0: Okey, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sekarang 6.89 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kekal bersama kami, kami tiga suara lah.
1: Okey, kalau ada kedai makan yang memang dengar Nasional FM ataupun mungkin ada dekat Plaza Tol mana-mana ke, stesen minyak mana-mana ke, apa kata masuk dekat Facebook Live kita, bagi tahu, nanti kita bolehlah sebut.
0: Ya, yeah, macam Hidayat Mustaqim ni. Betul, saya pernah jumpa DJ Sonic di Putrajaya. Memang handsome.
1: Hai, tak habis lagi.
0: Dan tinggi. Syukur anugerah Allah.
1: Awak kan kena tengok kenapa dia tinggi kasut dia tu. Bukan tidak tebal
0: juga, tidak juga saya Hidayah ni pendek.
1: Awak mendekkan orang suka hati.
0: Hidayat, terima kasih tu Hidayat. Terima kasih dengan awak berdua tau.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Hari tu saya jumpa dia kata mana dia juga Nazri. Saya kata mereka tak popular. Jadi mereka dekat konti je lah.
1: Yelah.
0: Pagi-pagi makan roti di kedai Pak Sami.
2: Alah ketidak tu.
1: Pak Sami halal ke tak?
0: Sami Muhammad Kadir.
1: Sami on lah, Sami on.
0: Sami Muhammad Kadir memang nama, ada nama.
2: Nama lupa kan je.
0: Saya Sonic Hussein yang sentiasa hadir.
1: Sebab ada Kadir.
0: Tiba-tiba tukar kan? Tadi Rabi kan?
1: Okay, Nazi.
2: Hai. Nasional FM sentiasa di hati.
0: Senang.
2: Berkonti pula bersama Nazri di pagi ini.
0: Kalau tak Nazri, kau tak Nazri, kau tak pagi, kau tak ini.
1: Kopi.
2: Senang je. Dua kerat cukup.
1: Okey. Ada kawan Facebook Dia Nawai, namanya Shanana. Saya sokong Piala Dunia Argentina.
0: Tiba-tiba ada Nana Shanana. Yelah. Yelah.
1: Okey,
0: baik.
1: Baik.
0: Jadi sambil itu ada perkongsian juga. Felda dah ke?
1: Dah.
0: Okey, baik. Itulah sampai datang kan. Yelah.
2: Yang ketiga.
0: Oh, yang ketiga dah. Allah dah nak habis dah.
1: Okey, ini tentang laluan baru yang hubungkan Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS lah, Bukit Kayu Hitam Kedah, dengan CIQ Sadau Thailand. Mula beroperasi insyaAllah Sabtu ni. Manakala laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok akan ditutup sepenuhnya mulai 12:30 malam hari yang sama.
2: Mana kalau Sabtu nak pergi sana, mana kalau nak pergi sana kena pergi ke tempat lain lah, ke Sadau tu.
1: Okey.
2: Ya, dan Kementerian Dalam Negeri KDN kenyataan memaklumkan semua pengguna boleh menggunakan laluan baru itu bermula 6 pagi Sabtu. Wow.
0: Jadi ini bagi memastikan proses peralihan berjalan lancar pengurusan kompleks ICOS.
2: ICQS.
0: Saya tak nampak lah yang garis Q. All berabun kan. ICQS Bukit Kayu Hitam bersama agensi berkaitan melaksanakan segala persiapan dan penyelarasan.
2: Ini bagus ni. Kalau sekarang ni kalau nak pergi ke Thailand kena ikut jalan baru lah.
1: Saya dah cakap pencik mata dah kena tukar.
0: Ya, Allah Akbar. Okey, baik.
2: Okey.
0: Kejap dia lagi nanti kita akan kongsikan satu ni.
1: Apa dia?
0: Luar biasa tau. Ini yang apa? Saya kata semalam. Dia nantikan waktu high break. Apa nama?
1: Hydration break.
0: Apa nama tadi?
2: Hydration break.
0: Maksudnya waktu mereka berehat tu. Ini akan jadi sesuatu yang dinantikan oleh insan luar biasa ni.
1: Okay. Wow. Banyak betul.
0: Betul. Dia memang menanti juta-juta tau.
2: Tapi betul lah sebab Michael Jackson. David Beckham ni.
0: Ada Gia kan.
2: David Beckham ni dia pemilik Miami. Club Miami.
0: Ya.
2: Dia yang beli Vin Zohar tu.
0: Okey, kejap lagi. Sabar tau.
1: Jangan seru. Kawan dah nak pergi umrah dah.
0: Ya. Birthday cake tau. Bukan gambar dia. Gambar Michael Jackson tau. Rindu ada Gia kita kan.
1: Dah berangkat ke?
2: Belum lagi.
0: Semoga dipermudahkan urusannya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Okey, ke Suma.
1: Amin. Amin.
0: Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Yang sepanjang FIFA ni banyak yang kita kongsikan ya.
1: Betul-betul tahu ke anda.
0: Tapi yang saya tak tahu, kita tahu. Jadi ini yang kita kongsikan. Dan ini sebenarnya sangat luar biasa.
1: Sebab?
0: Tau. Sebab itulah dia. Sebabkan masa, orang kata masa berehat untuk pemain-pemain ini, ada individu, seorang individu ni akan dapat jutaan ringgit.
1: Untung jadi dia
0: Ya. Yeah.
2: Apalah amalan dia ni
0: Ya. Allahu Akbar. Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi setiap kali pengadil tube whistle bagi hydration break, iaitu waktu rehat minum, di Piala Dunia 2026, kita yang tengok kat TV ni mungkin rasa rimas sebab momentum game tiba-tiba terhenti.
1: Tapi?
0: Tapi tahukah anda siapa yang paling gembira waktu itu?
1: Tak tahu. Siapa
0: Jawapannya, David Beckham.
1: Oh, baru tahu.
0: Ya, dia gembira tau, David Beckham.
1: Sebab?
0: Sebab apa?
1: Okey.
2: Sebab? Sebab apa?
1: Awak kan? Okey, kita tahu David Beckham ni memang legenda lah dalam arena bola sepak, bukan sahaja dunia, England, dan dia juga ikon global. Bayangkan setiap kali hydration break tu, David Beckham akan menjana pendapatan luar biasa. Mencecah 100 juta ringgit.
0: Apa dia?
1: 100 juta ringgit. Bersama dengan 23 US dollar lah. 23 juta US dollar lah. Bayangkan dia duduk saja-saja.
0: Duduk je.
1: Pemain-pemain minum air, dia dapat duit.
0: Ya. Sebab ketika pemain tu minum air, kamera akan fokus kepada dia dan itu adalah bayarannya.
2: Betul. Okey, kenapa
1: Okey.
2: Sebab David Beckham ni merupakan muka depan bagi jenama minuman yang menaja segmen hydration break rasmi Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada.
1: Allah. 100 juta ringgit
0: Macam tu je.
1: Allahu Akbar.
0: Jadi setiap kali segmen itu keluar di skrin TV, setiap kali itulah poket Beckham makin tebal. Jadi walaupun dah lama bersara daripada Padang, bekas bintang Manchester United, Real Madrid dan juga LA Galaxy, ia membuktikan brand value beliau langsung tak luput dek zaman.
1: Harap-harap kita punya gambar yang kat depan tu adalah juga hydration break. RTM buat berita, TV1 ke SPM siaran. Hydration break lah kat muka kita.
0: Bayangkan anda orang lain begitu tapi dia dapat duit.
1: Dan Piala Dunia kita tahu bukan setakat pentas nak rebut trofi yang harganya pun mencecah 94 juta ringgit. Tetapi sebenarnya lombong emas untuk syarikat-syarikat global, ikon-ikon sukan, walaupun dah pencen, dah bersara, tapi duit tetap masuk.
0: Dan istimewanya apabila World Cup ni ada jenama-jenama yang tidak menaja kan, mereka buat strategi mereka. Contohnya Levi's tu kan, dia tutup lambangnya.
1: Itu contoh lah.
0: Itu contoh.
2: Betul, sebab apa, FIFA ni tak bagi penaja lain masuk. Stadium Mercedes-Benz pun logo dia pun kena tutup.
1: Itu contoh lah.
2: Itu betul.
0: Satu lagi yang Gillette tu.
2: Cukur tu.
0: Yang cukur tu. Tapi dia letakkan buih-buih kan. Memang luar biasa lah.
1: Yelah, kalau tak promo free lah, mana boleh kan. Kenalah ada share.
0: Jadi anda boleh tengok tau.
2: Itu boleh tengok. Ila request kata tadi dah nak masuk kapal terbang.
1: Okey, jadi boleh tengok lah. Inilah dia wajah yang bernilai 100 juta ringgit untuk 2 minit hydration break 2 minit kan. Betul Nazri?
2: Betul, 2 minit.
1: 2 minit 100 juta ringgit.
2: Mana dia lah semasa pertama tu 2 kali.
0: Itu saja dia duduk je, kamera ambil dah dapat duit dah.
1: Masya-Allah.
2: Allahuakbar. Bagi 1 juta kita tak boleh ke?
0: Seratus juta tau.
1: 1 juta je kita minta.
2: Kita 1 juta je Sony.
1: Tak 100,000
0: tak payahlah. 1,000 pun okey nanti. Apa kan 1 juta tu banyak sangat.
2: 1 juta cukup lah kita bertiga ni kan. Tak luar pun hydration break tu.
1: Tak, kalau 1 juta boleh bayarkan duit kebajikan kawan-kawan. Ya. Macam awak.
0: Kalau 1 juta saya berhenti tau. Yelah, saya akan berhenti kerja lah. Saya akan melancong lah ke Canada dan saya nak pergi
1: Mexico.
0: Saya akan pergi ke Cap Verde.
2: Masya-Allah, nak beli Cap Verde.
0: Inilah dia. One in a million
1: Okay, baik-baik. Jom, komen lepas tu kita baca
0: Baik, inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Ada banyak-banyak lagu tau, FIFA 2026 ini antara yang paling saya suka lah.
1: Betul. Sebab ada pendek kan.
0: Pendek. Sebut nama-nama
1: rancang
0: negara. Ya, negara yang terlibat untuk Piala Dunia 2026.
1: Betul.
0: Dan juga ya, semalam banyak

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama kami pada waktu ni lah.
1: Selamat pagi. Eli request dia kata, ya dah tengok pun. Lama tak dengar nama hebat David Beckham .
0: Jadi anda boleh terus saja tengok tau. Satu-satunya orang insan di dunia ni yang dapat 100 juta ringgit apabila ketika masa mereka minum. Pemain-pemain tu minum 2 minit macam tu Nazri.
1: Dia ibarat macam kalau dekat TV ni commercial break lah.
0: Commercial break.
1: Kan.
2: Lepas tu kalau ini ada yang ni pasal David Beckham. Kalau tengok bola kan ada Lamine Yamal kan. Itu kok pun bayar pun dekat 23 juta sini. Itu je Sonic.
0: Ya. Lepas tu yang penjaga gol tu pun dapat 23 juta kan.
2: Siapa tu?
0: Bosnia.
1: Bosnia.
2: Kita ni
1: Allahuakbar. Kita bersyukur lah. Ada sebab kan Pak Allah tak bagi kita kaya. Itulah. Mungkin kalau kita kaya kita riak.
0: Tak jugalah. Yalah betul-betul juga. Kadang-kadang kita kaya ni
1: ada sebab
0: ni.
1: Allah tak bagi.
0: Kalau kita kaya kita tak ada DJ.
1: Yalah.
2: Jadi DJ miskin ni.
0: Bukan. Awak kan. Mungkin saya dah tengok Piala Dunia tadi. Pagi tadi awak kan Nazri
1: DJ tak miskin.
0: Tak miskin. Tengok kereta ada DJ. Awak kan. Okay. Baik. Jadi macam biasalah Ruzamin ni dia sedang popular sekarang. Suara di radio nanti dia muncul pula di kaca TV.
1: Baik.
0: Dia memang luar biasa orangnya.
1: Okay, baik.
0: Jom kita nak tengok apa nama?
1: Cuaca.
0: Oh salah. Teaser sikit lagi dia.
2: Min stand by. Kejap Min
0: Yelah.
2: Kejap Min.
1: Cakap pasal alah silakan je lah.
0: Kejap
2: sikit. Kejap Min.
1: Sebab bila Ila request ni komen kan, nama tak dengar nama hebat ni kan. Saya pun terfikir, siapakah di sebalik nama Eli request? Saya panjangkan lah talk set.
0: Dia pilot. Okay, baik. Jadi jom kita nak tengok tinjauan
1: cuaca. Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca. Berdasarkan imej gemar radar, keadaan cuaca hujan sedikit cerah di sekitar negeri Melaka, daerah Pontian, Johor Bahru, Kulai dan Kota Tinggi di negeri Johor serta di daerah Port Dickson dan Rembau di negeri Sembilan. Pada masa yang sama, cuaca hujan yang dicerap di kawasan perairan utara Selat Melaka juga sedang perlahan-lahan memasuki kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga negeri Perak. Keadaan cuaca hujan ini jangka akan memasuki kawasan daratan dan boleh berlanjutan sekurang-kurangnya sehingga ke tengah hari nanti, terutamanya di sekitar utara, semenanjung dan juga di negeri Johor. Di Malaysia Timur pula, keadaan cuaca hujan dicerap terutamanya di sekitar kawasan bahagian Miri, Limbang, Bintulu, Kapit dan juga Sibu di Sarawak, manakala keadaan cuaca baik di kebanyakan kawasan di Sabah. Keadaan cuaca lembap di Sarawak jangka akan mula beransur reda pada lewat pagi nanti. Pada sebelah petang, keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir di semenanjung akan lebih tertumpu melibatkan kawasan di utara dan juga selatan semenanjung, termasuk juga di kawasan pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan, pedalaman negeri Kelantan dan juga Terengganu. Di Malaysia Timur, keadaan cuaca hujan akan lebih tertumpu melibatkan kawasan tengah dan utara Sarawak, manakala di Sabah akan lebih tertumpu melibatkan di bahagian pedalaman dan timur Sabah. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca hujan lebat dan juga ribut petir yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat serta boleh menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Untuk mengikuti perkembangan keadaan cuaca terkini, anda boleh layari laman web rasmi di www.met.gov.my dan ke semua laman media sosial rasmi Met Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara, Sonic, Dia dan Nazri di Nasional Pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam solat cara kita di Nasional FM. Dan hari ini kita nak bincang sesuatu yang penting untuk semua, terutamanya bila kita sibuk dengan kerja dan urusan harian, iaitu bagaimana nak jaga kesihatan badan walaupun sibuk. Kadang-kadang alasan paling biasa yang kita guna adalah tak ada masa. Tak ada masa nak pergi gym, tak ada masa lah nak ni, tak ada masa lah nak tu. Tapi ingat, badan yang sihat adalah asas kepada kejayaan kita dalam apa jua bidang. Jadi jom kita lihat tiga cara kita untuk jaga kesihatan badan walaupun sibuk. Cara yang pertama, mulakan dengan aktiviti fizikal ringkas. Tak perlu mulakan dengan sesuatu yang terlalu berat. Fokus kepada aktiviti fizikal yang mudah seperti berjalan kaki ataupun senaman ringan di rumah. Sebab kajian dari World Health Organization menunjukkan bahawa 30 minit berjalan kaki setiap hari dapat mengurangkan risiko penyakit jantung sebanyak 20%. Contohlah apa yang kita boleh buat. Gunakan tangga di pejabat berbanding dengan lift. Atau jalan-jalan keliling rumah selepas makan malam. Aktiviti ni walaupun nampak kecil, tapi lama kelamaan akan menjadi tabiat yang sihat. Dan kalaulah tak sempat jogging kan, angkat baju di ampayan pun boleh kira senaman tu. Yang penting kita bergerak. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah pilih makanan dengan bijak. Bukan sekadar sedap. Apa yang kita makan sangat mempengaruhi kesihatan kita. Setuju? Pilih makanan yang seimbang. Kurangkan gula dan tambah sayur-sayuran serta buah-buahan dalam diet harian. Kalau kita tengok kajian, mereka yang mengurangkan pengambilan gula berlebihan dapat mengurangkan risiko obesiti sebanyak 25%. Okey, apa kita boleh buat? Contoh, tukar minuman bergula kepada air kosong. Ataupun kita cuba makan nasi dengan lauk yang kurang berminyak. Dan kalau kita yang jenis yang sikit-sikit nak makan ni kan, kalau perlukan snack, pilih kacang badam ke ataupun buah potong. Moga-moga ini akan membantu. Ingat tuan-tuan dan puan, makanan yang sihat ibarat minyak berkualiti untuk enjin. Kalau kita salah isi, dia cepat rosak. Kan? Baiklah. Dan cara yang ketiga adalah tetapkan masa untuk rehat dan tidur berkualiti. Abang Bak rasa yang ni yang selalu orang terlepas pandang. Sebab rehat yang cukup sama penting dengan senaman dan pemakanan. Kita kena pastikan kita dapat tidur berkualiti selama 6 hingga 8 jam sehari. Sebab kalau kita kurang tidur, dia bukan setakat menjejaskan kesihatan tetapi juga fokus dan juga produktiviti anda. Kajian daripada National Sleep Foundation menunjukkan mereka yang tidur cukup melaporkan tahap tenaga dan kesihatan mental yang lebih baik sebanyak 50% berbanding mereka yang tidur kurang dari 6 jam sehari. Jadi, elakkan daripada tidur lewat, elakkan guna telefon sebelum tidur kerana cahaya biru boleh mengganggu kualiti tidur anda. Cubalah baca buku ke, ataupun dengar muzik ke, ataupun zikir yang menenangkan sebagai rutin malam kita. Baiklah, itulah dia tiga cara kita untuk jaga kesihatan badan walaupun sibuk. Yang pertama, mulakan dengan aktiviti fizikal ringkas. Yang kedua, pilih makanan dengan bijak, bukan sekadar sedap. Dan yang ketiga, tetapkan masa untuk rehat dan tidur berkualiti. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Dah pun live di TikTok Nasional FM bersama sudah dengan Diana Wai.
1: Okey, hari ini saya hostnya. Mari kita memeriahkan. Terima kasih Suhaimi, Muhammad Syafi. Lepas tu ada El Fatih Klan, Mimi MJ, Yeni Muslim, Dr. 30, Sazali, Dayang Hawa, Fikri, T, Zawiya, Siti Kasturi, Zikri, Rosli, ramailah ni, Imi Wanis, Ayong, Marina, Marsa Saleh.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Jaga kesihatan juga tau.
1: Ya, betul.
0: Maklumlah keadaan cuaca kita tak menentu sekarang ni.
1: Betul. Setuju.
2: Ni Masjid Osman dah bagi pantun. Pergi ke kedai membeli asam.
0: Allah.
2: Singgah sebentar di Pekanbaru. Senyum Sony ternampak handsome. Bersama Nazri, dia ceria, gembira selalu.
1: Mantap kali.
0: Hari ni memang perkataan handsome tu memang banyak ya dekat Facebook. Terima kasih tau.
2: Kau nak gambar tu ni.
1: Gambar tu rambut awak biru tu.
0: Kenapa tak tengok?
2: Kau nak gambar tu.
1: Yelah, carilah.
0: Saya dah tukar dah kan. Nantilah. Jam yang tak akhir kan. Okey baik. Jadi jam selepas je berita nanti kita ada kopi
2: Bola pagi.
0: InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan di jam yang terakhir.
1: Baik, insyaAllah.
0: Okey, baiklah, jom. Jadi, Kau Ilhamku.
1: Yang lagu favorite awak tu.
0: Yelah, tapi ini versi lain lah.
2: Siapa nyanyi?
0: Iwan. Okay.
1: Baik.
2: Iwan Dandu tu?
0: Bukan.
2: Iwan Paul.
0: Daripada Mentor lah.
2: Oh, Iwan tu.
1: Yelah.
0: Yelah.
1: Baik, inilah dia.
0: Nasional.
2: Pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zee Nakal dan Aisyah Reto dalam Zee Nation 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersebena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun bara daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lubnan masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34,000 orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang kekal bersama kami 9.13 minit pagi.
1: Okey.
0: Jadi kopi bola pagi. Jadi saat pagi pencinta bola sepak awal pagi tadi menyaksikan tirai pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 terus melabuhkan tirainya dengan dua lagi pasukan mengesahkan tempat ke suku akhir.
2: Okey. Okay. Untuk yang pertamanya awal pagi tadi sekitar jam 12 tengah malam waktu tempatan, Argentina bangkit ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Mesir 3-2.
1: Betul.
2: Sekaligus membuktikan semangat juara bertahan itu masih lagi utuh untuk menggakkan piala tersebut di bumi Argentina.
1: Ya, apabila Argentina menang, maka Argentina akan bertemu dengan Switzerland nanti hari Betul. Ahad jangkaannya insya-Allah 9 pagi.
2: Betul.
1: Baik.
2: Okey, dan satu lagi perlawanan yang telah berlangsung juga, perlawanan yang terpaksa ditentukan melalui penentuan sepakan penalti. Yang mana Switzerland terpaksa bekerja keras menewaskan Colombia dengan kemenangan penalti 4-3 setelah beraksi sepanjang 120 minit permainan.
1: Okey, dan pastinya aksi seterusnya Belgium Belgium mempamerkan aksi yang meyakinkan, membelasah tuan rumah 4-1 dan berjaya lah dari segi golnya, 2 gol
2: Betul.
1: Dan Hans Vaneken, termasuklah Romelu Lukaku,
2: betul,
1: mencatat nama sebagai penjaring. Dan keputusan ini bermakna membawa tuan rumah ketiga-tiganya, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekaligus tersingkirlah daripada kejohanan Piala Dunia ini. Itu

0: Okey, jadi terus bersama kami di Nasional FM Radio Utama Bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Baik. Jadi jom kita rancakkan lagi dengan lagu Dai Dai.
1: Dai Dai, bukan mati-mati tau. Ayo.
0: Ya, betul. Inilah dia Nasional.
1: Lagi.
2: We are ready.
3: We are ready.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 9.28 minit pagi. Jadi macam biasalah ya, kepada semuanya kita nak kongsikan berkaitan dengan info. Bukan info tau,
1: peribahasa.
0: Peribahasa.
1: Okey, peribahasa peribahasa dari kamus istimewa peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016.
0: Allahuakbar.
1: Okay. Berbunyi begini.
0: Baik dia lah namai.
1: Allah di rumpun betong.
0: Itu je. Sekalilah lagi. Tengok gelak, tengok saya nyanyi. Malu pula saya, merah tak muka.
1: Allah di rumpun betong.
0: Sebabkan kita tiga orang, ulang sekalilah lagi.
1: Allah di rumpun.
0: Allah.
1: Allah di rumpun. Betong. Di rumpun betong.
0: Wow. Terpegun saya dengan nama Allah ni dia. Terpegun saya tengok bakat dia kan, Nazri kan.
1: Betul. Merah tak saya.
0: Ya, ya Allah hebatnya.
1: Okey, maksudnya.
0: Maksudnya apa Nazri?
2: Maksud dia kekalahan yang belum memuaskan hati kepada pihak yang kalah.
0: Allah macam marah kan. Sekalilah lagi.
2: Sebab dah kalah kan. Kekalahan yang belum memuaskan hati kepada pihak yang kalah.
0: Allah, sebabkan kalah. Kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
2: Penat.
1: Asik.
2: Kekalahan yang belum memuaskan hati.
1: Marah.
2: Kepada pihak yang kalah.
0: Aduh. Allah.
1: Yang awak kecewa ni, siapa yang kalah ni?
2: Rasanya bagi tadi siapa kalah?
1: Bagi tadi
0: Egypt.
1: Egypt.
2: Mesir.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Up bom bom.
2: Ada lagi.
0: Ada. Semalam mereka berada di luar stadium. Mereka bertemu dengan siapa?
2: Allah. Beckham.
0: Ronaldo dan juga Beckham.
1: Oh ya ya ya. Kau ingat eh?
0: Ingatlah. Tengok Nazir, dia peka.
1: Okey. Betul?
0: Maksudnya cerita ni menarik. Terima kasih. Okey, baik. Ketika mereka tegur David Beckham dan juga Ronaldo, mereka nak pilih siapa?
1: Okay, pilih siapa eh?
0: Mereka pilih David Beckham.
1: Yelah, dah 100 juta.
0: 100 juta. Jadi, up-up bom-bom, mereka terus saja memilih Beckham dan ingin mengikuti Beckham balik rumah.
1: Suka-suka hati balik ikut orang balik rumah.
2: Mana boleh.
0: Ketika mereka di belakang, tiba-tiba Victoria Beckham.
2: Marahlah Victoria tu.
0: Who are you?
2: Memanglah, who
0: that
2: are you?
0: That is my husband.
1: Yeah, of course.
0: Dia kata begitu. Up-up bom-bom terus macam, we are the fan.
1: Fans.
0: Dia peminat. Bukan family lah.
1: Okay.
0: Jadi up-up bom-bom tarik baju Beckham.
1: Oh, macam excited lah.
0: Dia tarik.
1: Obsessed.
0: Dia nak ikut because mereka tak ada duit.
1: Oh, because.
0: Mereka tak ada duit. Aduh. Jadi Victoria Beckham, sebelah Victoria Beckham, Tom Cruise.
2: Oh. Macam tadi lah.
0: Mereka kan baru tengok perlawanan bola sepak. Jadi Tom Cruise ni, dia
1: apalah ni,
0: Tom Cruise ni, awak faham kan?
1: Okay.
0: Dia pelakon legend.
1: Okay.
2: Betul-betul.
0: Jadi dia terus dirempuh.
1: Oh.
0: Dirempuh oleh peminat yang nak ambil autograf. Dirempuh rupanya up-up bom-bom di bawah badan dia.
1: Biasa.
2: Mana security?
0: Tak.
2: Security.
0: Security kan busy dengan pemain.
1: Kalau saya, biarlah saya di bawah.
2: Tom Cruise ni
0: dipijak-pijak oleh pemain tu sebab mereka Allah di rumpun betong.
2: Tom Cruise kena pijak?
0: Ya. Yeah.
1: Apa kaitan dengan
0: dia kan, mereka tak puas hati dengan kekalahan tersebut. Mexico, ini pemain Mexico kan, dia pijak, dia macam tak puas hati. Dia terpijak Tom Cruise. Dan di bawah Tom Cruise itu adalah up-up dan juga bom-bom.
1: Kecil betul orang. Betul?
0: Kecil kan? David Beckham tarik up-up bom-bom.
2: Tom Cruise tu?
0: Tom Cruise tak boleh selamat. Cedera patah tangan. Up-up bom-bom ditarik, terpelanting.
2: Kuatnya. Yelah, mana?
1: David Beckham kan? Kuat lah.
0: Dan mereka termasuk dalam lori yang membawa penyokong Mexico.
2: Jauh betul.
1: Kesian penyokong Mexico naik lori je. Tengok bola.
2: bas kan ada.
0: Awak dua kan.
1: Kan masa tu kan dilanda banjir semua. Yeah, jadi ada lah.
0: Termasuk tapi kita tak sedar. Mm-mm. Rupanya apa bom-bom dah masuk dalam lori tu. Dan terus dibawa.
1: Ke mana lah agaknya?
0: Untuk melihat perlawanan seterusnya.
1: Lah
2: dah tsunami ni. Postpone je lah perlawanan tu.
0: Jadi dalam perjalanan tu mereka nak ke stadium seterusnya. Okay. Untuk menyaksikan perlawanan. Antara? Kita tengok apa perlawanan esok.
1: Okay.
0: Esok ada lagi Nazri?
1: Ada. Esok tak ada Jumaat.
0: Okay, baik. Mereka nak tengok perlawanan ni tadi. Apa nama? Argentina dengan
2: Morocco.
1: Morocco.
2: Kan. Egypt tu Mesir.
0: Oh, okay, baik.
1: Argentina Morocco. Akan bertemu Switzerland.
0: Jadi mereka akan ke Argentina.
1: Okey, tengok ni lah itu hari Ahad tau kalau ikut kan.
0: Ya. Tapi mereka awal.
1: Okey.
0: Ini cerita saya.
1: Yalah. Jadi betul juga cerita kan.
0: Ya. Jadi akhirnya mereka dapat tiket.
1: Dapat.
0: Mereka melambung tadi. Ada bag tu terbongkar.
2: Tangan
0: dia pegang
1: macam tiket.
2: Begitu mudahnya
1: lah. Macam tiket tu berterbangam. Betul-betul.
0: Dapatlah dua tiket. Dan di bilik VVIP.
1: Lagi. Okey,
0: rezeki.
1: Betul lah.
2: Bom-bom ni itulah.
0: Bom-bom makan ke akan tengok lawanan seterusnya. Hebat mereka.
2: Apalah.
1: Nak mati tak mati.
0: Ini versi Piala Dunia. Kekalahan yang belum memuaskan hati kepada pihak yang kalah adalah di rumpun betong. Yelah. Jadi mereka dalam band Mexico tadi kan.
2: Lori
0: tadi dah dapat tiket tu. Lori tu pula balik. Jatuh gaung.
2: Ada gaung ke? Belah mana ni?
1: Kan tu tsunami kan. Bila gunung, tsunami apa semua tu tanah terbelah.
0: Masuk gaung. Apa-apa bom-bom terdampar di atas pokok. Pokok yang hanyut.
2: Pokok lagi. Yang dulu pun pokok.
0: Dan rupanya pokok itu menuju ke stadium yang akan mempertemukan Argentina dan
1: Argentina dan Switzerland.
0: Awak ingat tau Argentina dan Switzerland. Kita akan tengok apa yang berlaku.
1: Okey. Mesti ada jumpa Messi semua ni. Mestinya.
0: Baik.
1: Okey, kita tengok nanti.
0: Ingat tau Argentina akan bertemu dengan
1: Switzerland.
0: Apa bom-bom naik batang. Esok kita akan tengok.
1: Naik pokok.
0: Baik.
1: Tak biar jelas
0: Inilah dia

0: harapkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang juga respon kami di Facebook. Hafiz Nur Hazal, dia kata selamat pagi National FM, teruja. Dengar Sonic ni cerita kejap bela dunia, kejap masuk air, kejap cerita lori, itulah.
1: Pastilah. Sebab itulah kita kan tiga suara ni bawa macam-macam emosi.
0: Yeah.
1: Ada sebab, ada inspirasi, ada ketawa, ada menangis. Sukatilah nak emosi apa.
0: Sekarang ni emosi sebab lah.
1: Okay.
0: Sebab? Sebab pasal bela dunia lah. Ada kontingen yang tewas dan semalam apabila saya tengok Messi kan kontingen pasukan awak kan.
2: Itu saya tercengang.
1: Itu saya terkebel-kebel ni.
0: Messi dia mengalirkan air mata. Sebab di separuh masa pertama tu dia buat penalty kan. Sepakkan penalty tapi tak masuk. Jadi ketika itu kekalahan kepada mereka Egypt 2-1 ketika itu. Ya, kemudian di minit yang nak terakhir tu kan masuk 2-0. Mainkan Argentina ni luar biasa tau. 3 dia bagi dalam masa beberapa minit saja.
1: Jadi itulah info sukan kita. Dah selesai dah.
0: Awak kan?
1: Betul.
2: Senang.
1: Selain daripada Lionel Messi mengalirkan air mata, Cristiano Ronaldo CR7 pada 7/7 pun sama juga mengalirkan air mata
0: kan?
1: Kalau sebab ini saya nampak lah bila Portugal tak marah ke peringkat seterusnya, ramai yang mengangkat Ronaldo ni lebih daripada hero yang kata apa
0: yang sepatutnya diangkat lah.
1: Saya rasa kalau dia berjaya mara, mungkin cara dia diangkat tu lain. Sebab dia akan bersaing dengan Messi, dengan Mbappe dan sebagainya kan. Tapi bila dia kalah, dia diangkat seangkat-angkatnya lah.
0: Yalah, sebab ini adalah World Cup terakhir untuk
2: Ronaldo
0: sendiri. Sedang tidak diadakan sebelum je perlawanannya.
1: Apapun dia tetap menang di hati peminat masyarakat dunia lah.
2: Cuma dia jadi pemain hebat tapi tak pernah menang World Cup.
1: Tak ada rekod lah.
2: Tak ada rekod itu. Kalau sebagai seorang pemain,
1: betul sedih kita punya muzik kan.
0: Yelah, sedih lah.
2: Macam tak lengkap lah. Dia betul, bukan gagal tapi dia tak lengkap lah. Mungkin dia akan menjelang piala menjadi jurulatih. Kita tak tahu kan.
1: Itulah macam dah di, macam dah ditulis, tertulis sebab dia 7 jersey dia. Dan dia pun
0: tewas
1: mencatatkan tarikh keramat tu 7-7 2026.
0: Ya, betul. Dan itu adalah perjalanan yang sebenarnya kalau kita tengok di akhir, alhamdulillah, tahniah juga kepada RTM atas permintaan ramai. RTM terus lanjutkan siarannya sehingga selesai tau. Biasanya ketika dia habis, mereka terus balik ke studio, tapi disebabkan mendengar rintihan rakyat jelata, jadi RTM terus saja bawakan sampailah ke babak-babak begitu.
2: Sebenarnya begini tau, sebab saya terlibat kan. Ya, pada selepas habis je perlawanan tu, insert bahan tu FIFA tak bagi. FIFA tak bagi pada kita. Jadi kita pun tak dapat ambil. FIFA bagi selepas kita masuk grandstand. Masa grandstand baru FIFA bagi. Itu punca dia. Jadi
0: sekarang ni alhamdulillah semua dapat boleh menonton lah. Ramai yang memuji RTM. Dan juga tahniah kepada semua kru RTM Click, kepada unit sukan, semualah. Bukan je sukan tapi rakan kita juga Fauzi pun
2: dipinjamkan.
0: Dipinjamkan juga. Bayangkan
1: Betul-betul. Nazri pun sama
2: Cuma satu je lah kan. Sebab saya cakap kan, saya macam apa yang berlaku pada rakan saya Ifah kan. Korang semua kena tahu tau perbezaannya pengacara dengan pengulas.
0: Betul.
2: Sebab ramai kata pengulas. Bukan, dia pengacara.
0: Pengulas tu yang macam yang dalam,
2: yang buat ulasan, yang
0: ulasan tu lah.
2: Yang ulasan bahasa Inggeris tu, itu
0: ulasan.
2: Pengulas.
1: Jadi pengacara ni dia perantara antara tetamu dan juga penonton dan juga rancangan tu sendiri. Baik, jadi RTM pastinya ada protokolnya. Betul. Ada orang kata perbincangan sebelum on air dan sebagainya. Jadi apa yang kita lihat itu adalah apa yang telah pun dibincangkan oleh pihak production lah.
0: Betul.
1: Produksi
0: Jadi alhamdulillah. Baik. Ramai yang puji dan juga ramai yang terus saja download
1: RTM Click. Alhamdulillah.
0: Berjuta-juta tau, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi saya akan terus saja bawakan lagu ini istimewa untuk semuanya.
1: Apa tu?
0: Inilah lagunya Adele, Skyfall.
2: Skyfall jatuh tu.
0: Lagu ni menyentuh rasa.
1: Iyalah. Saya ni keliru ni. Cerita sedih ke sukan ke apa ni?
0: Itulah satu ketika sukan tu begitulah permainan
1: jiwa. Sejarah kan. Baik, inilah dia.
0: Nasional.
1: Baik.

0: Allahu akbar. Lagu ni mengingatkan saya zaman UiTM saya dulu. Masya-Allah.
1: Kenapa
0: saya duduk persembahan teater.
1: Hai, teater pula.
0: Ini lagu tak akhir. Lagu macam kami nak.
1: Ini lagu baru. Kenapa pula zaman awak UiTM?
2: Ya betul sini.
0: Saya ke master. Awak pun tak tahu saya PJJ.
2: Kalau ikut cerita ni mungkinlah sebab cerita ni 2012. Kan yeah. 2012.
0: Betul lah. Baik. Okay. Esok bahan Diana Wan.
1: Abang saya tahu ke anda ni saya nak bawa awak pergi tinggal dekat pergunungan.
0: Ya ke?
1: Pergunungan. Tinggi betul lah
0: saya
1: ni.
0: Saya suka. Sejuk ke tak?
1: Sejuk.
0: Saya suka. Sebab saya suka memang tempat sejuk.
1: Sebab tu saya nak bawa awak pergi sana.
0: Okay, baik.
1: Dan dia satu-satunya kawasan yang ada dekat pergunungan yang ada kehidupan.
0: Oh, ada kehidupan.
1: Ada jual beli.
0: Kau dah gunung tu tinggi betul lah.
1: Betul-betul tinggi. Sikit lagi nak sampai puncak.
0: Okay. Allahuakbar.
1: Tapi ada orang.
0: Luar biasa tau. Esok dan siapa tak tengok.
1: Ada salji main snow kita
0: Oh, ada salji
1: Ada. Saya tahu awak suka. Okay.
0: Okay, baik.
1: Itu tahukah anda?
0: Tular.
1: Tular tentang bahasa Inggeris dan juga nasi lemak.
0: Oh my god.
1: Dekat Kampung Baru.
0: Oh.
1: Dia mempromosikan untuk tahu mak Malaysia ni kira bagus lah.
0: Oh, dia cakap in English.
1: English. Macam semalam saya buat untuk kanak-kanak tu kan. Cakap bahasa Inggeris kan. Ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu orang dewasa.
0: Yang hari tu awak kongsikan yang India tu cakap Kelantan.
1: Itu Nazli semalam.
0: Oh, itu Nazli.
1: Saya yang adik tu debate.
0: Oh.
1: Bersyarah.
0: Oh, awak tak ada.
1: Ada.
0: Suka awak dua bahan-bahan begitu
1: Sebab awak kan suka bahasa Inggeris. Saya ambil bahan tu, saya tengok dengan
0: humans
1: siapa.
0: Humans can be divided.
1: Yes, saya dah tahu dah.
0: Itu three category.
1: Yes. Jadi saya ambil bahasa Inggeris. Globaler. Dia tentang apa ni, kita panggil demam bola lah. Demam piala dunia.
0: Okay, baik.
1: Tapi dia dekat India. Ada sesuatu yang berlaku lah dekat perkampungan tu.
2: Dah bunyi.
1: Tu bunyi perkampungan kan?
0: Yalah.
1: Bunyi bising perkampungan kan?
2: Perkampungan.
1: Bunyi bising perkampungan.
0: Tiba-tiba je mereka.
1: Ramai rakyat dah datang lah.
0: Alhamdulillah dapat sambutan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Baik. Alhamdulillah hari ni sangat lancar perjalanan kisah kita dan juga kisah bola sepak. Jangan lupa tahu kami adalah radio utama bahasa Melayu. Kadang-kadang kami guna bahasa Inggeris juga.
2: Itulah tu.
1: Tapi bahasa Melayu.
0: Yalah.
1: Kan, teman-teman dia.
0: Teman-teman dia, we need to...
1: Macam Egypt. Mesir.
0: Morocco is...
1: Maghribi.
0: Maghribi. Itulah juga di...
2: Ivory Coast.
1: Itu Côte d'Ivoire.
2: Côte d'Ivoire.
0: Selagi orang tu faham, itulah sebenarnya terma yang harus kita ikut lah.
1: Betul. Spain adalah Spanyol.
0: Spanyol.
1: France adalah Perancis.
0: Saulah awak kan.
2: Saudi Arabia, Arab Saudi. Arab Saudi.
0: Jepun tu Jepun tau.
1: DR Congo, Republik Congo.
0: Itulah. Okay, baik.
1: Okay.
0: Jadi sekali lagi saya nak maklumkan yang... berada di studio tu bukan pengulas, mereka adalah pengacara.
1: Kesian kawan saya Taif Aziz. Sebab itu ialah atas perbincangan lah.
2: Betul, kalau pengulas wanita tu tak boleh, itu pengulas daripada sana. Yang bahasa Inggeris tu bukan ke RTM yang sediakan. Ambil kita fee daripada satu rumah terus.
0: Betul. Jadi alhamdulillah dah ke hampir 19 Julai tau.
2: Oh,
0: ya Allah, tak sangka
2: Tapi sorry tak ada, sorry cuti. Tengok je dia dah bagi cuti.
1: Alhamdulillah banyak awak cuti. Awak paru-paru bengkak juga ke?
0: Oh,
1: awak lah minta cuti. Tengok tadi.
2: Tapi cuti ni jarak-jarak.
1: Cuti jarak-jarak 10 hari
0: Pak Esok.
1: Julai 17 17 tu Jumaat, 18, 19, 20 sampai hari Senin.
0: Sebenarnya saya nak raikan bulan 7 ni adalah bulan kegemilangan saya. Saya kena cuti sebab
1: awak gimana lah agaknya kan mom dia tu kan.
0: Dah.
1: Dengan Fazura lah tu.
0: Awak gantian awak.
1: Dengan Q Aida.
0: Dah. Okey.
1: Aduh, baiklah. Sampai kahwin
0: Ya Allah, bulan ni memang banyaklah berlaku dalam kehidupan saya lah.
2: Yalah. Tak apalah.
0: Kejutan 16 tau.
2: Tengok tu.
0: Nak juga kejutan kan.
2: Nak kena buat awal pula.
1: Tengoklah macam mana
0: Yalah.
1: Okey, 24 Julai total 4 hari.
0: Dah.
1: Saya rasa lebih 4 hari ni.
0: Baik, saya Saudi Hussein.
1: Saya Diana Wan.
2: Saya Nazri.
0: Bye.

0: Nasional Aspirasi, Nasional Affair, sentiasa di hati.
1: Hai, selamat pagi semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Saya Eza, seperti biasa, kembali teman anda selama 3 jam saya kudara menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Rabu 8 Julai 2026, bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar anda semua hari ini, pagi ini? Harapan saya semoga anda ceri-ceri hendaknya, sihat-sihat hendaknya, dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik-baik. Dan apa saja yang anda lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat Tiga Suara. Seperti biasa, Nasional Pagi, kita ada Dia, Sonic dan juga Nasri yang telah pun teman anda. Dan saya akan berkongsi dengan anda pelbagai perkongsian dan juga lagu-lagu retro semestinya untuk anda semua yang meminati lagu-lagu yang nostalgia, yang mengembalikan kenangan-kenangan anda waktu remaja, waktu belia. Tak kisahlah ya. Dan pastinya terima kasih kepada anda juga yang terus dengarkan di RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan kejap lagi 10.30 minit pagi kita akan bersama-sama membincangkan tentang suluh mencari titik perdamaian yang akan bersama-sama dengan kita nanti, insyaAllah, yang berbahagia Dr. Ahmad Mukhlis bin Mansur yang merupakan Ketua Seksyen Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Semuanya seketika nanti, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia saat ku idamkan untuk anda semua, persembahan Amy Search membuka tirai untuk Nasional Aspirasi edisi hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
6: Selepas perceraian, ramai wanita berdepan pelbagai persoalan berkaitan nafkah, tempat tinggal dan hak anak. Melalui proses SOAP, semua perkara ini boleh dibincangkan secara matang dengan matlamat mencari penyelesaian yang dipersetujui bersama.
7: Okey, mungkin boleh doktor komen sikit dengan pendapat tadi tu.
8: Baik. Betul, kenyataan yang dinyatakan sebentar tadi melalui Majlis Suluh ataupun satu perkhidmatan yang ada di Mahkamah Syariah, kita mengajak pihak-pihak untuk berbincang berunding secara baik untuk menyelesaikan satu-satu tuntutan yang difailkan di mahkamah, antaranya mengenai hak jagaan anak, nafkah anak. Itu memang betul lah, kita adakan rundingan sebegitu untuk kita selesaikan pertikaian yang dihadapi oleh pihak-pihak sebelum kes tersebut dihantar ke hadapan hakim untuk prosedur bicara.
7: Itu sedikit pencerahan oleh Yang Berbahagia Dr. Ahmad Muklis bin Mansur yang merupakan Ketua Seksyen Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Untuk topik Alfa 2.0 kita pada pagi ini, Doktor, suluh mencari titik perdamaian. Jadi bersama-sama dengan kita juga kita ada Mira yang membantu kelancaran siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau anda ada sebarang soalan, komen dan juga pendapat, anda boleh lontarkan di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan, doktor akan menjawab segala persoalan anda. Okey. Dan pastinya kebelakangan ini, doktor, isu kelewatan penyelesaian kes di Mahkamah Syariah seperti tuntutan harta, pencarian nafkah dan juga hak penjagaan anak kembali menjadi perhatian masyarakat. Dan kerajaan juga turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh peranan Mahkamah Syariah agar penyelesaian kes ini dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan juga berkesan. Jadi Allah SWT menerusi ayat 128 surah An-Nisa berfirman bahawa suluh merupakan kaedah penyelesaian terbaik. Jadi boleh doktor terangkan peranan suluh dan bagaimana pelaksanaannya di Mahkamah Syariah ini, doktor?
8: Baik. Terima kasih Hazel. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Nasional FM kerana memberi peluang kepada saya, wakil daripada Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, untuk berkongsi mengenai satu topik yang menarik pada hari ini, iaitu perkhidmatan suluh yang ditawarkan di Mahkamah Syariah. Saya yakin dan percaya ramai yang belum pernah dengar lagi perkataan ini. Hatta pelanggan-pelanggan mahkamah yang datang ke Majlis Suluh kita pun kadang-kadang tertanya-tanya apa itu Majlis Suluh. Jadi pada hari ini saya akan cuba terangkan kepada para penonton dan pendengar sekalian apa itu suluh dan peranannya di Mahkamah Syariah. Suluh ini adalah satu proses yang dilakukan, proses perundingan damai yang dilaksanakan di Mahkamah Syariah untuk mengajak pihak-pihak berunding dan berbincang secara baik di satu meja rundingan agar tuntutan yang difailkan tersebut boleh selesai melalui rundingan sahaja. Namun, akhirnya apabila pihak-pihak berjaya menyelesaikan tuntutan mereka secara baik, pegawai suluh akan menyediakan draft perjanjian persetujuan yang disepakati bersama. Daripada perjanjian tersebut, pihak-pihak akan turunkan tanda tangan dan selepas itu mereka akan diarahkan untuk berjumpa dengan hakim untuk merekodkan persetujuan tersebut sebagai perintah ataupun penghakiman persetujuan. Maka proses ini dia bermula kes didaftarkan di Mahkamah Syariah.
7: Okey.
8: Selepas kes didaftarkan, pendaftar akan arahkan pihak-pihak hadir ke Majlis Suluh. Uh-huh. Kita ada 18 jenis kes ya yang boleh dirujuk ke Majlis Suluh.
7: 18 ini, jenis ya?
8: Betul. Kita ada 18 jenis kes. Antaranya yang tadi di awal tadi, kita ada hadanah, nafkah anak, harta sepencarian, mut'ah, harta tuntutan ganti rugi pertunangan, hutang di dalam perkahwinan, juga antara kes-kes di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah yang akan dirujuk ke Majlis Suluh terlebih dahulu. Dan bercakap pasal suluh ini, ia Islam menggalakkan perdamaian secara baiklah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 128 yang mana Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulhan wasulhu khair. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa jika seseorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nushuz atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka, yakni suami isteri tersebut, membuat perdamaian antara mereka berdua secara baik. Kerana perdamaian itu adalah lebih baik. Intipati daripada ayat ini yang kita terjemahkan dalam perkhidmatan suluh yang ada di Mahkamah Syariah menerusi tagline As-Sulhu Khair, iaitu perdamaian itu adalah lebih baik. Bagaimana peranan suluh ini membantu dari sudut pelaksanaannya? Seperti yang saya nyatakan di awal tadi, pihak-pihak akan diajak berbincang terlebih dahulu. Bila mereka boleh selesaikan tuntutan mereka secara baik dengan cara perbincangan di satu sesi tertutup, maka kes mereka tidak perlu dipanjangkan lagi ke prosedur bicara. Yang mana prosedur bicara ni ramai orang yang ada di dalam sesi tersebut di mahkamah terbuka mengetahui aib, mengetahui apa yang berlaku dalam isu rumah tangga. Itu sebenarnya pelaksanaan suluh ataupun perundingan yang ada di Mahkamah Syariah.
7: Dan Islam sendiri mengangkat perdamaian ini sebagai jalan terbaiklah dalam nak menyelesaikan apa juga jenis pertikaian. Tetapi mungkin dalam pelaksanaannya masih ada yang tertanya-tanya sama ada proses suluh ini benar-benar memberi ruang kepada persetujuan secara sukarela. Itu yang selalu diketengahkan. Jadi doktor, di Mahkamah Syariah sendiri, suluh ni diwajibkan bagi kes-kes selepas perceraian. Jadi adakah ini bermakna pihak-pihak yang bertikai telah dipaksa rela oleh mahkamah untuk bersuluh? Jadi bagaimana pula jika salah satu pihak enggan menghadiri prosiding suluh? Bagaimana, doktor?
8: Baik, soalan yang sangat baik ya. Sebenarnya istilah paksa tu mungkin pada peringkat awal pengurusan kes itu didaftarkan, betul ia nampak seolah-olah paksa. Sebab untuk makluman para pendengar sekalian, suluh ataupun perkhidmatan kita ni mirip perkhidmatan yang ada kalau di Mahkamah Sivil mereka panggil mediasi.
7: Okey.
8: Kalau di Jabatan Bantuan Guaman mereka panggil ia sebagai pengantaraan. Jadi di Mahkamah Syariah kita ada satu proses yang kita panggil perundingan majlis suluh, di mana proses ini kita boleh istilahkan, saya gunakan terma bahasa Inggeris ya, court annexed mediation ataupun court directed mediation, yang mana ia terkandung dalam prosedur mahkamah. Kes apabila didaftarkan, kita tak hantar lagi ke hadapan hakim untuk perbicaraan. Mereka diarahkan untuk hadir ke majlis suluh. Jadi betul ke mereka dipaksa? Pada proses awal itu betul, seolah-olah nampak mereka dipaksa, diarahkan oleh mahkamah untuk hadir. Namun begitu, perlu diketahui bahawa majlis suluh ini adalah majlis yang sukarela. Kita tidak boleh paksa pihak-pihak. Sebab apa? Pegawai suluh ataupun mediator yang mengendalikan perundingan itu, mereka adalah pegawai yang terlatih. Mereka mengikut etikanya, tidak boleh memaksa pihak-pihak. Hatta kami bukan hakim yang boleh mengarahkan sesuatu keputusan kes. Jadi apabila pihak-pihak hadir, awalnya memang notis suluh mengarahkan mereka hadir ke majlis suluh. Apabila mereka hadir ke sesi perundingan tersebut, mereka akan diterangkan tentang proses yang akan dilalui, apa perundingan yang akan dibincangkan, dan mereka bebas pada ketika itu untuk membuat keputusan sama ada ingin meneruskan perundingan ataupun tidak mahu meneruskan perundingan. Jadi menjawab pada persoalan adakah ia paksa rela, betul dipaksa pada awal untuk dalam sudut kerangka pengurusan pentadbiran kehakiman di Mahkamah Syariah. Namun apabila hadir ke majlis suluh, mereka tidak boleh dipaksa untuk meneruskan perundingan. Dan adakah macam mana pula kalau mereka tidak hadir? Sebenarnya ini saya boleh katakan satu kerugianlah kepada pihak-pihak, kerana kita provide satu forum untuk mereka berbincang secara baik. Kadang-kadang pihak ni, contoh apabila mereka telah bercerai, mereka dah tak boleh berhubung di luar.
7: Jadi tak boleh bertentang mata.
8: Tidak boleh bertentang mata kerana ada banyak isu-isu yang berlaku. Mungkin berikutan ataupun susulan daripada perkahwinan terdahulu. Jadi kita sediakan seorang pegawai mahkamah yang terlatih. Mereka ini akan memandu ataupun facilitate
7: menjadi orang tengah lah.
8: Menjadi orang tengah
7: senang
8: sebenarnya.
7: Bahasa yang mudah yang dipahami.
8: Betul, betul. Dia jadi orang tengah untuk menyelesaikan perundingan itu, membantu perundingan itu.
7: Dan pastinya kena dengan tajuk kita pada pagi ni kan, suluh ni mencari titik perdamaian. Dan pastinya keberkesanan suluh ni bukan hanya bergantung kepada peraturan yang ditetapkan, tetapi juga kepada sebenarnya kesediaan kedua-dua pihak untuk berbincang secara terbuka dan juga berlapang dada lah. Itu yang paling penting sekali.
8: Betul.
7: Jadi doktor, kita nak berehat seketika untuk waktu ini. Kita akan bincangkan sekali lagi ataupun selepas ini. Dan pastinya anda teruskan mendengarkan kami. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia Nur Kasih untuk anda semua, persembahan inti membawa kita ke pukul 10.42 minit pagi. Dan pastinya kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan suluh mencari titik perdamaian menerusi Alpha 2.0 pada pagi ini. Bersama-sama dengan kita yang berbahagia Dr. Ahmad Mukhlis bin Mansur, yang merupakan Ketua Seksyen Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Jadi banyak yang telah pun Dr. kongsikan di awal tadi, separuh masa pertama, kan. Dan pastinya kita nak tanya juga kepada doktor lah kan. Doktor ada menyatakan bahawa suluh ini hanya akan berjaya apabila mendapat komitmen daripada kedua-dua belah pihak yang bertikai. Jadi boleh doktor kongsikan apa persediaan sebelum dan semasa menghadiri sesi suluh ini agar perbincangan ini berjalan dengan harmoni dan juga mencari penyelesaian yang terbaik lah.
1: Betul. Suluh ini dia akan berjaya dengan adanya komitmen daripada kedua-dua pihak. Bila bila kita bercakap pasal perundingan, sudah pasti perlunya pihak-pihak yang bertikai tersebut hadir. Plaintiff dan defendant itu perlu ada dalam perundingan. Jika mereka tidak hadir, maka perundingan tidak boleh dilakukan. Sebab kami pegawai suluh, kami tidak boleh paksa pihak-pihak bersetuju dengan apa-apa terma. Kami cuma bantu perundingan itu.
0: Maknanya suluh ini tidak akan berjalan jika satu pihak itu tak datang.
1: Betul. Sebenarnya apabila pihak-pihak tidak hadir, kita ada tempoh tempoh untuk pelaksanaan satu-satu majlis suluh adalah dalam tempoh 90 hari ataupun 3 bulan apabila satu-satu kes didaftarkan. Maka kebiasaannya pada sidang pertama dipanggil ke sesi suluh, katakan defendant lah tidak hadir. Jadi kita, kalau saya akan tangguhkan kes pada sesi kedua untuk memberi peluang kita panggil sekali lagi untuk mengajak pihak defendant. Kita cuba hubungi mereka, cubalah hadir, kita cuba rundingkan. Okay? Jadi kalau kata dua kali tak hadir, tiga kali pun tidak hadir, maka kita akan tutup sesi perundingan itu dan kita akan angkat kes itu untuk perbicaraan lah. Jadi komitmen pihak-pihak itu penting sebenarnya. Jadi menjawab kepada persoalan tadi, apakah persediaannya? Persediaan saya bahagikan kepada persediaan sebelum sesi suluh dan persediaan ketika menjalani majlis suluh lah. Yang pertama adalah persediaan sebelum majlis suluh. Pertama, kita perlu bersedia dari sudut mental dan juga emosi. Apabila kita terima kes, ialah biasanya bila kita terima dokumen daripada mahkamah, perasaan itu akan mula bercampur bau. Marah pun ada, geram pun ada. Terutama bila contoh dapat notis suluh tentang hak jagaan anak. Jadi ayah mungkin melenting, aku dah lah tak boleh jumpa anak, sekarang ni dia nak tuntut apa lagi? Ataupun mungkin ayah akan kata, sekarang ni datang kes harta sepencarian, kau nak tuntut apa lagi? Dulu kau dah tuntut untuk yang ni, sekarang kau dah susahkan aku lagi. Itu adalah dilema yang sering berlaku. Jadi apa yang perlu adalah persediaan mental dan emosi. Kita perlu objektif. Bila sesuatu kes difailkan, cuba berlapang dada, cuba terima dulu apa hasrat daripada tuntutan tersebut. Datang untuk berunding bukan bererti kita kalah. Datang berunding supaya akhirnya kita boleh dapat hasil menang-menang. Kita boleh nyatakan apa yang kita hendaki, pihak satu lagi boleh tawarkan lagi. Jadi perunding, begitulah konsep perundingan. Dia perlu ada tawar-menawar, dia perlu ada persetujuan akhirnya. Okay? Jadi selepas daripada kita perlu persedia mental dan emosi, yang kedua, persediakan dokumen sokongan yang diperlukan lah untuk sesi tersebut. Katakan kalau kes itu melibatkan tuntutan harta, bawalah geran tanah. Kalau ia melibatkan tuntutan nafkah anak, maka bawalah dokumen-dokumen berkaitan dengan urusan gaji, slip gaji, komitmen yang dia sedang lakukan, supaya ini akan memudahkan perundingan. Bila kita berunding, kita akan tanya apa kemampuan Encik, boleh Encik buktikan kepada kita. Dia akan tunjuklah, okey, ini slip gaji dia, penolakan dia banyak mana, gaji dia banyak mana. Jadi itu akan memudahkan perundingan. Itu yang kedua. Persediaan yang ketiga adalah boleh datang dengan kita buat persediaan rangka cadangan penyelesaian. Kita boleh fikir siap-siap, kita plan sebegini, mungkin dia ada plan sebaliknya. Tapi janganlah kita datang dengan satu plan saja. Datang dengan cadangan, mungkin
0: kena plan, ada plan A. B.
1: Ya, bila plan A tak menjadi, mungkin plan B. Jadi itu maksudnya kita bersedia. Kita datang untuk negotiate, berunding tentang isu anak. Kita mungkin tak dapat hak jagaan, tapi kita datang nak berunding. Kita nak dapat akses lawatan hujung minggu. Kita nak dapat ketika perayaan. Kita nak dapat ketika cuti sekolah. Ayah ni dah lama tak boleh jumpa anak. Jadi itu antara perkara yang dia boleh buat persediaan. Yang keempat adalah kita perlu faham hak dan prosedur. Macam mana proses suluh itu berjalan, akhirnya akan jadi macam mana. Dan kelima adalah hadir tepat pada tarikh yang ditetapkan, dan pakailah pakaian yang sesuai dengan peraturan di mahkamah syariah. Kita hadir ke mahkamah syariah, maka pakailah pakaian yang menutup aurat.
0: Okay.
1: Macam mana pula dari sudut semasa sesi? Pertama adalah kita perlu kawal emosi.
0: Itu yang penting.
1: Okay, itu yang penting. Bila datang berunding ini, saya harus akui, kita berhadapan dengan pelanggan yang memang ada isu dan konflik rumah tangga.
0: Mm-mm.
1: Mereka datang dengan beban dan syarat dengan emosi.
0: Yeah.
1: Jadi perlu datang, saya faham itu lumrah memang datang dalam keadaan marah. Tetapi turunkan emosi tersebut untuk kita rasional, turunkan ego untuk kita mudahkan rundingan tersebut.
0: Betul.
1: Lah. Ya. Dan selain daripada itu, amalkan safe, kita mendengar. Bila satu pihak bercakap, kita tunggu giliran kita. Nanti akan sampai giliran kita, kita untuk sampaikan pula apa pandangan kita, apa syur kita. So, barulah perundingan itu akan berjalan dengan baik. Ya. Dan gunakan sebaik mungkin peranan pegawai suluh. Pegawai suluh ni kami bukanlah semata-mata nak memihak pada plaintiff, bukanlah kepada ibu, bukanlah kepada defendant ayah. Kami akan bersifat neutral, kami akan bersifat adil untuk menguruskan sesi itu sebaik mungkin. Ya?
0: Betul. Ya. Apabila kedua-dua pihak ni hadir dengan persediaan yang baik, macam Ustaz Doktor kongsikan tadi, proses rundingan, proses perdamaian ni pasti lebih mudah nak mencapai titik persetujuan. Yang telah pun dikongsikan tadi, banyak yang boleh kita jadikan contohlah untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini. Tetapi mungkin boleh Doktor kongsikan statistik ataupun pencapaian suluh yang membantu menyelesaikan kes di mahkamah syariah di seluruh negara.
1: Baik. Bercakap mengenai statistik, ya, data kita menunjukkan, data yang saya perolehi daripada kita punya ibu pejabat, ya, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, data kita menunjukkan bahawa jumlah yang tinggi sebenarnya pendaftaran bagi kes suluh ini. Sebagai contoh, ya, saya boleh nyatakan, dan setiap tahun jumlah ini meningkat, pendaftarannya meningkat. Pada tahun 2018, kita ada ke seluruh Malaysia 12,379 kes yang didaftarkan untuk majlis suluh sahaja. Kemudian meningkat kepada 13,118. Pada ketika COVID melanda, dia drop sedikit, tapi masih hampir 10,000. Statistik menunjukkan pendaftaran bagi kes suluh, bagi kes-kes suluh di seluruh Malaysia. Dan terkini, ya, beberapa tahun kebelakangan, kita tengok tahun 2024, 12,364 kes didaftarkan. Dan tahun lepas sahaja, daripada 12,000, dia meningkat kepada 17,664. Jadi kita melihat statistik ini memang menunjukkan bahawa kes yang didaftarkan di mahkamah syariah meningkat, dan rujukan kes ke majlis suluh juga meningkat.
0: Ini merupakan sesuatu yang positif, saya kira.
1: Positif dari sudut kita melihat
0: kesedarannya,
1: mahu menyelesaikan pertikaian mereka secara baik.
0: Okay?
1: Dan tadi kita bercakap soal pendaftaran. Kita melihat pula keberkesanan dia. Statistik juga menunjukkan bahawa 70-80% daripada pihak-pihak yang hadir ke majlis suluh berjaya menyelesaikan tuntutan mereka. Maksudnya, kalau hari ini dia datang untuk tuntutan hadanah ataupun nafkah anak, hari itu juga mereka selesai, bersepakat bahawa mereka boleh selesai secara baik. Itu statistik yang pada saya ia sangat mengagumkan. Namun begitu, kita masih melihat ada tindakan ataupun di kalangan pihak-pihak ini tidak hadir. Tidak hadir ini menyebabkan kes-kes tersebut akan dirujuk ke hadapan hakim untuk perbicaraan. Jadi kita datang pada hari ini, kita nak promote supaya jika dipanggil ke majlis suluh, datang.
0: Kena
1: sebab
0: datang.
1: Ini peluang mereka.
0: Betul.
1: Ini peluang anda yang dipanggil ke majlis suluh, bincang dan runding sebaik mungkin.
0: Okey, baik. Kita nak berehat sekali lagi, doktor, untuk kita kupas ataupun kita akan bersama-sama merungkai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini. Suluh mencari titik perdamaian seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google

0: Nasional Aspirasi, Nasional Affair, sentiasa di hati.
1: Baru saja berlalu lagu bersamaan My Chemical Romance, I Don't Love You. Baru saja menghiburkan anda 11.24 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang dengarkan di Semenanjung, Sabah, Sarawak, yang mana dengarkan juga Nasional FM di Singapura. Apa khabar orang Singapura hari ini? Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang dengarkan di Brunei, Indonesia dan di mana saja anda dapat dengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda. Dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi saya nak menyapa rakan-rakan kita seperti biasa lah, di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Ainul Jaafar AJ, katanya Assalamualaikum, selamat pagi, salam Rabu, salam Nasional FM next level, katanya 2.0, sentiasa di hati. Jom layanlah lagu retro dan terkini, berita-berita sahih, info-info terkini, Hulu Selangor hadir, katanya. Terima kasih. Ita Chot pun ada, seperti biasa, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh hadir, terima kasih Ita Chot. Muhammad Yusof pun ada, Waalaikumsalam, katanya Alhamdulillah, selamat pagi, berhujung minggu, berhujung minggu pula kan, hari ni baru hari Rabu. Sabar ya Encik Muhammad Yusof, belum hujung minggu lagi. Okay, nantikan saya akan bertugas hujung minggu nanti insyaAllah. Dan katanya moga DJ Ezel sihat ceria selalu, selamat bersiaran Radio Nasional FM, sentiasa di hati, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Hasnur Rizal pun ada, katanya salam Rabu, layan terus ke hati. Gitu. Selamat pagi buat pendengar setia Nasional FM, manisnya senyumanmu. Nak lagu ke ni? Kalau nak lagu, seperti biasa anda boleh buat pilihan lagu menerusi poster pilihan bersama 2.0. Kalau nak minta lagu, okey. Dan ada juga Sadin, terima kasih. Nur Muhammad juga tidak ketinggalan. Muhammad Ramli Jaafar, James Pengiran, Husin Arsad, Abdul Rahman Man, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas, katanya Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada lagi Zairi, Zek Zairi juga, Aris Khairis, terima kasih banyak-banyak, katanya Happy Konti, terima kasih. Juga ramai lagi insyaAllah yang memeriahkan ruangan komen. Kalau ada ruang dan juga kesempatan, saya akan bacakan komen-komen anda di ruang udara Nasional FM sentiasa di hati. Kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu retro kita pada pagi ini. Ini dia lagu untuk anda, bersamamu, sentiasa bersama-sama dengan anda. Ini dia Izlin, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, teruskan siaran bersama-sama dengan kami. Tentunya Nasional FM sentiasa di hati. Harap anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu retro yang telah pun saya kudarakan bersama-sama dengan anda. Dan saya nak kongsikan dengan anda lah untuk anda yang mungkin tinggal bersama dengan ibu dan ayah. Kerana apa? Warga emas ini merupakan antara golongan yang paling kerap menjadi sasaran penipuan dalam talian. Jadi sama-sama kita bantu lindungi ibu ayah kita, datuk nenek kita dan juga ahli keluarga dengan sentiasa mengingatkan mereka agar sentiasa berwaspada sebelum membuat sebarang tindakan. Dan kerana satu klik ni boleh membawa pada dan apa yang perlu dilakukan jika warga emas ini menerima mesej yang mencurigakan, anda perlu dapatkan pengesahan daripada anak atau ahli keluarga. Hubungi pihak bank melalui nombor telefon rasmi dan ambil tangkapan skrin mesej sebagai bukti, dan semestinya anda kena buat laporan kepada pihak polis. Dan pastinya saya nak kongsikan dengan anda, tanda-tanda skam ini melalui pautan adalah seperti tawaran hadiah cabutan bertuah, ada mesej parcel yang tidak dapat dihantar dan seterusnya. Tanda-tanda skam ni adakalanya ada arahan bertindak segera dan tidak boleh ditangguhkan. Ada juga arahan memuat turun fail APK atau aplikasi dan juga pautan yang mencurigakan. Contoh XYZ, ada koma, ada top dan sebagainya. Jadi sama-sama kita kongsikan peringatan ini kepada ibu ayah kita, datuk nenek kita dan juga orang yang tersayang, kerana mungkin dengan satu perkongsian ini anda mungkin dapat mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa penipuan. Baik, kita nak teruskan lagi dengan hiburan lagu-lagu retro pada pagi ini untuk anda semua. Ini dia lagu yang saya kira cukup diminati ketika tahun 90-an. Ini dia Kau Salju Cintaku, nyanyian kumpulan Graffiti. Untuk anda semua, semoga terhibur. Nasional Aspirasi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Ahli Parlimen digesa melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala susulan seorang wakil rakyat menerima rawatan di Institut Jantung Negara selepas mengalami masalah kesihatan ketika berada di Parlimen semalam. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, program pemeriksaan kesihatan Ahli Parlimen akan diteruskan tahun ini dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Tambahnya, pemeriksaan kesihatan penting dalam mengesan masalah kesihatan di peringkat awal sekaligus membolehkan langkah perubatan diberikan dengan segera. Malaysia catat peningkatan 3.4% ketibaan pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Muhammad Amirul Rizal Ibrahim berkata, perkembangan positif itu membuktikan sektor pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Tourism Malaysia turut memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia. PRN Johor LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi luar pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusi LLM Datuk Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Leburaya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Pada masa sama, kerja-kerja melibatkan penutupan lorong akan ditangguhkan sementara kecuali bagi kerja-kerja kecemasan. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala 3 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh berlumpur yang menimbus kawasan kejiranan Kanzama di selatan Ecuador. Operasi mencari dan menyelamat turut membabitkan 150 anggota pelbagai agensi bagi mengesan mangsa yang masih hilang. Setakat ini, pasukan penyelamat telah menemukan satu mayat dalam operasi tersebut. Dalam pada itu, Sekretariat Pengurusan Risiko Kebangsaan memaklumkan kira-kira 50 rumah rosak manakala 300 lagi penduduk terjejas akibat bencana itu. Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang sedang bertugas, bekerja seperti saya. Pada hari ini kita jalankanlah tugas kita dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa dan raga kita. Semoga pekerjaan anda ini dipermudahkan. Okey, mungkin ada yang baru saja nak menjamu selera, nak makan tengah hari. Selamat menjamu selera diucapkan kepada anda yang dengarkan kami. Mungkin di kedai makan, kan, yang tengah bekerja tadi tu mungkin dengarkan di tempat kerja, pasang Nasional FM di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua. Dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita lah di ruangan komen. Terima kasih kepada Pak Yul Senai JDT. Kita ada juga Aniza Samin, katanya hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin serta guruh tanda nak hujan, tunggu turun je ni. Okey, semoga tugasan berjalan dengan lancar dan sempurna dan berjaya, katanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk info terkini, berita dan juga lagu-lagu best era 80-90an hingga kini. Terima kasih Aniza Samin. Juga ada Mama Ila Labu, katanya Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam Mama Ila, selamat bertugas, katanya nak ucap selamat pagi pada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, terima kasih. Juga tidak ketinggalan, kita ada Nenek Ani, Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Juga kita ada Jemion Lewan, katanya jom layan Nasional FM bertemankan DJ Ezel, sentiasa di hati. Terima kasih Jemion. Kita ada juga Siti Salwa seperti biasa, katanya selamat bersiaran di konti Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah hadir, terbaik layan Nasional Aspirasi 101 sambil memasak, katanya tetap on radio Nasional FM frekuensi di Kedah, katanya 89.7. Terima kasih DJ Ezel perkongsian info bersama tetamu doktor dan juga lagu-lagu pilihan terbaik. Moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin. Terima kasih Siti Salwa. Kita ada juga Amak II, katanya Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Amak II. Terima kasih. Juga tidak ketinggalan Hazrul Ramli, Agustina Agon, Princess Su, Raja Tun Dr. Philip Maling, Tantari dan Mas Mira, Sunflowers, Nurul Azimi Rafiti, katanya semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Bintulu. Elbiana Rosiliana Lia, nama dia kan, katanya happy-happy selalu. Dari Seratok di Sarawak, katanya selamat bersiaran, selamat berkonti, selamat pagi, selamat tengah hari. Semua diselamatkan. Terima kasih, katanya selamat bersiaran di konti dan pastinya dengan lagu-lagu yang mengambil kenangan, lagu-lagu rock jiwang terbaik, katanya istimewa kepada sahabat kita Nasional FM. Okey, terima kasih. Dan pastinya ramai lagi yang saya nak bacakan di ruang udara. InsyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan, saya akan bacakan satu persatu. Okey, dan terus dengarkan kami kerana saya dah susun lagu-lagu retro yang menjadi kenangan waktu zaman muda-muda dulu kan. Ada yang muda-muda dulu kan, katanya teringat lagu-lagu lama ni, teringat kisah-kisah lama. Okey, dan pastikan anda dengarkan seksi lagu-lagu retro tanpa henti hanya di Nasional Aspirasi.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita berpisah di ruang udara, saya nak kongsikan dengan anda, jangan lupa untuk anda tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan suku akhir Piala Dunia di RTM. Sorakan bermula di sini dan pastinya anda boleh tonton di saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga RTM Click yang betul-betul percuma, dan anda boleh ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Antaranya pada 10 Julai nanti Perancis akan melawan Morocco, okey, pada pukul 3 pagi. Juga pada 11 Julai Spanyol akan menentang Belgium pada pukul 2 pagi. Akan bersiaran di Sukan Plus dan RTM Click dan juga TV OK dan RTM Click untuk siaran bahasa Inggeris. Juga pada 12 Julai nanti pasukan Norway akan menentang England. Pasukan England. Pastinya anda kena bersedia pada pukul 4 pagi pada 12 Julai, dan juga Argentina akan menentang Switzerland pada pukul 8 pagi. Okey, dan anda boleh tonton kesemua perlawanan Piala Dunia suku akhir nanti insya-Allah di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan saya juga nak menyapa kembali rakan-rakan kita. Terima kasih juga kepada Madu Kemenyan. Kita ada Muhammad, katanya bertugas di sebagai pengawal keselamatan sambil mendengar Radio Nasional FM di Sungai Petani, Kedah. Katanya dengar lagu-lagu best hari ini di samping penuh informasi cuaca di Sungai Petani. Mendung katanya. Terima kasih. Kita ada juga Marsia Rasul, Nora Shikin, ada juga Marsa Saleh, Mustafa Cik Su pun ada, tidak ketinggalan Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Zakaria Sulaiman, Solehadin, juga siapa lagi ni, CMS Fred, Azman Sarmo katanya selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala urusan, dan semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Katanya lagu Kau Saju Cintaku memang tangkap jiwang. Oh, okey. Yang disiarkan tadi lah, semoga terhibur. Terima kasih banyak-banyak diucapkan Azman Sarmo dari Kukup, Pontian, Johor. Kita ada juga Muhammad Muhaimin, Timbul Tawau, katanya dari Tawau sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Ada juga Lin Roslinda, Muhammad Jasni Moon, Ita Rozaya yang kongsikan gambar Piala Dunia FIFA. Terima kasih Ita. Muhammad Isa pun ada, Ramlili Pak Su Omar, katanya dengarkan Nasional FM, semoga ceria selalu. Dan juga kita ada Zee Astakona, mantap dan terbaik katanya. Terima kasih DJ Ezel, lagu best terhibur sambil memas. Masa apa tu? Okey, selamat memasak kepada anda, Zee Astakona. Dan terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Dan kejap lagi anda akan ditemani oleh sahabat saya, Aida Jia, yang sedang mengangkat-ngangkat kening. Dah pun bersiap-siap, bersiap sedia, okey, untuk berkongsi dengan anda lagu-lagu terkini yang Aida Jia akan putarkan. Juga pastinya menerusi Nasional Relax bermula pukul 1 tengah hari hingga ke pukul 4 petang nanti. Dan untuk itu saya Ezel mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok menerusi Nasional Aspirasi seperti biasa, banyak yang akan dikongsikan bersama-sama dengan anda. Untuk itu, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you everybody. Listening Nasional FM.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli-belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli-belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini, saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So, saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU bukan nasional yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status masa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah RM2.332 bilion.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan, juga teknologi, serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston, Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa? La tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni apa? Tajuk ni Ustaz, jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
6: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
7: Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Jangan lupa ya untuk anda tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA untuk tahun 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus. Kita ada juga RTM Klik dan ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan istimewa untuk pelanggan U Mobile di mana berpeluang memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000. Itu dia istimewa untuk Piala Dunia FIFA 2026. Assalamualaikum, hai, selamat tengah hari. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk tengah hari ini. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dan juga selamat makan tengah hari. Sambil tu terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Dua perlawanan, dua debaran berbeza. Sepanyol menempah tiket ke suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0. Saat ramai menjangkakan aksi akan berlanjutan ke masa tambahan, Sepanyol akhirnya tampil dengan jaringan berharga yang mengubah segalanya. Portugal enggan mengibarkan bendera putih dan terus melancarkan asakan demi asakan hingga ke whistle penamaan. Namun benteng Sepanyol kekal utuh untuk memastikan kemenangan tipis yang cukup bermakna.
2: It's to stay in the World Cup. Oh, and they're out. Spain are through. And it's Portugal 0, Spain 1. The end of the road for the great Ronaldo.
1: Selepas dikejutkan dengan jaringan penyamaan USA, Belgium bangkit untuk mengawal semula perlawanan. Permainan yang lebih tersusun membolehkan mereka menambah 3 lagi gol sekaligus melengkapkan kemenangan 4-1 dalam aksi yang penuh debaran.
3: Well, that could be a tempting ball in. It's De Ketelaere. Belgium have their lead back. And Fries could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view. The situation looked under control until it wasn't. That falls for Lukaku, and he will find the net. Belgian celebrations fill the Seattle air as the Red Devils roar into the quarterfinals. United States of America 1, Belgium 4.
1: Spanyol membuktikan satu gol mampu mengubah segalanya, manakala Belgium memadamkan harapan USA dengan ledakan jaringan. Saingan menuju suku akhir kini semakin mendebarkan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

belum masa lagi untuk saya pergi daripada Blunt Chip untuk anda tengah hari ini. Lagu ini judulnya Pedih. Nantikan ringkas akan menyusul kejap je lagi. Dan lepas tu kita kembali semula bersama dengan Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang.

0: Alostar 89.7
1: frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Lagu rancak daripada Floor 88 untuk anda petang-petang begini. 2-4-4-3-4. Lagu rakaat dalam solat. Okey. Terima kasih untuk yang beritahu kepada saya. Prihatin betul ya. Pendengar-pendengar kita ni sayang betul dengan Nasional FM sentiasa di hati. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk jam yang kedua ini. Saya terus menemani anda untuk Nasional Relax hari ini. Dah pun 8 Julai 2026. Kejap je masa berlalu. Hari ini dah hari Rabu ya. Hari Rabu. Dan hari ini juga saya percaya setiap hari ada yang menyambut ulang tahun kelahiran. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Gembira di sepanjang hari ini kerana menyambut ulang tahun kelahiran yang keberapa, wallahu alam kan, manalah saya tahu. Semoga, itulah saya katakan, saya doakan semoga dipanjangkan umur, dimewahkan rezeki, dikayakan rezeki, insyaAllah. Amin ya. Dan terima kasih juga untuk terus teman saya ni, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur juga. Tadi baru masuk tadi Kedah. Terima kasih rakan-rakan kita yang tinggal di Kedah. Di Kedah 101.9 ya. Dan sebut pasal Kedah ni, teringat saya mengenai bantuan tunai sebanyak ataupun juga sejumlah RM400 khusus untuk petani dan juga pekebun kecil di seluruh negara. Bagi bulan Julai tahun 2026 ini telah disalurkan bagi tarikh permohonan 1 hingga 30 Jun 2026. Yang sedia ada RM200 ditambah lagi interim RM200. Okey, petang-petang begini kita layan lagu daripada Sisi Iman, Balang Boneka.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

7 days, 7 hari seminggu macam tu lah ya. 7 hari seminggu, kejap-kejap dah masuk bulan lain. Macam bulan ni, rasa baru je masuk bulan 6 tu, dah bulan 7. Begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita hari-hari, bulan-bulan, dah masuk tahun baru kan. Kejap je masa tu. Jadi masa yang kita tinggalkan tu tak dapatlah kita patah balik. Jadi hargai masa yang ada ini. Apapun, terima kasih kepada yang sudi teman saya ni menerusi frekuensi di Kuala Lumpur, tentunya di 88.5, 95.3. Kalau susah nak cari frekuensi, cari yang betul-betul percuma tu, tak lain tak bukan RTM Klik di mana-mana je. Tambah-tambah lagi masa sukan ataupun juga perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 ni bertambah-tambah lagi untuk RTM Klik. Ada yang layan TV OK kat situ kan, menerusi RTM Klik, layan bola pagi-pagi, tengah malam. Demam bola, itulah yang dikatakan demam bola tu, sebab Empat tahun sekali. Jadi inilah masanya katanya untuk bersengkam mata. Tak apalah mengantuk sikit, layan bola. Layan bola bukan saja tengah malam, tapi disambung lagi ke pagi. Lepas tu ada pula yang pukul tujuh pagi. Dan saya dengar cerita di sekolah pun, dia pelajar-pelajar ni diminta dengan cikgu, cikgu sesekali dia kata pasanglah, dia kata nak tengok bola, buka RTM Klik. Wah, adik-adik pelajar kita pun dah tahu pasal RTM Klik. Alhamdulillah, tahniah untuk RTM. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Ara Johari, Delulu.

Antara lagu yang membuatkan anda tenang-tenang seketika ya. Tadi ada yang lagu rancak, lagu yang bising sikit. Jadi saya selang-selilah dengan lagu yang berentak perlahan pula. Jadi itulah National Relax ini. Satu tengah hari hingga pukul 4 petang. Jadi kat sini juga saya nak kongsikan dengan anda di mana pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026. Ini membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang mana layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyemak status kelayakan, terus layari budimadani.gov.my. Sekali lagi, layari budimadani.gov.my.

0: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang. Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Antara lagu rancak untuk anda petang-petang begini, Kim and the Magistrate. Lagu tadi judulnya Juliet. Juliet. Jadi petang-petang begini saya nak kongsikan dengan anda di mana untuk PRN 16 Negeri Sembilan dan juga Johor yang bakal mengundi Sabtu ini. Jadi orang ramai boleh membuat semakan bagi memastikan maklumat pendaftaran pemilih adalah tepat dan terkini. Jadi sila layari portal rasmi SPR di pautan https://www.spr.gov.my atau hubungi SPR di talian 0388927218 atau mana-mana pejabat Pilihan Raya Negeri untuk maklumat lanjut. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Tenangkan perasaan daripada Chamel, Bahagia Milik Kita.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
3: Cara Kita di Nasional FM.
2: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
3: Cara Kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam solat Cara Kita di Nasional FM. Dan hari ini kita nak bincang sesuatu yang penting untuk semua, terutamanya bila kita sibuk dengan kerja dan urusan harian, iaitu bagaimana nak jaga kesihatan badan walaupun sibuk. Kadang-kadang alasan paling biasa yang kita guna adalah tak ada masa. Tak ada masa nak pergi gym, tak ada masa lah nak ni, tak ada masa lah nak tu. Tapi ingat, badan yang sihat adalah asas kepada kejayaan kita dalam apa jua bidang. Jadi jom kita lihat tiga cara kita untuk jaga kesihatan badan walaupun sibuk. Cara yang pertama, mulakan dengan aktiviti fizikal ringkas. Tak perlu mulakan dengan sesuatu yang terlalu berat. Fokus kepada aktiviti fizikal yang mudah seperti berjalan kaki ataupun senaman ringan di rumah. Sebab kajian dari World Health Organization menunjukkan bahawa 30 minit berjalan kaki setiap hari dapat mengurangkan risiko penyakit jantung sebanyak 20%. Contohlah apa yang kita boleh buat. Gunakan tangga di pejabat berbanding dengan lift. Atau jalan-jalan keliling rumah selepas makan malam. Aktiviti ni walaupun nampak kecil, tapi lama kelamaan akan menjadi tabiat yang sihat. Dan kalaulah tak sempat jogging kan, angkat baju di ampayan pun boleh kira senaman tu. Yang penting kita bergerak. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah pilih makanan dengan bijak, bukan sekadar sedap. Apa yang kita makan sangat mempengaruhi kesihatan kita. Setuju? Pilih makanan yang seimbang. Kurangkan gula dan tambah sayur-sayuran serta buah-buahan dalam diet harian. Kalau kita tengok kajian, mereka yang mengurangkan pengambilan gula berlebihan dapat mengurangkan risiko obesiti sebanyak 25%. Okey, apa kita boleh buat? Contoh, tukar minuman bergula kepada air kosong. Ataupun kita cuba makan nasi dengan lauk yang kurang berminyak. Dan kalau kita yang jenis yang sikit-sikit nak makan ni kan, kalau perlukan snack, pilih kacang badam ke ataupun buah potong. Moga-moga ini akan membantu. Ingat, Tuan Omar, makanan yang sihat ibarat minyak berkualiti untuk enjin. Kalau kita salah isi, dia cepat rosak. Kan? Baiklah. Dan cara yang ketiga adalah tetapkan masa untuk rehat dan tidur berkualiti. Abang Bak rasa yang ni yang selalu orang terlepas pandang. Sebab rehat yang cukup sama penting dengan senaman dan pemakanan. Kita kena pastikan kita dapat tidur berkualiti selama 6 hingga 8 jam sehari. Sebab kalau kita kurang tidur, dia bukan setakat menjejaskan kesihatan tetapi juga fokus dan juga produktiviti anda. Kajian daripada National Sleep Foundation menunjukkan mereka yang tidur cukup melaporkan tahap tenaga dan kesihatan mental yang lebih baik sebanyak 50% berbanding mereka yang tidur kurang dari 6 jam sehari. Jadi, elakkan daripada tidur lewat, elakkan guna telefon sebelum tidur kerana cahaya biru boleh mengganggu kualiti tidur anda. Cubalah baca buku ke, ataupun dengar muzik ke, ataupun zikir yang menenangkan sebagai rutin malam kita. Baiklah, itulah dia tiga cara kita untuk jaga kesihatan badan walaupun sibuk. Yang pertama, mulakan dengan aktiviti fizikal ringkas. Yang kedua, pilih makanan dengan bijak, bukan sekadar sedap. Dan yang ketiga, tetapkan masa untuk rehat dan tidur berkualiti. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
0: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Ya, masih lagi bersama untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir ini. Dan kejap je lagi macam biasa, geng kakak petang. Geng kakak petang akan bersama-sama dengan anda kejap je lagi bersama dengan Lin Zainul dan juga Azura. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda, kalau ada ruang untuk anda hantarkan voice note anda itu, macam biasa nombornya 011-2120-2369 ya, untuk anda kongsikan dengan mereka, dengan Lin dan juga Zura petang ini. Di mana cerita pasal Piala Dunia kita ni, FIFA 2026. Jadi mungkin ada yang wanita kita juga minat kepada Piala Dunia ini, di mana wanita sokong pasukan tu atas sebab apa sebenarnya? Kerana corak permainan ataupun juga kerana pasukan itu handsome, sebab tu dia minat. Ataupun mungkin kerana, bukan kerana rupa, tetapi dia minat kerana corak permainan. Jadi kongsikan dengan geng kakak petang kejap lagi. Mungkin ada yang memang minat bola dari kecil lagi, tahu setiap pemain serta taktikal permainan. Ada juga yang mula baru je ikut bola sepak ni sebab tertarik dengan pemain tertentu. Lepas tu ada pula yang terus jadi peminat setia. Mula-mula tak minat bola, lepas tu lama-lama jadi minat bola disebabkan kerana pasangan, ya. Dan ada juga yang betul-betul minat tu kerana dua sebab lah. Satu, kerana pasukan handsome. Dan yang kedua, kerana dia memang suka corak permainan itu dan sokong terus negara itu. Jadi kongsikan dengan geng kakak petang kejap je lagi. Macam biasa sekali lagi, 011-2120-2369.

Dah masuk waktu petang-petang begini, lemau balik, rasa badan tu bukan apa sebab makan tengah hari tadi sikit sangat agak manis. Yalah, faham kan? Jadi dah masuk waktu petang-petang begini, mulalah bayangkan hot chocolate, matcha, lagi apa lagi, kopi kan? Ataupun mungkin dah bayangkan goreng pisang panas. Macam tu. Yalah, kita faham ya. Sebab tadi katanya makan sikit sangat, jadi petang ni dah rasa lapar balik. Tak mengapa, kejap je lagi anda boleh cari cukodok pisang ataupun pisang goreng ataupun juga cempedak goreng terpulang lah ya. Yang mana satu anda suka, yang penting jaga kesihatan tu. Jaga kesihatan tu sebab tadi ada yang cakap, dia kata petang ni nak makan durian. Gitu pula nak makan durian. Jadi kalau nak makan durian tu berpada-padalah ya. Tambah-tambah lagi kalau dah ada diabetes. Jadi mungkin seulas je. Jadi kejap je lagi macam biasa, geng kakak petang. Ini dia sebuah lagu baru daripada Khai Bahar, Bangkit Semula. Jom layan Nasional Relax.

0: sama juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: One fire!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
4: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Assalamualaikum, hai, selamat petang.
6: Hai semua, sikit je Linia.
5: Iyalah,
6: pendek je.
5: Nak cakap lebih
6: semua
5: lanjut, kejap lagi.
6: Oh, panjang lagi,
5: lanjut 4 jam kot kita bersama.
6: Berbuih mulut nanti. Baik, hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin. Hari ini menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Lin, terima kasih untuk Aida Jia tadi.
5: Kakak manis kita yang telah bersama-sama dengan anda 3 jam yang lalu.
6: Rindu ke dengan suara dia? Dia kata 1 jam lebih. Senyap dia kata tadi.
5: Rindu, mesti rindu. Sebab kakak manis kita ni memang hampir setiap hari kita dengar suaranya.
6: Ya, betul.
5: Dengan lagu-lagu pilihannya, alhamdulillah kita terhibur.
6: Terhibur lah kan. Awak
5: kenapa jujur dengar sayup-sayup? Kata dah keluar tapi sayup-sayup suaranya masih di sini.
7: Eko.
5: Ya. Kejap, ya kakak manis. Apa dia kakak
6: apa
5: manis?
6: Dia, ha?
7: Eko, suara Eko.
5: Oh, Eko. Masih lagi di dalam.
6: Baiklah. Untuk anda, terima kasihlah yang mendengarkan kami 24 jam tanpa henti bersama dengan Nasional FM. Kini tiba giliran geng kakak petang menghiburkan anda pula lah.
5: Ya, sampai
6: kami
5: jam
6: berjanji.
5: Berjanji apa tu?
6: Pasti anda gembira.
5: Gembira
6: di sampingmu.
5: Okey, kita tak nak hujan.
6: Okey, tak nak.
5: Kita nak biar panas.
6: Sampai ke maghrib. Sebab ini dah petang. Layan teruslah.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Baiklah, kembali semula bersama Zura dan juga Lin hari ini hingga pukul 8 malam, Lin. Yeah. Sebelum kita nak terbang lebih jauh, Lin.
3: Ya, yeah, terbang ke mana tu?
2: Sebelum kita nak berjoget lagi, Lin.
3: Bawalah dah aku pergi.
2: Sebelum kita nak kenyang dengan resepi-resepi kita, Lin.
3: Oh, itu kejap lagi.
2: Kita dah sampaikan dulu isu semasa lah untuk petang ini, okey? Radio Televisyen Malaysia RTM komited memperkukuhkan lagi kerjasama strategik dengan organisasi media antarabangsa bagi memperkasakan industri penyiaran serta membangunkan lagi kandungan berkualiti tinggi. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, platform Festival Kandungan Asia Pasifik 2026 Anjuran Kesatuan Penyiaran Asia Pasifik ABU menjadi medium penting untuk mengeratkan hubungan antara organisasi media serantau dalam usaha mencari penyelesaian bersama terhadap cabaran landscape media yang semakin kompleks. Dan menurut beliau lagi, RTM menghargai kesediaan beberapa organisasi media antarabangsa termasuk dari Australia, Kemboja dan juga Vietnam untuk menjalinkan kerjasama yang lebih erat khususnya dalam pembangunan kandungan dan pendekatan penciptaan bersama merentas sempadan.
4: Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyasarkan pelaksanaan penuh sistem pendigitalan di semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan menjelang 2028. 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima sudah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan pula kini beroperasi menggunakan sistem digital sepenuhnya juga. Dan selain itu, menurut Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, setakat semalam ya, sebanyak 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima merangkumi klinik kesihatan, klinik ibu dan anak, klinik desa dan klinik komuniti telah pun menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya.
2: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini. Pastikan anda mendengarkan kami, Geng Kakak.

0: Sejuta Sorakan.
1: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Ya, kembali ceria bersama-sama dengan kami petang ini. Semestinya geng kakak
3: petang. Ramai juga kat konti ni, Lin. Ada Mama Eji, ada Mira juga. Dia nak bersedia untuk PRN nanti, Lin.
2: Ya, pada hari Sabtu ini
3: Sabtu
2: nanti.
3: Sabtu ini nanti kan anda kena berdengar lah.
2: Ya, persiapan api sedang kami lakukan bagi membolehkan pendengar-pendengar kita mengikuti rapat ya, perkembangan dari semasa ke semasa apa yang berlaku sepanjang hari pengundian tersebut lah.
3: Baik, Lin. Dan kita nak kongsikan dengan anda juga hari ini resepi, Lin. Resepi ni sedap tau, Lin.
2: Itulah, dia tak sabar.
3: Ya. Saya sebab tu saya jarang kongsi resepi.
2: Sebab
3: semalam awak, kemarin pun awak, sebelum ni pun awak.
2: Itulah.
3: Saya eksklusif.
2: Bukan Zura penampilan istimewa. Jadi gitu. Resepinya mesti istimewa. Apakah resepinya, tak sabar.
3: Okey. Nak kongsi dengan anda hari ni resepi udang bersantan, Tolin.
2: Udang semalam sambal cucu bersantan. Udang. Hari ni ada kaitan udang juga.
3: Gaji ada lagi ni. Banyak lagi gaji. Makan orang kita makan mahal sikitlah.
2: Ini udang galah ke apa?
3: Udang
2: apa?
3: Yang XXL
2: udang
3: tu.
2: XXL. Wow.
3: Kenapa macam tu ?
2: Sangat hebat. Memanglah.
3: Awak menuju ke saya ke?
2: Okay.
3: XL je tak ada, XXL tak ada, double XL. XL saja. Okey. Kita perlukan 1 kilo udang ni.
2: 1 kilo udang.
3: Okey, 1 sudu kecil serbuk kunyit.
2: Jenama-jenama
3: tu lah. Kalau tak ada tu tak apalah juga kan.
2: Apa saja berkaitan dengan yang boleh.
3: Sebut ada apa, sebut ada habis lah. Sebut kunyit. Sida saja. Okey, serbuk kunyit kita perlukan juga gunakan setengah sudu kecil asam jawa.
2: Ya.
3: Okey, gunakan juga 1 kiub pati ikan bilis.
2: Sedap.
3: Okey. Garam cukup rasa dengan 200 ml santan ni. Memang dalam kotak kecil tu kita gunakan. Dan 1/4 cawan air, 1 biji bawang holland tu kita potong dadu-dadu gitulah. Okey, bawang yang bawang pula, bahan yang kita kena kisar ni, kita perlukan 7 biji cili merah. Okey, 7 tangkai cili merah, 7 biji cili padi merah tu juga. Okey. 7 biji bawang kecil, merah kecil tu, bawang rose yang kita panggil ni.
2: Bawang rose yang kecil tu.
3: Betul, 5 ulas bawang putih lah. Yang itu bahan kisarlah. Awak boleh benda kasai macam chopper tu, Lin.
2: Tak terlalu halus.
3: Jangan tak air. Kita guna yang chopper tu. Okey, panaskan minyak. Macam biasa, kita tumis bahan kisar kita tu sampai garing tu betul. Kita dah boleh masukkan santan, Lin. Santan dan juga dengan air 1/4 cawan air tadi tu lah.
2: Maknanya idak dah terlalu pekat sangat sebab ada air
3: betul. Apa ni, kita masak sampai dia terbit minyak tu, Lin. Sampai keluarkan minyak betul-betul. Okey, kita masukkanlah apa ni, ikan bilis, cube ikan bilis tadi. Garam sebut kunyit. Perasa anda tu semua. Dah sudah tu masukkan udang lah. Udang tu macam Lin Najah semalam tu, kita bersihkan. Kita buang belakang dia tu. Nak buang kulit pun boleh, sebab anak-anak kita macam susah. Kalau yang kecil-kecil nak makan ada kulit kan.
2: Nanti
3: kita buang.
2: Tak pasal-pasal kita kena kupaskan untuk mereka pula.
3: Ya, kita nak makan orang kata nyaman-nyaman kan. Nak kupaskan dia pula kan. Kita kupas siap-siap. Masukkan
2: air sekali udang.
3: Udang tu. Sampailah kita masak betul-betul. Udang dah masak cantik. Warna merah-merah macam tu kan. Ada siap.
2: Sedapnya tu.
3: Sedap ni. Memang sedap ni.
2: Kena cubalah.
3: Kalau nak lagi berkuah, tak sikit
2: tambah sikit air.
3: Anggaran anda lah.
2: Tapi kalau saya makan macam ala-ala lemak gitu, saya tak suka terlampau cair.
3: Pekat-pekat
2: tu sedap. Likat. Melekat-lekat kat jari kita. Kemudian menjilat jari. Jawapannya. Nak cicah dengan roti boleh?
3: Boleh.
2: Tak mesti makan dengan nasi kan.
3: Kalau tak nak tu, mantau pun sedap, Lin.
2: Mantau.
3: Itu mantan.
2: Mantan kekasih.
3: Kekasih awak. Kekasih gelap nampaknya.
2: Mantau.
3: Kan biasa dengan buttermilk kan.
2: Betul, sedap juga.
3: Apa orang sedap juga.
2: Roti 4 segi lah kiranya.
3: Yang kecil-kecil pun boleh. Kalau kita nak makan nasi lah, cacah macam tak nak makan nasi. Boleh makan dengan mantau tu lah.
2: Tapi ada orang macam dia, bila dia demam kan, dia memang tak selera makan nasi.
3: Dia nak makan macam tu kan.
2: Kalau saya gatal begitu saja pun okey je.
3: Sedap juga. Betul-betul boleh cuba ni. Resepi ni mudah je, Lin.
2: Kena
3: cuba. Tak payah gunakan macam-macam barang lah, Lin.
2: Benar, Zura pernah otak memikirkan
3: resepinya. 7 malam baru dapat resepi ni.
2: Ya, 7. Patut pernah berestimewa.
3: Baru turun resepi ni. Panas lagi ni. Nanti esok-esok bila dah tak ada sangat, orang kata dah nak

0: datang gaji bulan, semula hujung-hujung bulan kita baru kita masak lain lah pula.
1: Tadi kan dia sebut ikan bilis. Dia tak ais buat ikan bilis dah minum.
0: jangan minum jangan. Kadang ikut Lin. Boleh cuba resepi ni mudah je untuk anda. Kalau letakkan apa bawang, bukan bawang, daun kunyit.
1: Daun kunyit.
0: Itu pun sedap macam bau-bau tu kan. Pun boleh juga.
1: Iyalah, okay. Resepi yang mudah kena cuba. Kalau tidak nanti rugi tak tahu sedap atau tidak.
0: Iyalah. Senang pun senang.
1: InsyaAllah.
0: Boleh cuba, okey, cubalah resepi ni ayam udang besantan. Ayam udang pula, udang bersantan.
1: Udang bersantan.
0: Udang bersantan bercili macam itulah. Layan teruslah Lin.
1: Ya, geng.
0: Kakak Petang.

0: Ya, bila masa bercinta kan semuanya indah-indah belaka kan.
1: Ya, itulah dia. Itu orang kata kalau kita langgar batu tu, Lin.
0: Batu di marahnya. Memang batu tu salah kerana...
1: Itu kalau kita terkentut, wah, ni bunyinya tau.
0: Saya tidak menjangkakan Zura akan cakap macam tu.
1: Yelah, kan kita manis waktu bercinta tu.
0: Masa bercinta memang indah lah kan. Tetapi, apa orang kata, dalam kehidupannya dia ada banyak fasa percintaan. Cuma kita mengharapkan pada pasangan yang bercinta tu dah merancang nak melalui alam perkahwinan. Semoga terlaksana hendaknya.
1: Amin. Mungkin ada yang dah berkawan lama, Lin.
0: Yelah.
1: Ada yang dah kawan lama 2 tahun, 3 tahun.
0: Itu tak lama. Tak itu lama, baru ada, 10 ya? Tahun ada.
1: Oh, ada?
0: Ada yang berkawan 12 tahun.
1: Tak diikat lagi lah maksudnya. Tak diikat lagi.
0: Mereka dah merancang tetapi tak tahulah mungkin sesuatu berlaku menyebabkan terpaksa ditunda akhirnya tengok-tengok dah 12 tahun ni kita berkawan.
1: Dan rupanya kita jaga jodoh orang lain.
0: Sedih
1: yang itu. Tapi tak apa untuk anda. Kalau anda berkawan tu, kawan baik-baik lah. Jangan kita buat yang muka bukan.
0: Jangan mengecewakan perasaan orang. Kalau boleh, biar sampai ke jenjang pelamin.
1: Juga janganlah kata masa kawan ni, Lin, kita dah bagi minjam macam-macam, Lin. Kita buat loan bagai, Lin. Jangan gitu.
0: Guna nama kita.
1: Jangan
0: tidak-tidak.
1: Kan sayang tu.
0: Jangan buat macam tu. Kok ia pun sayang. Sayang diri sendiri terlebih dahulu.
1: Jadi untuk orang yang semua yang macam sanggup berkorban apa saja. Contoh, Lin, ada juga, Lin, yang masa berkawan tu dah kena pukul juga, Lin.
0: Jangan. Kalau saya dah lama angkat kaki, janganlah. Jadikan diri kita ni sebagai batu, apa, punching bag.
1: Punching bag. Kan tak kena sikit. Sebelum kahwin dah buat, apatah lagi selepas kahwin. Nak uzbilah lah kan.
0: Dan saya pun tahu juga ada lelaki yang menjadi mangsa penderaan.
1: Ada
0: Zura. Jangan fikir wanita je jadi mangsa dera. Lelaki pun ramai.
1: Macam mana,
0: hati-hati. Tapi bukan kami berdua. Bukan.
1: Kita baik
0: lah. Kami ni lemah lembut. Salam sikit, salam.
1: Salam. Kita ni isteri soleh. Macam tu tau.
0: Baiklah, Usulah. Sebentar lagi pukul 4.46 minit petang ni akan masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan
1: kita. Teruskan mendengarkan kami, geng kakak petang.
2: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise. Tapi ada seorang ulama, dia tulis apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila ko, mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang buisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
3: Lidaul Islam, hashtag penyiaran jakim Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit tu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lainlah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lainlah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon geran dan juga maybe geran digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu jugalah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3-0 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir, meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Ohbi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan, termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan, pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang Rabu 8 Julai 2026. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan, bagi bahagian utara E1, trafik mula perlahan dari Juru ke Plaza Juru dan Alu Pongsu ke Bukit Merah. Di Lebuh Raya Utara Selatan, bagi bahagian selatan E2, trafik perlahan dari selepas tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Sempang Renggam ke Segenak dan Kempas ke Bandar Dato' On dan terus ke Pasir Gudang. Di Tambak Johor E2, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura, manakala di link kedua E3, aliran trafik perlahan dari Singapura ke Malaysia. Meninjau pula trafik di Lembah Kelang, kebanyakan lebuh raya menunjukkan peningkatan kenderaan, di antaranya di lebuh raya NKBE, E1, trafik perlahan dari Subang ke Shah Alam terus ke Sisi Alam. Di lebuh raya Kesas, E5, trafik perlahan dari kewajipan ke persimpangan Sunway. Di lebuh raya E36, trafik perlahan dari Shah Alam ke persimpangan Haikom terus ke One City bagi kedua-dua arah. Di Lebuh Raya Grand Saga, E7, trafik menunjukkan pertambahan dari Taman Santai ke Bandar Tun Hussein On. Manakala di Lebuh Raya Pes Raya, E9, trafik perlahan dari Serdang Lama ke UPM, Demains ke Sapura ke dua-dua arah dan dari Kuchai ke Kampung Malaysia. Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sambil Piramid ke Persiaran Jengka, Jalan Templa ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke IOI Mall Pucung, Kelana Jaya ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 17 ke Plaza Tor Damansara MKVE, Jalan Makruf ke Semantan dan dari Bukit Kiara ke Seri Hartamas. Di Lebuh Raya SKVE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Dan Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari persimpangan Kuang ke Plaza Tor Rawang Selatan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak E8, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Ingatan saya kepada semua, Lebuh Raya adalah untuk dikongsi bersama. Bertimbang rasa dan harmonilah ketika menandu. Sentiasa amalkan pemanduan berhemah. Sayangilah nyawa dan keluarga anda kerana keselamatan itu amat tinggi nilainya. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887752 dan beroperasi daripada jam 7 pagi hingga ke 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Harul Aini Binti Senin, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke bersama Gengkara Petang di Nasional Warna.
4: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
5: Gol Dunia RTM. Dua perlawanan, dua debaran berbeza. Sepanyol menempah tiket ke suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0. Saat ramai menjangkakan aksi akan berlanjutan ke masa tambahan, Sepanyol akhirnya tampil dengan jaringan berharga yang mengubah segalanya.

0: asakan demi asakan hingga ke whistle penaman. Namun, benteng Spanyol kekal utuh untuk memastikan kemenangan tipis yang cukup bermakna.
1: It's to stay in the World Cup. Oh! And they're out. Spain are through. And it's Portugal 0, Spain 1, the end of the road for the great Ronaldo.
0: Selepas dikejutkan dengan jaringan penyamaan USA, Belgium bangkit untuk mengawal semula perlawanan. Permainan yang lebih tersusun membolehkan mereka menambah 3 lagi gol sekaligus melengkapkan kemenangan 4-1 dalam aksi yang penuh debaran.
2: Well, that could be a tempting ball in. It's De Ketelaere. Belgium have their lead back. A freeze could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view. The situation looked under control until it wasn't. That falls for Lukaku, and he will find the net. Belgian celebrations fill the Seattle air as the Red Devils roar into the quarterfinals. United States of America 1, Belgium 4.
0: Spanyol membuktikan satu gol mampu mengubah segalanya, manakala Belgium memadamkan harapan USA dengan ledakan jaringan. Saingan menuju suku akhir kini semakin mendebarkan.
3: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Assalamualaikum, hai, selamat petang. Kembali bersama-sama dengan kami, geng
5: Kakak Petang. Hari ini seperti biasa Lin dan Zura menemani anda lah. Hari ini hingga pukul 8 malam.
4: Yeah.
5: Dan dah dengar bola-bola ni, Lin. Uish, asyik, Lin.
4: Asyik, kenapa?
5: Tersetengah demam-demam bola ni, Lin. Kita nak tanya dengan rakan-rakan kita juga tu, Lin, untuk topik luahan kakak abang hari inilah, Lin, ya. Tentang wanita ni, Lin. Wanita dan juga bola.
4: Wanita dan bola?
5: Ya. Yeah.
4: Menarik tu.
5: Menarik ke?
4: Menarik lah sebab...
5: Saya sebenarnya risau buat topik ni.
4: Oh, kenapa?
5: Sebab saya tak berapa nak minat dengan bola tu.
4: Tapi ramai yang minat.
5: Yelah, tapi sebabnya anak-anak saya ramai yang lelaki, Lin. Jadinya saya terpaksa meminatilah.
4: Sebab bila mereka tonton bola, kita pun
5: terpaksalah
4: terduduk depan TV sekali.
5: Kita kena support lah juga. Walaupun tu ni, kenapa? Itu kenapa tak kena tip whistle buat tu? Outside, mama outside.
4: Bagus juga mereka menerangkan kepada kita. Saya suka suami ataupun anak-anak yang menerangkan kepada kaum ibu ataupun nenek yang menonton. Nenek dia bila masuk, go.
5: Dia antara salah satu juga, mak saya juga antara peminat bola
4: peminat
5: juga.
4: Tapi
5: mak saya tak minat lah yang FIFA ni. Dia kalau untuk Piala Malaysia tu, dia yang utama lah, Lin, duduk kat situ.
4: Hebat.
5: Lagi-lagi kalau JDT yang main. Itu mak saya dah umur 60 lebih lah.
4: Tapi tetap minat bola. Hebatlah semangat ibu-ibu ni.
5: Betul. Dan petang ni kami nak tanya dengan anda lah, kan. Tak ada siapa betul, tak ada siapa salah tau. Untuk topik kita hari ni, kita nak bawa pada anda sebenarnya. Wanita anda ni, kita tengok bola ni sebab sokong sesebuah pasukan tu ke, ataupun sebab corak permainan je tu, ataupun anda sebenarnya ada pemain kegemaran, Lin?
4: Mestilah. Ada orang dia suka tonton bola secara keseluruhan. Ada orang minat bola sebab jersinya cantik. Ada orang minat bola sebab apa orang kata apa, kerukunan para pemain tu, keharmonian mereka. Mereka tak ada melakukan kekasaran di padang. Mereka bermain dengan tertib, dengan sabar.
5: Awak dari segi taktikal je tu lah.
4: Itulah dia.
5: Saya kalau minat bola sebab orangnya lah, macam biasalah. Orang dah tahu dah saya minat Cristiano Ronaldo.
4: Kacakannya tu, itulah.
5: Walaupun dia dah keluar, Lin.
4: Menangis lah itu. Saya tengok tau, menangis dekat padang.
5: Ya Allah.
4: Ya Allah, itulah dia semangat juang yang sangat tinggi. Bila kalah, terkeluar tu, nak buat macam mana, kan. Inilah namanya bola. Bola tu bulat. Tapi itulah dia, kan.
5: Kita tak boleh nak jangka lah.
4: Memang tak boleh nak jangka. Walaupun hebat pada pemainnya, bagus macam mana pun, tapi dah kalah tu tetap kalah.
5: Jadi anda yang nombor satu, wahai wanita, juga kalau boleh nak komen juga, pasangan boleh juga. Isteri saya minat. Saya pula tak minat.
4: Lelaki pun boleh komen.
5: Ataupun macam, isteri saya tak minat, tapi dia buatkan saya jemput malam-malam. buat kopi,
4: buat roti bakar.
5: Anda yang satu, wanita-wanita di luar sana, kami mahukan anda komen juga di TikTok. Kita dah buka juga TikTok, Lin. TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai. Hai semua rakan-rakan kita di TikTok. Ramai ni, Lin, di TikTok. Boleh juga nak call kita, boleh juga, Lin, ya, di 03-2282-0393.
4: Kami akan kembali selepas ini.
5: Ya, girls, bola bersama geng Kakak

0: Ya, kembali bersama-sama dengan kami di National Event. Sentiasa di hati lah.
1: Panas juga, Lin. Topik hari ini, Lin. Di TikTok dah ramai juga komen, Lin. Yeah. Ada yang komen, dikatakan, isteri saya minat bola. Tapi dia kata, daripada Raha, dia kata, Raha S86. Wife saya minat, tapi asal dia tengok pasukan yang dia sokong, mesti kalah.
0: Alahai, kesian.
1: Agaknya pula sebab tengok Portugal yang kalah tu agaknya lah.
0: Itulah dia. Yalah,
1: saya ni dah susah nak tengok bola.
0: Kekalahan demi
1: bila
0: kekalahan.
1: Bila tengok kalah pula.
0: Macam mana? Okey, talian kita, topik kita agak panas. Okay. Kita bersama dengan Pak Long ni dari Darul mana, Aman ni, Pak Long.
2: Ya.
1: Hai, Pak Long.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam, Pak Long.
0: Semangat, Pak Long.
2: Ni Cik Lin. Nama apa ni dua-dua orang? Cik Lin.
1: Cik Lin, Cik Zura.
2: Ya, tu dah.
1: Apa komen Pak Long untuk topik kita petang ni?
2: Pak Long meminat bola.
1: Okey.
2: Menang-menang tu kita sokong.
0: Macam tu juga. Yang menang je sokong. Dia tak ada macam telahan-telahan. Mungkin...
2: Pak Long sokong. Menang-menang tu lah Pak Long sokong.
1: Oh. Pak
0: yang
1: Long,
0: menang Pak Long sokong.
1: Pak Long, orang rumah ni suka ke?
2: Suka. Semua pakai suka. Satu rumah semua suka.
1: Yelah, Pak Long suka orang rumah. Isteri-isterinya. Isteri satu je kan ni? Bukan isteri-isteri, ya? Isteri suka lah tengok bola juga?
2: Suka tengok bola dia orang.
0: Saya kalau tengok bola tu, isteri tu menjerit-jerit tak? Kalau bola masuk gol tu.
1: Memang lah.
0: Dia rendah kawasan perumahan tu. Tu dia bersemangat. Tapi Pak Long tak tengok bola dekat kedai mamak ke? Memang tonton dekat rumah,
2: eh? Sebenarnya Pak Long tengok kat rumah, Astro kau.
0: Tengok kat rumah lah.
1: Tengok rumah lah, Lin. Sesa sikit, Lin. Dengan kain pelikat, Lin. Macam tu.
0: Jadi tahun ni dia, siapa rasanya, akan bawa pulang apa piala?
1: FIFA.
2: Mana anak ni tak tahu siapa nak menang ni.
0: Nah, itu jawapan selamat lah tu.
1: Selamat lah Pak Long. Ngelak lah Pak Long. Ngelak lah gitu. Tak apa, terima kasih Pak Long.
2: Pak Long sembang lama. Tak sembang dengan Lin. Lama ni.
1: Oi, peminat Lin jahil ni. Kita tanya minat bola mana. Dia minat Lin ni punya.
2: Pak Long tak main radio ni. Radio klasik. Pinta Isha duduk dekat rumah Pak Long.
0: Tapi dia dengar nasional pula. Dulu klasik.
2: Sekarang ni
0: Sekarang
2: malam mendengar
0: National
1: FM. Kena lah. Wajib lah Lin kat sini kan.
2: Semalam apa Hani? Hani, nama apa Hani lah semalam ni?
0: Semalam yang pemanggil tu?
1: Bukan ya. Pemanggil?
0: Pemanggil ke siapa tu semalam?
1: Hanim, GBH.
0: Oh, malam tadi. Hanim.
1: Wow, Pak Long minat-minat perempuan aja.
0: Itulah. Pak Long hafal no nama.
2: Apa dia? DJ Abang Maneh tak ada semalam. Abang Maneh.
1: Abang Maneh ada. Rehat lah.
0: Dia pergi lagi ni.
1: Zura ni kat sini tau Pak Long. Zura ada ni. Tak tanya Zura ke?
2: Ya, Zura.
0: Jangan tidak dia kata.
1: Baik, Pak Long. Assalamualaikum. Bye.
2: Pak Long macam tu lah. Sama. Lin, Abang Zura. Okey.
0: Terima kasih Pak Long bagi sokongan geng kakak petang.
2: Ya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita macam kat sini je.
0: Itulah dia kan. Dia duk hafal nama Lin, nama Lin. Lepas ni hafal nama Azura.
1: Azura.
0: Kan dah ada lagu. Dah ada lagu pun tak membantu.
1: Tapi saya okey ni. Saya okey.
0: Tak kecil hati?
1: Tak. Sampai hati Pak Long. Jadi untuk anda, boleh komen lagi di TikTok National FM. Dia dah meriah juga ni. Di TikTok kami akan bacakan komen-komen anda. Juga ada voice note ramai dah hantar pada kita ni.
0: Selepas ini bersama dengan kami.
1: Geng Kakak Petang Go!

0: Teruskan saya bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Hoi, hoi, hoi, hoi. Sentiasa di hati, hendaknya.
1: Betul, ini kalau dengar lagu Hindustan ni tadi, Lin. Dalam kereta tu ni, kalau saya gini, oh memang goyang bahu, Lin. Hoi, hoi.
0: Goyang bahu.
1: Kenapa, Kak? Kenapa nak hoi-hoi ni pula, kan?
0: Ingat minta bantuan.
1: Yelah, kadang-kadang kita balik kerja, Lin.
0: Yeah.
1: Kita tengah stres-stres ni, Lin, kan? Dengar-dengar lagu gini, layan tau, Lin.
0: Itulah dia. Apatah lagi membicarakan pasal bola sepak. Yeah. Orang kata, bola dengan wanita ni tak kena, tak masuk.
1: Tak masuk.
0: Tapi sekarang ni ramai wanita yang sukakan bola.
1: Betul.
0: Apatah lagi RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 yang nak sampai ke hujung-hujung ni.
1: Dan nak habis dah ni. Kita dah tinggal 8 negara dah tinggal ni.
0: 8 je negara ya. Nak mara ke perlawanan seterusnya.
1: Mm-mm. Siapa lagi ni hantarkan pada kita voice note ni? Jom kita dengarkan.
2: Selamat petang. Saya follow dia kat petang. Saya minat sangat-sangat. Tapi bercakap pasal bola sepak ni kan, saya memang minat pasukan Belgium. Terutamanya pemainnya Romelu Lukaku. Jurulatihnya Garcia dan ramai lagi lah pemain-pemain yang lain kan. Mereka ni apa orang kata menunjukkan kehandalan di padang kan. Corak permainan mereka ni bersahaja dan tidak terlalu membuli ketika beraksi di padang menentang lawan. Dan mereka ni patut dijadikan sebagai contoh lah ya. Tapi saya semalam dengar apa Zura kecewa kan, Cristiano Ronaldo kalah menangis keluar padang. Tapi tak apalah, ada sukan macam pula kan. Tapi pasukan pilihan saya ialah Belgium. Sebab corak permainan mereka sangat bagus. Saya tak tengok semua game lah. Yang saya minat tu saya tengok. Macam Argentina pun saya suka juga, Belgium saya suka. Dan tim-tim yang lain lah. Kebanyakan pemain muda yang bertenaga, yang hebat kan. Corak permainan mereka. Tapi kadang-kadang tu mereka seri, tapi disebabkan tendangan penalti tu mereka menang. Itulah corak permainannya. Apapun, all the best Belgium. Kalau menang saya tetap sokong Belgium.
0: Pemain nak setia Belgium ya.
1: Burung yang belakang tu apa, burung apa tu?
0: Saya rasa macam burung gagak lah bunyinya.
1: Dia macam mengia kan.
0: Wah, katanya. Tapi dia sebut tadi Belgium kan.
1: Betul,
0: Belgium
1: ni
0: antara 8 pasukan yang tersenarai untuk menentang masuk ke perlawanan suku akhir yang akan turut juga disiarkan di RTM TV Sukan.
1: Betul.
0: Saluran TV OK dan RTM
1: Klik. Tadi kalau saya sempat tadi borak dengan Nazri lah.
0: Nazri Fahmi ya.
1: InsyaAllah dia kata perlawanan untuk suku akhir pada hari Jumaat dan juga Sabtu nanti.
0: Ya, Abang Long kita tu memang pakar bola.
1: Nazri kan.
0: Mengulas dan sebagainya.
1: Ya, saya tanya dia apa, dia boleh jawab ni.
0: Itulah dia hebat.
1: Mana dia memang betul-betul orang kata pakar, Rin.
0: Kita nak tarik Nazri, tapi sayang sekali Nazri ada tugas.
1: Bertugas ya?
0: Ada tugas hari ni.
1: Okay. Jadi banyak lagi nak dikongsi selepas ini. Ada ramai yang hantarkan kepada kami ni. Voice note anda juga rakan-rakan di TikTok.
0: Boleh.
1: Masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Kita boleh borak-borak di situ lah. Sambil dengan lagu lah.
0: Bersama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Ya, bersama-sama dengan kami geng kakak petang.
3: Ya, Lin, meriah petang Lin. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok lagi Nasional FM ketika ini. Ada Baby Yana, ada Kak Zila, ada Ili, ramai juga Lin, rakan-rakan kita. Sebelum tu Lin, saya nak siarkan dulu voice note rakan kita ni yang berhantar pada kita hari ni, ramai juga ni Lin. Baik, jom siapa ni?
4: Azman tu belum kahwin. Bila nak kahwin ada isteri. Tak sangka pula bila tema ada bola ni ajak pula isteri tengok. Bila dah tengok kita tahu.
2: Dia minat.
4: Rupanya orang rumah ni perempuan dia perangai. Dia bila tengok bola tu dia lain macam. Dia mau petikai kan di referee tu. Tak ada ke ingat kan petikai dia. Dia pakai gelang-gelang sini. Sekarang dia kata kenapa referee macam-macam gelang ada ini, ada dekat telinga, ada subang. Macam-macam macam kau.
2: Lain di belik ni
4: lah, bila fikirkan semua dulu memang tak ada lah benda itu. Tapi sekarang memang hebat. Cuma mereka tu perempuan kalau adanya komplain,
2: pening nak layan.
4: Kita sampai berdengung telinga tak boleh tahan. Okay, happy. Selamat dapat link sanggikan final nanti dengan masa sekeluarga. Bye.
2: Oh, itu dia. Katanya orang rumahnya mengadu. Di belik benda lain. Kenapa pakai subang?
3: Kenapa itu bang? Ya Allah bang.
2: Kenapa rambut dia berwarna-warni? Kenapa referee ni macam tu macam ni?
3: Kenapa bukan tanting pula tu bang? Ya Allah. Mana? Ya Allah macam-macam.
2: Itu memang next level tu. Saya ingat kan dia nak komplain pasal tak puas hati, corak permainan, berat sebelah ke apa kan? Lain pula.
3: Lain pula. Masih dah kita awak tidur kot.
2: Pening saya nak menjawab-jawab.
3: Pening awak ni kan? Saya nak tengok bola ni. Saya nak tengok bola ni.
2: Tumpuan lari dia.
3: Lari kan? Din, ada lagi rakan kita ni. Jom kita dengarkan ni.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Wani daripada Kuala Lumpur. Saya memilih Morocco. Kerana mereka membuktikan bahawa impian besar lahir daripada semangat yang tidak pernah padam. Setiap langkah ke tahap ini dah hasil perjuangan, keberanian dan keyakinan. Terus melangkah sejarah Morocco. Saya mampu dan yakin dan mampu melangkah lebih jauh. Tahniah. Saya sokong Morocco.
2: Amboi. Yelah.
3: Morocco ke Maroko tadi?
2: Morocco. Sebab apa Zura? Morocco ni antara pasukan Afrika yang paling menyerlah. Dan sekali lagi mencabar pasukan elit dunia. Ramai tak sangka Morocco berjaya mara.
3: Tak pernah lagi lah sebelum ni.
2: Tak pernah lagi. Wah. Tapi memang hebat lah kan. Ketangkasan,
3: boleh
2: kesungguhan.
3: Bolehlah saya berubah ke Morocco tadi?
2: Berpaling tak dah kamu
3: sambil
2: ya.
3: Sambil makan Morocco.
2: Itu bukan...
3: Portugal dah keluar. Saya tak tahu sekarang siapa saya nak sokong. Ada siapa-siapa yang handsome itu ke dia? Yang boleh saya follow lah.
2: Kebanyakannya suami orang. Okay dah, ataupun dah berpunya.
3: Next.
2: Layan terus.
3: Geng kakak petang.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, sama-sama kita bersorak, okey, apabila pasukan pilihan kita tiba-tiba berjaya mara.
2: Ya.
1: Hebat tak hebat? Ya.
2: Kalau Babiana dikatakan, saya tengok bola, bola tengok saya, saya tidur. Akhirnya.
1: Mungkin kepenatan sebab kita bertugas dan sebagainya. Kadang-kadang perlawanan ni berlaku berlangsung di awal pagi dan sebagainya kan. Semangat tu yang penting lah. Betul. Walaupun akhirnya tertidur.
2: Janji tengok sikit. Daripada El Fatih Klan ni tadi, saya tertekan dia tadi kan. Dia kata hari-hari dengar gegar petang.
1: Terima kasih. Ya,
2: terima kasih. Untuk anda juga boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kita nak dengarkan lagi luahan seterusnya, Lin. Daripada rakan kita siapa ni?
3: Hai, saya Alina. Saya rasakan ramai perempuan start minat tengok bola ni sebab ada player favourite diorang. Of course lah, player yang handsome kan. Macam saya, saya memang minat Cristiano Ronaldo. Lepas dah selalu tengok, baru kita sedar sebenarnya bola memang best. Bila dah minat, memang excited nak tunggu next game. End up, apa lagi, terus follow player kat media sosial and automatically sokong team diorang. Tak sabar nak tunggu final, nak jerit gol. 4 tahun sekali kot, kita kasi happening lah. Apa lagi kan.
1: Nampak macam mana dah terkeluar dah kan.
2: Tapi ni antara yang minat bola sangat ni, saya rasa ni.
1: Itulah dia, suaranya.
2: Suaranya bersemangat. Dah dapat agak dah, Lin, kan?
1: Itulah dia kan.
2: Suara macam Lin tengok, tak minat bola.
1: Saya minat. Saya tetap sokong Argentina.
2: Argentina. Ya, dah masuk kan.
1: Daripada awal itu saya kata, saya tetap sokong Argentina sebab Messi.
2: Okay.
1: Dan perlawanan seterusnya untuk quarter final, Argentina akan bertemu dengan Switzerland pada hari Ahad 12 Julai 9 pagi. Boleh tonton TV Sukan, TV OK, RTM Click.
2: Messi juga antara penjana terbanyak jugalah, Lin. Untuk ni, kita ada juga pemanggil, Lin. Selepas inilah ya, untuk anda semua yang teruslah geng kakak petang.

0: Ya, jangan tunggu lama-lama kerana perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bahkan berakhir beberapa minggu sahaja lagi kan. Hari ni pun dah 8 Julai. Itulah dia.
1: Tak lama dah,
0: tak lama saja lagi. Apapun, terus sokong kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul, Lin. Dan kita dengarkan luahan seterusnya ni, Lin. Special sikit tadi. Saya sempatlah mendengar tadi. Ni anak dia tau, Lin. Kita nak dengar, ya.
2: Nama saya Rakan. Asal tak, mak saya ni suka football. Rasa someone kick the goal. Screen dia loud gila. Goal, goal, goal.
1: Dia kata mak dia kalau menjerit tu, goal, goal, goal.
0: Satu taman boleh dengar suara
1: satu
0: mak.
1: Satu taman kan? Boleh dengar, ya.
0: Itulah dia, kemeriahan ibu-ibu pun nak juga turut serta ni. Takkan asyik buat kopi, buat makanan untuk orang yang menonton bola. Sekarang mak pun nak duduk juga ya, dengan nenek pun sama, ya.
1: Kalau perempuan tengok lah gitu, ya.
0: Bising surah.
1: Bang, kenapa tu, bang? Kenapa tu, bang? Aduh.
0: Jenuh lah kena menjawab kan.
1: Sebab tu dah ada pergi kedai kopi ataupun pergi mamak.
0: Tenang sikit
1: kan. Dengan rakan-rakan. Nak dengarkan voice note terakhir ni daripada rakan kita ni. Jom kita dengarkan ni.
3: Saya Ryan. Bagi saya, ramai je perempuan minat bola sebab player je. Lepas tu, bila dah selalu tengok, diorang pun terus sangkut dengan game tu sendiri.
0: Setuju?
3: Lama-lama, dah boleh hafal pemain, kena taktikal, siap gaduh pasal bola lagi.
1: Oi, Ryan macam nama anak saya tapi bukan anak saya ni.
0: Tapi betul apa yang Ryan katakan kan. Yelah, kalau dah dekat rumah tu siang malam pagi petang duk layan bola sempena FIFA ni kan. Mau tak mau terjebak juga.
1: Ya, Lin, rakan kita di TikTok, Lin, dia kata Fuad Syahri, dia kata semangat now. Dia kata syayo. Dia kata kami tumpang gol jugalah. Jangan risau ya, Dik.
0: Jangan sampai kita bergaduh kerana bola. Sudahlah kan.
1: Jadi Lin, dah selesai hari ni untuk topik kita hari ni, wanita dan bola, dan juga lelaki dan dot.
0: Tapi kita tahu kebanyakan kaum ayah, kaum suami kan, lelaki kat rumah tu memang dia seronok kalau orang rumah
1: kan?
0: Isteri, adik-adik perempuan tonton bola bersama-sama.
1: Lepas tu duduk yang takkan duduk je yang jemput-jemput ke yang abang ni tu, saya malas ni, saya nak tidur. Nanti saya malas tu.
0: Tapi Zura, kita nak kongsikan jugalah kan, antara pasukan yang berjaya mara ke suku akhir kali ini ada 8 pasukan.
1: Betul.
0: Iaitu Morocco, France, Norway, England, Spain, Belgium. Ini pasukan pilihan saya, Argentina dan juga Switzerland.
1: Itu antara 8 pasukan yang 8 akan masuk ke suku akhir. Semua ini percuma untuk anda kalau anda menonton di RTM lah. Sebagai penyiar rasmi kita. Jangan orang kata ada baru-baru ni juga, Lin, yang buka apa macam buat buka talian untuk orang luar tengok. Jangan, tak boleh. Baru-baru ni ada juga kan yang kerana buka di TikTok tak saya.
0: Kerana RTM membayar jumlah yang mahal. Kerajaan membayar RTM jumlah yang mahal juga untuk tontonan rakyat Malaysia dan kena ada lesen yang sah ya.
1: Betul.
0: Untuk mengendalikan siaran langsung. Kerana tindakan tegas boleh diambil kepada mana-mana pihak yang melanggar. Betul. Pol kata
1: akta-akta saja kita dah beli itu kan. Jadi anda senang je boleh download RTM Click. Anda tengok di situ juga boleh.
0: Kita pun dah nak sampai ujung-ujung dah ni kan. Jadi sama-sama kita berikan kerjasama, boleh laporkan juga ya kepada pihak berkuasa. Anda ada pihak yang tak bertanggungjawab, buat saran langsung.
1: Laporkan ya. Okey. Dan terima kasih untuk semua pendengar kita yang menghantarkan kita menghantarkan ini voice note pada kita lah, Lin.
0: Terima kasih banyak-banyak. Nampaknya ramai akak-akak ibu-ibu sokong-sokong ya. Perlawanan boleh sebab
1: FIFA 2026. Okay, selepas ini ada Beast on Air juga bersama anda. Layan teruslah
0: Geng Kakak Petang.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
2: Ya, tibalah masanya Biz On Air hari ini. Kita nak menikmati hidangan yang mengimbau mengimbau kenangan kita, Zura. Sebab baik, nama warungnya pun Warung Kopi 70s ataupun Warung Kopi 70.
3: 70-an lah begitu ke? 70-an. Yeah, kita bersama dengan Rosmalina Yati Aniza.
2: Ya, yeah, Ros.
3: Ataupun Ija lah. Ha,
2: Ija, panggilan manjanya.
3: Hai, Ija.
4: Hai.
3: Ija muda lagi.
4: Okay. Ya.
3: Okay. Kau tengok poster dulu. Lawa orangnya ni.
2: Itulah.
3: Muda. Muda remaja.
2: Sangat berwawasan.
4: Tak ada remaja. Dah hujung-hujung dah.
2: Tapi cantik.
3: Tapi kenapa milih Warung Kopi 70-an ni, Ija?
4: Okay. Actually nama ni memang orang kata apa, dah sedia maklum lah. Memang kita memang rindu zaman dulu kan. Sekarang dah moden. So bila terlampau banyak moden tu, kita memang of course kita akan rindu zaman dulu. So itulah sebabnya kami wujudkan warung ni bertemakan zaman dulu, 70-an, 60-an, macam tu lah lebih kurang.
2: Tapi bila kita melihat menu-menu yang ditawarkan kan, yang disajikan di kafe ini, ada lebih rasanya 50 menu. Jadi boleh ceritakan lebih lanjut, adakah ianya lebih ke arah kepada 70-an?
3: Tapi
2: macam mana
3: tu,
2: konsepnya
3: ni,
2: tu?
3: Sebelum tu, di mana kafenya ni?
4: Okey, kafe, okey.
3: Warung kopi ni?
4: Kita ada 5 outlet. Yang pertama Keramat, Keramat KL, Bangi Selangor, Sungai Buloh, Shah Alam dan Pinang yang terbaru.
2: Tahniah diucapkan pembukaan terbaru dekat Pulau Pinang.
4: Ya, betul.
3: Okey, tadi yang dikatakan tadi tu bagaimana?
2: Kesemua outlet ni ada 50 menu ke macam mana?
4: Ya, betul, sama. Cumanya kecuali Shah Alam dan Sungai Buloh dan Pinang sahaja ada lunch. Yang dua outlet lagi tu dalam proses lah untuk kita nak
2: upgrade lah.
4: Betul.
2: Ni buka pukul berapa ni?
4: Okey, 5, kita start 7:30 pagi sehingga pukul 5 petang.
3: Ija, dalam Warung Kopi 70-an ni, apa menu yang paling ramai orang minta, Ija?
4: Okay,
3: paling banyak order lah, Ija.
4: Paling, orang kata paling ranking lah ya.
3: Ranking pertama tu.
4: Okey, lontong darat.
3: Sedap.
4: Lontong yang lontong sayur yang kuning tu, yang masak air tu kan.
3: Masak lemak tu.
4: Itu memang champion lah dia punya menu tu. Okey, mie rebus, sarang burung, sarang burung daging.
2: Okay, salam burung daging itu, tu maksudnya apa tu?
3: Mana tu? Macam mana
4: roti
3: tu?
4: Roti canai salam burung daging.
3: Yang telur. Ada telur tu ya? Itu ke? Sedap.
4: Itu memang setiap orang yang datang akan order macam tu.
2: Kalau kami pun kami nak cuba juga
3: nak cuba
2: kan?
3: Juga ni.
4: Mesti wajib datang.
3: Baiklah. Ija, dengan makanan yang dijual tu kan, mesti orang kata persekitaran tu mesti dalam dekorasi 70-an juga tu, Ija kan? Macam mana lagi Ija tambah untuk nak naikkan mood lagi tu, Ija? Untuk pelanggan tengok macam, ini warung yang dah lama kita nak pergi dulu, Lin.
4: Okay, dia actually warung ni kita bukan datang sekadar nak makan je, kita nak enjoy vibe. Vibe tu yang kami cuba bawakan dalam warung kopi ni. So dengan lagu lama kita mainkan dengan lagu dengan pop yang zaman-zaman dulu punya macam tu lah.
2: Sebab sekarang saya kira kafe ataupun restoran kan, konsepnya macam kita pergi bukan sekadar nak menjamu selera, kita nak bergambar, nak ambil video.
4: Betul.
2: Ini pun promosi. Itulah dari mulut ke mulut sebenarnya.
3: Kita macam nak menikmati suasana tu, Lin. Kalau 70-an kita dengar macam lagu 70-an tu kan, asyik tu, Lin. Sambil makan kita rucanai tadi apa?
2: Telur burung.
4: Sarang
2: burung. Okey, yang perniagaannya telah pun dibuka yang terbaru dekat Pulau Pinang. Jadi mungkin di masa-masa akan datang, sekarang ni dah ada 5, mungkin ada perancangan lain ke nak buka?
3: Apa Ijar akan lakukan lagi?
2: Nak buka apa tu?
4: InsyaAllah kalau ada peluang, kami memang nak melebarkan sayap ke setiap negeri lah. Macam tu.
2: Kesian negeri lain duk dengar je, tak berpeluang nak datang.
4: Dia tengok je komen je. Bila nak buka kat sini
3: lah. Ada 5 tu dah banyak dah dia nak uruskan tu. Baiklah Ijar, untuk khas untuk pendengar Biz On Air lagi lah Ijar. Boleh kongsikan media sosialnya, apa nombor telefonnya, lokasi lagi di mana nak suruh datang ramai-ramailah dekat warung 70-an ni.
4: Okey, kepada pendengar Radio Nasional, kami jemput semua datang ke warung kami yang berada di Keramat KL, Kampung Datuk Abu Bakar Baginda Bangi, Kampung Merbau Sempak Sungai Buloh dan Shah Alam Seksyen 9. Okey, location ni memang boleh Google atau wish kita punya location. Okey, jangan lupa ya, outlet terbaru di Pulau Pinang. Baru 2 hari kita launching.
3: Tahniah Ijah. Okey.
4: So platform media sosial kita boleh search dekat TikTok ada, IG pun ada, Thread pun ada, Google pun ada. So boleh dapatkan information daripada sana.
2: Yeah, 5 outlet sekaligus. Yeah. Alhamdulillah. Tahniah kami ucapkan kepada Ijah dan juga tim lah ya.
4: Baik, terima kasih juga banyak-banyak.
3: Senang-senang nanti berdata konti juga Ali ni ya. Kita kenal juga Ijah ni, cantik orangnya. Okay.
4: Nanti halo-halo je kita, okey?
3: Baik Ijah. Tahniah Ijah. Moga orang kata kekal lah, sama makanannya Lin. Kalau kita pergi kat mana-mana outlet pun sama makanan.
2: Cita rasanya tu kekal, kualitinya tu tidak berubah.
4: InsyaAllah doakan yang terbaik ya.
2: Tahniah Ijah, jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Terima kasih Ijah.
2: Itulah dia kan. Bukan mudah nak mengusahakan 5 perniagaan ya. Kan, Lin, menjadi hidangan yang sama ni.
3: Lepas tu macam vibe dulu-dulu Lin.
2: Saya suka
3: dengan lagu 70-an. Satu Lin nanya sikit.
2: 70-an.
3: Lagu 70-an.
2: Ku gembira di sampingmu. Ewah dah.
3: Aku tak gembira sangat.
2: Layan terus.
3: Geng Kakak Utang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Iya. Ada pula ujung-ujung dia ingat dah habis.
3: Itu apa iklan kena siarkan.
2: Kena siarkan sampai habis.
3: Sampai ting. Gitu. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok ni. Kalau ramai juga ni, dia Noh kata seronok pula petang-petang ni dengar. Dia kata tengah-tengah masak ni dengar geng kakak petang.
2: Itulah dia. Tapi kena masak elok-elok, takut nanti hangus, hangit.
3: Betul lah. Juga AB kata Kak Lin, Kak Zura, kalau konti memang kelakar habis. Ribu saya.
2: Terima kasih.
3: Okey. Kalau runsing je jangan dengar. Saya takut bertambah runsing ni.
2: Itulah dia, takut lagi susah hati dibuat ya kan.
3: Kita dah ada masalah, kau tambah lagi masalah kakak petang.
2: Tapi untuk meredakan keadaan, inilah masanya untuk mendengar drama dalam kereta.
3: Ya, sebab ni hari Rabu, Lin. Kita akan dengarkan separuh je dulu, Lin.
2: Sikit je dulu.
3: Sikit kita bagi hint ke anda. Sebab anda tu nanti-nanti apakah kesudahannya esok lah, Lin. Jom kita nak dengarkan ini. Bertajuk apa, Lin, hari ini?
2: Harga Sebuah Rahasia.
3: Oi, rahasia sangat.
2: Dengarkan sekarang.
3: Rahasia
2: drama dalam kereta. Dalam kereta.
4: Aduh, jam teruk betul lah Federal Highway petang ni, Syah. Cuba tengok Waze sekejap. Ada accident ke depan tu.

0: Eh, bunyi telefon tu. Kenapa abang tak angkat? Manalah tahu kot ada hal mustahak daripada ofis abang ke?
1: Eh, tak ada apalah. Ni nombor scammer ni, petang-petang macam ni, memang dia satu dia selalu call abang petang-petang. Abang memang malas nak layan. Eh, Isa, kita bungkuslah makan kat kedai mamak je lah malam ni. Abang penat sangatlah rasanya hari ni. Banyak betul kerja kat ofis.
0: Macamlah abang yang masak. Abang ni kan hari-hari penat je. Hari-hari balik lewat malam tau. Alasan overtime. Tapi tadi masa abang masuk kereta, Nisa bau macam minyak wangi perempuan tau. Kuat pula tu. Sejak bila pula abang pakai minyak wangi perempuan ni?
1: Allah, Nisa, awak ni dah kenapa? Petang-petang macam ni tiba-tiba pula. Kan abang nak cakap, tadi abang tumpangkan budak praktikal ofis abang pergi stesen RRT depan tu. Kesian dia. Hujan lebat kan petang tadi. Hai, kok-kok pun awak ni cemburu. Hai, agak-agak lah Nisa, oi.
0: Yelah tu, tumpangkan budak praktikal. Eh, abang ingat Nisa ni bodoh ke? Ha? Abang, malam semalam Nisa nampak skrin telefon abang menyala dekat-dekat pukul 2 pagi macam tu. Ada tulis nama Zura, Masalahnya, kenapa abang padam chat dia lepas tu? Apa yang abang cuba nak sorokkan daripada Nisa?
1: Nisa, rimaslah abang. Boleh tak bagi abang bertenam kejap dalam kereta ni? Dahlah tadi abang kena layan kerenah klien abang kat ofis. Otak abang pun dah tepu dah dengan kerja. Boleh tak jangan bawa drama cemburu awak tu dalam kereta ni? Saya cari duit ni untuk kita juga tau, untuk masa depan kita.
0: Cemburu? Duit? Duit apa? Abang, abang jangan nak reka cerita pasal duit pula Nisa sedih tau. Nisa dah cek sebenarnya akaun simpanan bersama kita semalam. Akaun yang kita simpan bertahun-tahun untuk kita beli rumah baru tu. Duit tu dah susut lebih RM30,000 tau. Cakap, abang buat apa dengan duit tu? Abang buat apa?
1: Nisa cek akaun kita.
0: Ni. Memang Nisa cek. Nisa sedih abang. Daripada petang semalam lagi, Nisa jumpa surat ni dalam laci meja kerja abang dekat rumah kita. Ni, ini surat pengesahan bayaran tunai RM10,000 tau. Patutlah kita ni dah tak macam suami isteri. Abang asyik penat je. Patutlah kita ni dah tak bahagia lagi. Abang sebenarnya dah hianati Nisa kan?
1: Nisa, jangan kau cakap bukan-bukan. Dah, bak kertas tu, bagi balik.
0: Tak payah.
1: Jangan sampai kita accident kat sini. Abang tak main-main. Bagi balik abang cakap.
0: Tak payah. Tak nak. Nisa benci abang. Abang kianati kesetiaan Nisa.

Siapa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama Dalam Kereta di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

0: Baiklah, itu tadi drama dalam kereta ni yang penuh suspense yang kita dengarkan yang tadi ni kan. Macam mana suap misteri tadi tu kan. Tapi dalam banyak-banyak drama tadi tu, kenapa nama saya, Lin?
1: Itulah nama Azura.
0: Terpalit, Lin.
1: Azura sebagai pelakor, sebagai penyondol dalam...
0: Saya, dalam kehidupan saya yang memasuki umur yang nak kertu ni, saya cukup menjaga tau nama saya jangan digunakan dengan orang kata yang baik-baik okey lah.
1: Tapi kata palit nak buat macam mana kan?
0: Pelakor
1: watak tu. Watak negatif ditampilkan Azura.
0: Azura tu. Sebab Azura tu digambarkan seorang wanita yang suci, murni tau.
1: Yang mengganggu hubungan suami isteri sampai isterinya rasa cemburu. Tiba-tiba pelakon tadi muncul.
0: Muncul. Saya terus macam, alamak kenapa dia kan?
1: Tapi walaupun kita tanya, kesudahan dia tak nak cakap. Dia kata kena dengar ke esok.
0: Esok lah drama penuhnya. Yang yang bertajuk hari ini, Harga Sebuah Rahsia tadi tu.
1: Betul.
0: Drama penuhnya. Dan anda juga dah dimuat naik juga di muka buku kita. Boleh buat pilihan nanti jawapannya. Apa jawapannya? Sebabnya ada hadiah menarik ni menanti anda juga.
1: Iya, jadi pilih. Jangan tak pilih ya.
0: Betul.
1: Baik. Sekarang ini sama-sama kita ikuti rancangan Raudah ya. Dengan tajuk rezeki kelebihan orang bekerja. Ini bahagian pertama. Disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Sama-sama kita
0: dengarkan di Geng Kakak Petang.

0: Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja. Kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri." وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita itu kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecuali lah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Oh, laki dia lumpuh. Tentu halanya kan. Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergolik, apa semua kan. Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah dia. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan balik pun bulan, pergi pagi balik malam kan, semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna, tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni, dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecuali lah kalau macam masalah tu memang dia dah usaha dah, memang dia bekerja, dia dah usaha dah, tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak pula diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak. Diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat kan. Ini kita bekerja pergi pagi kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang aje, ada masalah up dalam group, ada teh buatnya kan. Ha, itu mana tuan-tuan. Jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah. Walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni ya, dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit dia akan tolong ya, jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri. Ya, orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ha. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap? Oi, payah. Ya. Tapi daripada sumber yang haram. Adapun duit tu, duit tak ada. Duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia. Daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qalan ma'alimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Ha, bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia, setengah orang ni dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Ha, begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja. Patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh. Kan? Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula? Kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok, walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha ya, bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang yang lebih tinggi ni dia rasa bangga dan sombong, maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan dia.
1: Allahumma

0: Ya, kembali bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Betul.
1: Ya, daripada Akim and Majesty dari Linia.
0: Betul.
1: Untuk anda semua yang sedang mandu, hati-hati memandulah ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur, alhamdulillah cuaca pun baik, Lin. Jadi kalau ada cuaca baik ni, kadang perjalanan pun lancar, Lin.
0: Itulah dia. Mungkin ada yang nak singgah ke mana-mana kedai terlebih dahulu kan, bagi membeli ayam, ikan, udang. Kadang-kadang kita tak perasan, Zura, kita masak hari-hari, barang-barang rumah, barang-barang basah dah habis dah. Bawang pun dah kehabisan, bawang putih, bawang merah, cili
1: betul.
0: Besar.
1: Betul, Lin. Kan kita perasan dan Lin, kalau orang yang kata macam rumah dia bawahnya ada kedai, senanglah Lin.
0: Iya kan, turun bawah je terus capai-capai bayar.
1: Bayar udah.
0: Tapi macam kita ni kena naik kereta ke naik motor ke singgah ke kedai terlebih dahulu kan.
1: Baik, untuk anda di mana saja anda berada, kami mengharapkan anda terus mengingatkan kami di mana saja anda berada lah. Eh, dia pusing-pusing saya cakap.
0: Itulah, pening saya.
1: Kenapa sejak-jaknya?
0: Dia kalau dah ujung-ujung tu mungkin kepenatan kot.
1: Dia nak berbunyi pun
0: saya. Sebelum berbuih. Okay. Eh, kalau berbuih mulut tu bahaya tu tau.
1: Kenapa?
0: Kena panggil ambulance tu.
1: Eh, jangan awak ni.
0: Kan bahaya. Tapi juga kita doakanlah. Semoga semuanya okey, sihat kan. Kadang-kadang orang kata apa, petang-petang ni ada juga yang dah selamat sampai rumah awal, Zura. Dia sarung pakai sukan, dia berjoging. Ada suka jogging sorang-sorang, lepas tu dia pakai headphone, dia dengar lagu. Bagi saya tak sesuai, tak digalakkan.
1: Tak sesuai macam tu?
0: Sebab kita takut nanti anjing kejar. Kita tak perasan.
1: Kita pun syok-syok kan. Jauh sudah
0: kita menyanyi-menyanyi.
1: Dia tak tahu belakang tu dah
0: anjing kejar. Bahaya.
1: Bahaya juga.
0: Ataupun mungkin ada motor lalu kan. Kita dah hampir ke tengah, dia horn kita tak perasan. Itulah bahaya.
1: Bahaya juga kan.
0: Sebab tu saya kata tak digalakkan.
1: Ataupun ada orang ikut kita, Lin. Kita pula perasan. Kita dah asyik dengan orang kita dengar lagu kan, Lin. Eh, jangan gitu.
0: Apatah lagi kalau kita kan wanita ke kaum lelaki yang seorang bergerak seorang. Dia kalau dalam kumpulan tak mengapa.
1: Kan.
0: Kalau seorang-seorang ni bahaya.
1: Lepas tu kalau dah waktu pukul 7 tu dah tak ada orang tu, Lin, baliklah.
0: Yelah.
1: Jangan kita terkereh kat situ. Oh, belum lagi ni. Belum lagi 10
0: gigih lagi
1: 10,
0: ni.
1: Apa 10 langkah tu ya?
0: Dia kan ada jam yang dia boleh detect kan berapa pergerakan kita, 10,000 langkah.
1: Betul.
0: Ini baru 7,000 langkah. Ada 3,000 lagi.
1: 7,5 tu habis. Dah tengah sorang-sorang. Bahaya.
0: Nak menghabiskan lagi 3,000 ke 10,000 langkah tu mungkin sampai pukul 9 malam.
1: Itu kalau kita lah, Lin. Kita 12 malam pun letih lagi tu. Jadi untuk anda, hati-hatilah di mana saja anda berada. Lagi-lagi kita wanita ni, Lin. Kita tak tahu, tak nak lah kata perkara yang tak diingin itu berlaku.
0: Orang kata apa, bersukan-bersukan jugalah. Tapi jangan terlampau berani sangat. Keselamatan kita tu kena ambil kira ya.
1: Betul-betul. Jadi untuk anda, banyak lagi nak dikongsi selepas ini.
0: Selepas
1: dan pukul 7 malam nanti ada berita ringkas lah untuk anda. Okey, layan terus
0: Geng Kakak Petang.
2: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Menarik hati tiada memikat.
2: Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Ya, kembali bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat malam yang kami ucapkan kepada semua pendengar.
3: Di mana saja anda berada, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami lah. Mungkin dalam kereta ketika ini ni, nak balik kerja. Mungkin ada yang baru nak mulakan pekerjaan, nak masuk kereta.
2: Ada.
3: Sebab kerja pukul 8 malam nanti, shiftnya. Jadi dah bersiap sedialah nak gerak sekarang ni. Jadi untuk anda yang sedang mandu, hati-hati memandulah di mana saja anda berada, okey?
2: Betul. Saya masih teringat dulu, sewaktu saya bertugas di salah sebuah hotel. Ni kisah lama lah kan?
3: Ya. Yeah.
2: Waktu shiftnya ada tiga kan? Masuk pukul 7 pagi, berakhir pukul 3 petang.
3: Okey.
2: Masuk 3 petang, berakhir pukul 11 malam. Masuk 11 malam, berakhir pukul keesokan pagilah 7 pagi.
3: Dia 9 jam gitu ya?
2: Tapi yang seronoknya masa tu, kalau kita bertugas di setengah malam, ada transport. Ada kenderaan datang mengambil kita di rumah untuk pekerja-pekerja hotel lah. Ada van datang. Jadi kita kena bersiap sedia pukul sebelum pukul 10 malam.
3: Dah siap lah nanti.
2: Sebab bukan pemandu van tu bukan nak ambil kita seorang. Ambil beberapa orang.
3: Itu di Langkawi ke ni?
2: Itu di Langkawi.
3: Oh, seronok leh.
2: Itulah dia sebab di pulau kan. Pulau tu tak adalah besar sangat. Tapi mereka... saling apa orang kata menjagalah, satu sama lain
3: kan.
2: Sebab
3: kita
2: macam
3: tak
2: kita pun risau juga kalau kita sorang-sorang kat pulau kan,
3: sunyi ke dalam malam
2: tak berapa ramai sangat masa tu, masa zaman saya dulu
3: lah. Lama
2: dulu saya berhijrah kat sana tahun 2000.
3: Berapa lama di Langkawi?
2: 3 tahun je, tak lama.
3: 3 tahun. Jadi untuk anda yang apa saja pekerjaan anda, kami harapkan anda menjaga, kata nak pergi kerja tu kena jaga juga Lin lah. Di tempat kerja pun kena berjaga juga Lin. Kalau anda mungkin buat kerja yang berat, memerlukan orang kata mengangkat barang yang berat ataupun orang kata kena pakai kasut yang sesuai. Pakai kasut sesuai, takut apa-apa hal kan.
2: Kadang-kadang licin dan sebagainya kan.
3: Sebabnya baru-baru ni saya ternampak di media sosial lah, penghantar makanan terjatuh di tangga Lin sebab tangga tu licin dan terhentak kat tulang belakang tu. Saya ngilu terus sakit. Dia kata sampai macam dia mungkin dia buat konten macam nak hantar tu, tapi tak sangka lah terjatuh di tangga.
2: Tergelincir
3: Lin. Dia punya jatuh terduduk tu macam, ya Allah, kita berisau
2: kan.
3: Dia sampai macam orang kata menggelitik, macam sakit. Saya rasa macam tulang belakang tu kan. Jadi untuk anda ada lagi penghantar makanan kan, yang menghantarkan makanan mungkin di tingkat 3, tingkat 4 kan, apalah salahnya kalau kita bagikan tips sedikit lebihnya Lin.
2: Betul. Kadang-kadang lift rosak menyebabkan penghantar makanan tu terpaksa mendaki
3: tangga
2: tingkat 14 kan? Tingkat bertingkat-tingkat.
3: Tak payah tingkat 14 lah Lin. Kalau ke tingkat 3, tingkat 4 pun penat Lin. Letih kan.
2: Kalau saya dah semput dah tu Zura.
3: Itu satu rumah. Kalau orang kata
2: Banyak rumah
3: kan. Apa salahnya kita berikan sikit tips. Betul. Kan, untuk mereka, untuk mereka rasa macam seronok Lin.
2: Yelah, seronok dengan tugasan. Sebab kita pun tak tahu kat rumah tu mungkin ramai anak-anak menanti. Isi pula suri rumah. Betul. Dan sebagainya ya.
3: Jadi untuk anda semua, teruskanlah mendengarkan kami. Dan maksudnya solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari pada pukul
2: 7.30 malam.
3: Teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy fully premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga.

penjelasan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFE dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFE. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Ia berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Yang ketika tu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkin.
2: Nasional FM,
3: sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya.

Hai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menolong orang

Awas sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu. Orang-orang mati, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya.

0: وبشر الصابرين.
1: Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakin.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Mini Piala Dunia.
4: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
5: Selamat malam untuk anda. Kembali semula di geng kakak petang di minit-minit terakhir, Dalin.
6: Ya, dah sampai hujung-hujung dah ni pun.
5: Kita macam main bola sepak, minit-minit terakhir. Dia.
6: Sebab sekarang ni pun berlangsungnya perlawanan bola sepak dekat TV Sukan. Dapat anda saksikan kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ya, pada tahun ini.
5: Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami seawal pukul 4 petang tadi. Dan dah masuk ramai-ramai juga hari ni. Meriah, Dalin. Di TikTok meriah kan. Di voice note pun meriah juga kita. Hari
6: sebab
5: ini, kan?
6: Tadi melalui luahan kakak abang, kita membincangkan wanita dan bola tu macam mana, macam dah? Mana adakah kan? Wanita suka bola ke tidak?
5: Kan, boleh ke nak matching-matching kan wanita dengan bola ni, kadang-kadang tak sama li. Rupanya ramai yang komen juga li, ramai yang suka
6: ramai
5: nampaknya.
6: Suka. Ibu-ibu, para isteri, para nenek kita dan sebagainya, kami nak bola,
5: minat
6: tak ada masalah.
5: Bola, kan? Betul kan, daripada minat yang benda bukan-bukan tu.
6: Iyalah.
5: Bagus minat bola ni sebab suami minat bola, jadi kalau nak pergi mamak sama-sama.
6: Itulah dia, janganlah ditinggalkan isteri.
5: Tapi kadang saya rasa lelaki suka tau. Orang kata kalau orang rumahnya tu ataupun istrinya minat bola, jadi macam dia ada geng kan.
6: Lagi satu, kalau isteri tu bertanya, kadang-kadang dia menerangkan dengan dia penuh semangat.
5: Dia rasa macam wow, hebatlah abang, hebat.
6: Isteri tanya saya
5: tak,
6: ni
5: tak menyesal saya kahwin dengan abang. Macam tu. Gitu. Kan. Baik. Selepas ini juga anda bersama dengan lelaki yang ganteng juga tadi.
6: Iya.
5: Bersama dengan Ijad. Yang akan menghiburkan anda dalam Nasional Malam.
6: Ijad tadi dah singgah dah. Dah jenguk-jenguk, dah tengok apa berlaku. Tapi Ijad datang awal tadi. Alhamdulillah.
5: Dan dia juga sebabnya lakonan dia hari ini. Dan drama dalam kereta hari
6: nak
5: ini.
6: Nak tahu keseluruhan drama esok nantikan. Pada waktu yang sama. Drama dalam kereta.
5: Jadi kita nak undurkan diri. Saya Azura.
6: Saya Lin Zaino.
5: Kita jumpa esok bersama geng. Kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Saya Aizat Azam akan terus temankan anda untuk Nasional Malam untuk edisi hari ini 8 Julai 2026, hari Rabu 22 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih rakan saya DJ Azura dan juga Lin Zaino yang bersama dengan anda dalam geng Kakak Petang. Dah puas bergelak ketawa, dah berkongsi pelbagai resipi kan? Terus bersama juga dengan Nasional Malam untuk hari ini dengan pelbagai formasi dan juga semestinya kita ada pilihan bersama 2.0. Sebelum tu saya akan berikan kepada anda kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. antaranya, NAGMA dilantik sebagai pusat tumpuan nasional bawah UNFCCC, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara, dilantik sebagai pusat tumpuan nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan di bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim. Ia dapat memperkukuhkan akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa untuk menangani impak perubahan iklim. Tiga pelan tindakan strategik ini bagi menyokong NDC 3.0, iaitu Pelan Perakhiran Adil, Pelan Tindakan Gender, Strategi Pembiayaan dan juga Pelaburan. Dan mesyuarat menerima laporan iklim dan pembangunan negara Bank Dunia sebagai rujukan strategik memperkukuh dasar pembangunan rendah karbon. Dan seterusnya, RM1 juta disediakan untuk geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Diperuntukkan bagi program geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan juga menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Dan setiap projek diluluskan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran dan juga akan diharapkan berminat untuk mempunyai idea-idea baru dan juga mempunyai kriteria untuk memastikan dan juga untuk mendapatkan infrastruktur Kuala Lumpur untuk dikemaskinikan. Dan paling penting adalah DPKL akan terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan juga idea daripada semua yang bekerja, hidup dan juga tinggal di Kuala Lumpur. Itu dia antara sikit ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Di pejabat, juga mungkin ada yang sedang menyiapkan tugasan kan. Juga mungkin ada yang sedang bersantai di rumah. Juga ada yang sedang memandu. Memandu dengan berhati-hati. Dan bagi mereka yang berada di Ipoh Perak, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9 di Jeli Kelantan, di frekuensi 89.2 di Jerantut Pahang. Bagi warga Jerantut yang juga peminat setia Nasional FM, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5 dan juga di Johor Bahru. Dan juga buat warga Singapura yang ingin dengarkan suara saya ke udara dan juga rakan-rakan penyampai yang lain, boleh terus ke frekuensi 105.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM untuk dengarkan 24 jam 7 hari seminggu semestinya untuk anda. Terus bersama dengan kami.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: National FM. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa? La tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkin.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Kau ni yang mahal.
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
10: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Parmela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver, sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir, sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam badi itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
3: Nasional FM, sentiasa di hati baik. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati anda. Seperti yang saya wawarkan kepada anda, ramai ya di Instagram dan juga di Facebook bertanya siapakah artis ataupun siapakah figura kita pada malam ini untuk segmen Counter Artis setiap hari Rabu 9.15 malam. Dan hari ini ramai dah tahu sebenarnya, lihat pada poster dan juga boleh saksikan secara langsung di Facebook Nasional FM, kita bersama dengan lain tak bukan bersama dengan seorang penyanyi yang sangat saya segani, yang juga sudah beberapa kali saya bekerjasama bersama beliau, iaitu bersama dengan Farhan yang berada di konti Nasional FM. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Aizad. Apa khabar?
3: Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Farhan?
4: Alhamdulillah. Hari terima kasih menjemput saya.
3: Sama-sama datang ke konti Nasional FM.
4: Ya.
3: Hari ini membawa suami dan juga anak.
4: Ya.
3: Begitu kata, memberikan sokongan penuh lah kepada Farhan. Jadi baik Farhan, seperti biasalah untuk kata artis ini, kita nak bertanya perkembangan terbaru, apa yang Farhan boleh bawakan kepada peminat-peminat dan juga pendengar-pendengar di luar sana. Dan sebelum itulah Farhan, kita tahu Farhan bermula melalui program reality.
4: Betul.
3: Selepas itu Farhan terus mencipta nama, menjadi seorang penyanyi dan sebagainya. Jadi boleh Farhan kongsikanlah seberingkas sedikit, mungkin ramai yang Gen Z ni belum lagi mengenali Farhan. Bagaimana terjebaknya sebenarnya Farhan dalam dunia seni ni?
4: Selepas menyertai program reality tu kan, jadi orang kata masa tu adalah masa yang paling, maksud saya, zaman yang paling manis buat saya.
3: Baik.
4: Sebab kita tidak tahu masa depan kita macam mana masa tu.
3: Yeah.
4: Tapi bila Allah dah susun tu kan, jadi bagi saya itulah pengalaman yang paling manis buat saya. Jadi selepas keluar itu, kita sebenarnya bukan bermula di atas, sebenarnya kita bermula di bawah juga. Okay, macam mana kita jumpa crowd, macam mana kita jumpa dengan penyampai radio, press, semua-semualah. Semua daripada bawah. Jadi bila dah meningkat tu, kita dah banyaklah pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Lepas tu ni kita ada lalui zaman Gen Z pula. Bila zaman Gen Z ni, dia tak kenal Farhan. Dia kenal Orchid Farhan, sebab dia orang bila tengok saya punya social media tu, nama tu Orchid Farhan, which is my daughter name lah.
3: Oh, maksudnya mungkin macam saya, mungkin bukan nak kata saya ni muda ke apa. Saya mengenali Farhan waktu zaman saya sekolah lagi. Waktu saya tengok konsert Prelude. Dan sebelum tu Farhan ada pernah menyertai pertandingan nyanyian lain ataupun
4: ada tapi program, tak banyak lah, tak banyak. Bintang TM. Itu memang first pengalaman saya lah.
3: Peringkat mana? Sama peringkat mana Farhan dalam Bintang
4: masa
3: TM?
4: Tu tak saya tak pergi jauh pun, sebab masa tu tak ada, masa tu kita tak ada ilmu bertanding, masa tu kan ilmu bertanding. Masa tu saya dengan arwah Izwan Bilus.
3: Waktu tu best tu. Okey, yes, 2002 kan?
4: 2002 macam 2001.
3: 2001.
4: Macam itulah, masa tu saya tak ingatlah, tapi tahun tu lah. Jadi pengalaman tak banyak lagi. Tapi it was a good try lah, alhamdulillah lah. Saya jumpa kawan-kawan yang lain dan sampai hari ni kami masih lagi berhubung. Dengan Mas, dengan Rina Azhar, masih lagi lah. Lepas tu ada lagi satu lagi pertandingan reality juga. Lepas tu barulah lagi satu. Itulah, tiga kali lah saya masuk masa tu.
3: Jadi memang Farhan, kalau kita tahu, dikenali dengan kekuatan vokal Farhan sendiri bila menyanyi dan sebagainya. Jadi mungkin Farhan pernah terfikir, ataupun dalam industri ni Farhan terdetik rasanya lah, pernah menyesal tak? Mungkin Farhan berapa tahun ya daripada zaman Farhan keluar daripada program reality tersebut, Farhan yang ada sedikit rasa macam mungkin menyesal ataupun mungkin Farhan rasa tak capai lagi apa yang ingin Farhan
4: sampaikan. Oh, tak.
3: Ke saya, Farhan berpuas hati
4: saya
3: dengan
4: tak, sekarang? Saya tak pernah rasa menyesal dan saya tidak rasa berpuas hati sebab saya masih lagi nak berkarya di dalam industri ni dan juga di dalam kerjaya saya sebab orang masih lagi nak tengok Farhan, orang masih lagi appreciate dengan saya.
3: Betul.
4: Ada orang masih tak jemu untuk menyokong saya. Jadi kenapa kita nak give up kan? Lagi satu itu adalah salah satu apa saya punya impian juga. Jadi alhamdulillah tercapai dan apa yang perjalanan yang apa Allah dah susunkan tu kita cherish lah macam
3: betul.
4: Tu.
3: Dan kalau kat RTM ni sebenarnya kalau siapalah yang mengikuti RTM sendiri dah memang familiar dengan Farhan ni kan. Kebanyakannya lah konsert, show semua. Yeah, jadi mereka mengetahui sebenarnya Farhan masih lagi wujud sebenarnya
4: wujud,
3: dalam industri. Jadi Farhan selepas keluar daripada program tersebut, yalah kita tahu kan ramai juga pencabar-pencabar, pesaing-pesaing juga yang berada di program reality sendiri. Bagaimana Farhan meletakkan diri Farhan itu sendiri di dalam satu kelompok yang orang akan pandang ataupun mereka akan lihat bakat Farhan itu yang sebenarnya? Bagaimana Farhan meletakkan diri Farhan itu? Adakah melalui Farhan masih lagi orang kata keluarkan single dan sebagainya? Bagaimana Farhan meletakkan diri Farhan itu di kelompok mereka? Sebab ramai sebenarnya Farhan kan?
4: Betul.
3: Waktu itu daripada setiap tahun pelbagai generasi
4: macam
3: keluar.
4: Cendawan
3: keluar kan? Okay. Jadi bagaimana
4: saya
3: Farhan?
4: Saya tak, okey. Di sini saya sangat bersyukur dikurniakan suara yang orang kata bukan unik lah tapi ada kelebihan itu. Okey, saya sangat bersyukur. Dan kita menjagalah itu ya. Okey, jadi lepas tu bila kita nampak ada apa orang kata artis baru keluar kan. Dan kita pula saya selalu merasakan macam oh, tak apa kita boleh belajar dengan orang baru pula. Sentiasa belajar daripada apa yang ada di depan.

0: untuk stay relevant in this industry. Maksudnya saya macam, kita selalulah selalu berinteraction dengan media sosial, walaupun saya kurang, kadang-kadang saya post IG pun setahun sekali kan. Tapi sebab saya ada di tempat yang di mana saya rasa genre saya tak ramai orang bawa. Mungkin saya ada di tempat itu. Bila orang kata Farhani dia tak dekat mass market, dia banyak kat niche market. Niche market ni community dia sangat
1: ada kecil. Yang berkata macam itu Farhan.
0: Memang ada. Saya ada menghadapi satu situasi yang di mana susah nak jemput Farhani. Nak jumpa Farhan pun susah. Kau nak tengok show-show dia, corporate show, royalty show, you know, like private show, sebegitu yang kita akan nampak dia. Kalau mass market memang susah. Tapi mungkin sebab genre saya tu yang menghalakan saya ke situ. Jadi dari di situ saya di kelompok itulah sampailah hari ini.
1: Sebut pasal genre kan Farhan, kan kita tahu unsur-unsur yang Farhan bawakan biasanya jazz kan. Jadi mungkin masyarakat kat Malaysia ni, mungkin pada zaman yang Farhan keluar ke dalam industri tu, Farhan bawakan genre tersebut, jadi orang masih lagi belum ramai yang orang kata meminati jazz tersebut. Jadi bagaimana Farhan, adakah Farhan akan kekal dengan itu, atau mungkin Farhan ada genre lain ataupun fortel yang Farhan akan bawakan?
0: Sebenarnya sebagai artis ni, kita dah biasa dengan forte yang pelbagai. Orang kata variety.
1: Forte kan, dia panggil forte lah kan.
0: Betul-betul. Forte yang variety lah. Okay. So bila banyak variety tu, kita mesti ada satu nama yang kita nak bawa. Ada satu apa kita panggil, kita panggil satu tema. Okay, yang orang ni dia memang R&B, orang ni memang apa jazz, kita panggil trademark. Bila kita ada trademark tu, mungkinlah, mungkin kan ada certain orang tu, kita nak dapat trademark tu agak susah kan. Tapi saya ada tu. Mungkin jugalah, mungkin jugalah kerana apa trademark itu saya masih lagi macam tu.
1: Adakah orang mungkin di luar sana, mungkin kalau nak panggil Farhan, dia kata Farhan ni tak sesuai kalau nyanyi untuk konsert yang ni, sebab dia biasanya dia bawakan jazz saja.
0: Sebab adakah itu Farhan, sebab tu kita bila saya cakap artis ni dah biasa, dia kena ada variety lah. Maksudnya walaupun kita pergi sesuatu show tu, kita bawa yang kita punya trademark tu, tapi dalam pada yang sama bila kita ada dalam sesuatu majlis tu, kadang-kadang kita nak mengisi mengisi apa majlis tu punya tema. Misalnya tema Farhan malam ni tema 80s lah kan, 80-an macam mana. Kita selitlah satu dua lagu 80-an tu kan, untuk apa, untuk menyempurnakan majlis itu. Jadi tidaklah mengatakan oh dia memang buat itu je, tak buat lain. Tak, saya pun nyanyi juga keroncong kan? Saya nyanyi juga lagu klasik. Betul. Kan.
1: Jadi Farhan selesa tak kalau dikategorikan Farhan ni hanya sebagai seorang mungkin bawakan genre jazz saja? Adakah Farhan selesa atau Farhan nak beritahu kepada orang sebenarnya Farhan boleh bawa semuanya, genre semuanya?
0: Sebenarnya saya selesa dengan nama itu. Itulah tempat saya sebenarnya. Okay, orang kata Farhan ni a jazz singer, dia penyanyi jazz. Tapi dalam pada yang sama, kalau orang yang betul-betul yang selalu panggil saya shows, everything, dia tahu Farhan ni bukan setakat jazz. Dia macam-macam boleh buat. Macam itulah. Tapi tidaklah saya kata saya handal, tidak. Tapi kita ada untuk completekan apa event tu, majlis itu sendiri. Baik. Ya.
1: Sebelum kita berehat lah, kita nak tanya jugalah kepada Farhan kan. Ini mungkin Farhan sudah lama dalam industri kan. Dah orang kata menyanyi terdapat pelbagai konsep juga, show dan sebagainya. Cabaran ni Farhan sebagai sebagai seorang anak seni, Farhan, perjalanan Farhan tu sendiri, boleh kongsikanlah cabaran Farhan sendiri, bagaimana Farhan nak meletakkan diri Farhan itu. Mungkin Farhan rasa satu hari, okey, ini antara juga penyebab yang saya perlu lalui sebagai seorang artis, sebagai seorang penyanyi. Bagaimana Farhan, cabaran itu sendiri?
0: Cabaran tu banyak sebenarnya. Cabaran
1: antaranya?
0: Antaranya adalah bila kita, okey, benda saya rasa benda ni akan, semua orang akan menghadapi. Fasa-fasa bila kita dah, ketinggalan, maksudnya kita dah lama dalam industri, kadang-kadang ada orang tak ingat kita, orang lupa kita, kita macam siapa dia siapa dia je kita. Mesti dalam lift pun ada orang cakap, kau siapa kenal ni? Tak, siapa betul dia ni? Tak kenal. Tapi kita tak, jangan cepat melatah lah. Bagi saya macam tak apa, orang tak kenal tu kita tak tahu dia dari mana. Kadang-kadang dia mungkin dia belum lahir masa saya nyanyi, faham tak? Jadi kita ada fasa-fasa yang kita dah ada di atas. Sekarang ni kita bagi orang baru pula. Jadi benda tu memang akan rasa. Lepas tu cabaran bila kita dah berkahwin pula. Yeah. Dia ada cabaran dia tau. Cabaran dia masa kita dah lama, lepas tu kita dah berkahwin, kita ada anak.

0: Lepas tu macam mana kita nak keep up dengan kita punya apa relevant tu masih relevant ke dalam industri ni. Tapi alhamdulillah untuk sustain dalam industri ni saya masih lagi boleh.
1: Fana, kalau berkaitan dengan kontroversi pula, pernah ke Farhan dikaitkan dengan sebarang kontroversi ataupun mungkin Farhan pernah lah? Itu cabarannya juga.
0: Cabaran tu, kontroversi tu biasalah.
1: Peribadi
0: dari,
1: daripada zaman program reality.
0: Masa zaman program reality tu ada satu kontroversi yang sangat saya rasa macam memang saya pun tak sangka benda tu jadi.
1: Apa
0: saya,
1: orang
0: itu
1: orang
0: tu masa tu kan diorang kata saya ada anak seorang masa tu.
1: Oh, baik.
0: Saya anak seorang tapi saya masa tu saya
1: sampai Farhan nak kena buktikan kan.
0: Sampai saya nak kena buktikan dalam paper yang apa ni saya ni baik. Tapi masa tu my father menyelamatkan saya lah. Dia buat statement dengan wartawan, dia mengatakan buktikan yang kalau saya ni ada surat sijil nikah lah kan, jadi mengatakan saya nikah tapi tak ada akhirnya, alhamdulillah. Itu salah satu cabaran dia lah. Masa tu memang lama orang ingat saya ni janda sebenarnya. Lama
1: sampai waktu tu 2004 Farhan
0: ya? Eh tak, 2006.
1: 2006
0: sampailah tahun 2010 pun orang masih tanya, anak sihat ke? Kak, saya tak kahwin lagi. Itulah cabaran dia kan, nak tepiskan orang daripada you know percaya benda-benda sebegitu. Tapi nak buat macam mana, itu lumrah.
1: Yelah, zaman tu kan netizen pun memang, walaupun tak ada lagi TikTok apa semua, tapi waktu tu memang
0: zaman dulu lagi lah. Sebab dah tak ada orang yang macam tolong. Kadang-kadang ada setengah-setengah netizen yang kenal kita, dia bahkan beritahu, eh tak lah, dia tak pernah kahwin. Tapi masa tu tak ada, dia mulut ke mulut. Jadi memang yang tu lagi bahaya lah kan. Jadi ada orang percaya sampai sudah. Tapi saya memang selalu bersimpan saya punya privacy lah. Yang orang perlu tahu adalah kerjaya saya dan siapa itu Farhan. Dan selebihnya saya memang orang tak tahu saya kahwin dengan siapa. Kadang-kadang orang tak tahu, dah kahwin ke? Macam tu. Sebab I always keep my privacy lah aside.
1: Baik. Itu dia memang kata Farhan sendiri jugalah ya, dah belajar berbagai Farhan kan. Daripada zaman program reality sehinggalah sekarang. Baik, kita nak berehat sebentar. Sebab ni kita nak tanya sikit lah Farhan kan, perkembangan terbaru seperti biasa. Dan Farhan ada nak beritahu kepada anda sesuatu yang mungkin Farhan boleh bawakan kepada pendengar kita dan juga yang menonton di Facebook dan juga TikTok lah dan Sonia FM. Waktu ini kita dapat sebentar dengan lagu Farhan ni, saya tak silap saya lah, betul kan? Kalau salah, Bukan Mimpi.
0: Betul.
1: Tahun 2018 ke
0: 2018.
1: Kita dengarkan untuk Farhan dan juga pendengar semua. Sonia FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, kita kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati dalam segmen Kontak Artis. Saya sebenarnya melihat Farah ni juga daripada zaman saya sekolah belajar lagi. Sehinggalah diberi kesempatan bertemu dan juga boleh bertemu bual dengan Farah kan. Cepat masa berlalu Farah
2: kan. Yalah kan, dah
1: 20 tahun. Dah
2: 20 tahun. Pejam celik 20 tahun.
1: Tapi Farah still maintain lagi. Memang nampak masa awal-awal kemunculan.
2: Sekarang tak berubah eh?
1: Tak berubah. Okey, baik Farhan. Seperti biasa Farhan kan, kita nak kongsikan jugalah. Mungkin para pendengar di luar sana nak dengar lah. Lama tak dengar Farhan menyanyi kan? Lama tak tengok Farhan secara langsung mungkin di atas pentas. Jadi mungkin Farhan ada sesuatu yang ingin diberitahukan kepada pendengar di luar sana. Apa dia Farhan?
2: Jadi untuk peminat-peminat Farhan, yang dah lama sangat tak dengar Farhan, tak tengok Farhan kan? Bolehlah datang ke showcase Orchid Farhan pada 22 Ogos Sabtu di Planetary Theatre KLCC jam 8:30 malam. Jadi kepada peminat saya bolehlah, dan kepada orang luar di sana bolehlah pergi ke IG story saya ataupun IG saya, Orchid Farhan, dekat situ dekat bio tu ada saya punya tiket, ticket to you is it?
1: Kalau siapa nak membeli tiket,
2: jadi siapa nak rindu Farhan tu kan, tengah rindu tu datanglah kan, boleh datang tengok. Tak mahal. mahal nak cakap susah kan.
1: Tapi berbaloi dengan
2: berbaloi.
1: Jadi Farhan, kenapa peminat ataupun orang di luar sana perlu hadir dan juga tak lepaskan peluang ni untuk menyaksikan Farhan di atas pentas?
2: Sebab biasanya orang akan cakap susah nak tengok Farhan. Kalau saya jumpa kan, Farhan, kita orang ni susah sangat tengok Farhan.
1: Dekat TV pun jarang
2: kan. Alamak, macam mana, sebab kita biasa involve dengan event yang tertutup. Jadi mungkin agak sukar mereka nak tengok selalu Farhan kan. Jadi inilah masa dia untuk tengok Farhan di Planetary Theatre dekat KLCC 22 Ogos. Sebab dia, saya buat tu adalah sempena hari jadi saya lah. Hari jadi 21 bulan. Jadi 22 tu kiranya macam hadiah saya lah buat peminat saya. Berhenti kan.
1: Mengenai showcase Farhan kan, idea penganjuran dia ataupun mungkin siapa yang di belakang tabir yang memberi inspirasi untuk Farhan menjayakan showcase tersebut.
2: Okay, firstly yang yang menjayakan lah konsert saya ni, showcase saya ni adalah suami saya lah. Kita panggil Cik Ahmad lah kan.
1: Cik Ahmad.
2: Dan kedua, Mike Manika dan juga Amelia. Amelia, dia one of the organizer yang di KLCC lah. Diorang jumpa saya macam, Farhan, we need to sit down and meeting now. Meeting? Nak buat apa? Okay, kita nak you buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. So, I macam nak berfikir.
1: Waktu dah tahu dah, ada showcase ke?
2: Tak ada.
1: Ingatkan persembahan biasa?
2: Tak ada pun. Cuma saya fikir macam, okay, nak buat apa? Kita nak buat showcase you ni semua. And then, saya masih berfikir. Tapi, orang di sebelah saya cakap, buatlah. Buatlah, bila lagi? Awak tu dah lah susah nak buat. Okay. Saya memang susah nak buat showcase, nak datang konsert. Saya memang orang yang paling
1: kenapa,
2: susah.
1: Kenapa?
2: Saya ni sangat privacy orangnya. Orang susah nak tengok saya. Susah nak. Bukanlah kata kita eksklusif, tidak. Tapi saya sendiri yang orang yang sebegitu. Orangnya tidak suka exposure tu. Maksudnya, bukan saya.
1: Susah lah nampak Farhan di mana-mana event ke begitulah.
2: Kadang-kadang memang payah nak tengok muka saya kan. Tapi this are the time lah.
1: Untuk
2: peminat-peminat
1: kan?
2: Saya yang mana dah lama tak jumpa saya, tak dengar suara saya.
1: Yang membesar dengan Farhan punya kan.
2: Yang membesar dengan saya. Betul. Macam, Farhan, kita orang memang nak tengok you sebab kita daripada sekolah.
1: Betul macam saya.
2: Itulah. Daripada sekolah tengok kat Farhan ni. Okey.
1: Baik. Okey. Jadi dia memang sangat menarik lah sebenarnya Farhan kan. Jadi sedikit lah mungkin Farhan tidak boleh beritahu secara menyeluruh. Dan mungkin orang sendiri, pendengar-pendengar kena tahu, kena beli tiket, kena tengok sendiri.
2: Betul.
1: Istimewanya malam tersebut. Jadi kejutan, cuma ada persembahan sedikit yang Farhan boleh berikan atau teaser lah, ataupun apa yang akan Farhan tampilkan pada showcase atau konsert tersebut.
2: Okey, baik. Pada malam tersebut saya punya program tu ada dalam masa 90 minit. So dalam masa 90 minit tu kita ada dua set. Dan dua set tu kita ada, first set tu kita ada jazz night lah, jazz set lah. And then the second set tu kita ada common song. Common song tu, which is memory-memory saya di AF dan juga apa pengalaman saya menyanyi berduet dengan bersama siapa-siapa.
1: Yeah. Saya tahu lagu apa yang akan Farhan bawakan. Satu lagu Inggeris ni.
2: Lepas tu, itu memang orang nanti-nantikan lah saya rasa. Itu memang orang cakap, itu memang salah satu lagu yang sebenarnya yang lagu selama tu. 20 tahun ni saya tak boleh avoid dengan lagu tu.
1: Memang kena Farhan pun boleh lagu tu.
2: Lagu tu dan kita kena macam mana pun Farhan asyik lagu sama je. Dah orang request lagu tu, tak ada lagu lain dah. Jadi lagu tu memang ada lah. Jadi yang mana rindu nak dengar sini lagu tu boleh dah datang kan. Kita tak boleh nak beritahu semua sebab benda tu surprise kan.
1: Betul. Jadi boleh dapatkan tiket dan juga boleh nak tahu pun boleh DM Farhan sendiri kan. Mungkin boleh jumpa lah. Tanya kan.
2: Kau DM tu, awak nak lagu apa? Tiba-tiba request pula dalam tu kan.
1: Tak boleh lah kan, dia kena datang sendiri. Jadi Farhan, orang juga mungkin di luar sana nak tahu juga kenapa seperti yang Farhan sebutkan, nama konsert tersebut ataupun showcase tersebut Orchid Farhan. Sebelum ni orang mungkin kenal Farhan panggil Farhan saja.
2: Betul.
1: Ataupun orang lama panggil Farhan AF kan.
2: Betul.
1: Jadi tiba-tiba ada Orchid Farhan ni. Adakah nama itu dikekalkan ataupun selepas ini mungkin branding baru Farhan sendiri?
2: Saya rasa
1: kedah lama guna tu Farhan.
2: Sebenarnya okey, sebenarnya nama tu nama IG saya dengan Facebook saya.
1: Baik.
2: Okey, sebab masa tu beranganlah nak nama anak nama Orchid kan. So macam I love Orchid name ni. So I letaklah Orchid Farhan. Jadi time tu saya tak perasan tiba-tiba bila organizer panggil Orchid Farhan. So macam okey. Lepas tu bila saya bincang dengan suami saya dan juga saya bincang dengan pihak event organizer, dia cakap, why not you guna Orchid Farhan for your new journey, for new you. Dia kata, ini adalah Farhan yang baru, kita nak rebranding balik kan. Jadi saya kata, rasanya itu nama yang sangat cantik lah dan sangat unik, klasik, macam saya, klasik orangnya. Jadi sesuai lah nama tu. Jadi saya rasa okey, apa kata kita start daripada showcase tu Orchid Farhan. So saya rasa mungkin nama tu akan kekal selepas ini.
1: Ini pertama kali nama Orchid Farhan tu dikomersialkan lah, maksudnya di showcase ni lah.
2: Betul.
1: Diperkenal lah, diperkenal. Yang betul-betul official.
2: Betul. Sebab saya rasa
1: sebelum ni Farhan kan, kepada mana-mana
2: Farhan dan Farhan AF ataupun Farhan Azizan ataupun Farhan saja. So sekarang kita ada lagi satu nama lah, Orchid Farhan. Jadi budak-budak Gen Z sekarang ni kenal saya kalau tengok IG saya, oh ni kakak Orchid.
1: Dia panggil Orchid lah kan. Kalau yang mungkin dah mula lama panggil Farhan lagi kan.
2: Panggil Farhan. Kalau orang lama panggil Farhan, so dia saya tahu lah dia tahun bila.
1: Tapi apa pun Farhan memang tak kisah nama apa pun, Farhan tetap berdiri sendiri kan, dengan vokal Farhan sendiri, dengan kekuatan persembahan Farhan sendiri. Di mana saya pun daripada sekolah sehingga bekerja di RTM sendiri pun menyaksikan sendiri bagaimana perkembangan Farhan sendiri. Jadi Farhan, kalau diberi peluang lah Farhan kan untuk berduet, mungkin Farhan pernah berduet dengan penyanyi lelaki atau perempuan. Impian Farhan untuk berduet dengan siapa penyanyi Malaysia ini untuk Farhan buat single contohnya, ataupun mungkin di konsert tersebut ataupun di showcase tersebut Farhan ada berduet dengan penyanyi lelaki?
2: Kalau di perancangan

0: ada masa di showcase tu. Mm-hmm. Sebab saya banyak berduet dengan seorang penyanyi inilah. Dia mm-hmm. sangat klasik orangnya. Mm-hmm. Rasanya semua tahu kalau saya berduet ni dengan siapa saya berduet.
1: Yeah,
0: teman, tak ada orang lain.
1: Teman seangkatan juga kan?
0: Teman seangkatan, tak ada lain.
1: Betul.
0: Dia dengan saya memang tak pergi jauh. Memang kalau jumpa, itulah mukanya. Mm-hmm. Kalau jumpa, itulah lagu dia.
1: Kalau panggil show pun mungkin selalu bersama.
0: Selalunya show kadang-kadang. Uh-huh. Walaupun kita tak, kadang kita jarang keep in touch. Mm-hmm. Biasalah mm-hmm. dah sibuk dah apa. So, tiba-tiba datang show. Dia ada. Mm-hmm. Dia ada. Jom kita duet lagu kita. Macam tu. Jadi diorang dah sinonim dah. Farhan selalunya duet tu dengan siapa. Mm-hmm. Mungkin dia ada. Mungkin mm-hmm. kita tak tahu dalam konsert kan? Dalam show tu dia ada kan. InsyaAllah.
1: Jadi
0: Freekan diri tiba.
1: Freekan diri 22 Ogos ni.
0: Dekat
1: je. Dekat
0: KCC tak jauh. Mm-hmm.
1: Jadi Farhan, harapan mungkin sekali lagi Farhan kan, harapan Farhan terhadap showcase sini, dan juga boleh Farhan beritahu kepada semua kenapa mereka perlu menyaksikan Farhan sendiri. Mungkin mereka di luar sana ada peminat-peminat baru nak mengenali Farhan, waktu inilah Farhan kan,
0: yeah,
1: menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan vokal Farhan. Jadi boleh Farhan berikan harapan dan juga apa yang ingin Farhan beritahu kepada pendengar-pendengar dan juga peminat di luar sana.
0: Kepada peminat-peminat Farhan dan pendengar-pendengar National FM, mm-hmm. dan juga yang dah lama kenal, mm-hmm. yang baru mengenali Farhan, silalah datang ke showcase Farhan. Mm-hmm. 22 Ogos ini, hari Sabtu 8:30 malam di Plenary Theater di KLCC, KL mm-hmm. Convention Center. Mm-hmm. Pada pukul 8:30 malam. Mm-hmm. Jadi kalau anda menyaksikan Farhan, anda tahu siapa itu Orchid Farhan. Mm-hmm. Dan siapa yang dah lama tak jumpa Farhan, mungkin rindu. Yeah. Jadi datang. Nak bagi harapan tu, tak adalah harapan besarnya. Harapannya adalah anda akan rasa berpuas hatilah bila dapat tengok show Farhan. Macam tu. Hopefully lah kan. Kita nak bagi yang terbaik sebenarnya.
1: Kita semua tahu Farhan kalau memberikan sembahan memang antara persembahan yang terbaik dengan kekuatan vokal Farhan sendiri. Jadi sekali lagi Farhan, ucapan untuk peminat pula.
0: Kepada peminat Farhan, terima kasih kerana menyokong Farhan. Uh-huh. Dari mula-mula Farhan keluar 2006 sampailah sekarang. Dah 2026, 20 tahun lah, cukup
1: 20 tahun,
0: cukup 20 mm-hmm. tahun. Dan juga terima kasih kepada National FM.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Tak pernah tinggal saya. Konti ni tak pernah tinggal saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai hari ni support mm-hmm. saya, Kak Sal, DJ Sonic, semua yang berada duduk di National FM ni, mm-hmm. berada selalu dengan saya. Dan juga peminat saya, dan juga peminat yang baru, uh-huh. baru mengenai saya, terima kasih dan jemputlah datang. Dan saya akan bagi a new experience, kita Betul. Panggil pengalaman baru, uh-huh. bila duduk di showcase Orchid Farhan.
1: Ya, jadi jangan lupa nak mengenali Farhan. Dan juga mungkin ramai yang dah merindui Farhan, ramai yang juga yang komen kan, kononnya tak nampak Farhan dekat kaca TV, kat apa semua dan sebagainya. Sebenarnya Farhan ni ada je kan, ada. Jadi boleh datang ramai-ramai 22 Ogos nanti di KLCC untuk bersama dengan showcase Farhan sendiri, Orchid Farhan. Jadi boleh dapatkan tiket di Ticket To You. Apa-apa pun nanti semua dekat sana kan, Farhan
0: semua
1: kan?
0: Semua ada dekat Farhan punya IG, Orchid Farhan. Mm-hmm. IG pun Orchid Farhan. Mm-hmm. Facebook pun Orchid Farhan. Mm-hmm. Kalau tidak, boleh pergi ke High Five lah.
1: High Five.
0: Okay. So untuk memang di situlah tiket Baik. Tu berada.
1: Jadi jangan lepaskan peluang ni. Dan juga terima kasih banyak Farhan.
0: Terima kasih Aizat.
1: Ambil masa sedikit malam-malam ni kan, kena datang pula ke konti. Terima kasih.
0: Saya berbesar hati.
1: Dan kami pun berbesar hati juga menerima Farhan di sini. Jadi kita nak dengarkan lagu ini sebelum kita berhenti, dan khas untuk semuanya daripada Gary Moore, Still Got The Blues. Dan juga untuk semua pendengar Setia Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi untuk kontak artis di segmen yang akan datang. Jumpa lagi.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Di mana saja anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam untuk waktu ini. Sebentar tadi pun anda dengarkan konten artis bersama dengan tetamu kita Farhan. Jadi anda boleh tonton semula di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekarang saya ingin ikuti kemaskini berita di platform berita.rtm.gov.my. Iaitu antaranya harga runcit petrol diesel kekal mulai 9 hingga 15 Julai. Pukul kuasa tengah malam ini 9 Julai hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak akan berubah, di mana harga runcit tanpa subsidi RON 97 kekal RM4 seliter, RON 95 RM3.37 seliter dan juga diesel RM3.97 seliter. Dan harga mentah global menjedahana, risiko gangguan geopolitik masih wujud dan kerajaan menggesa penggunaan bahan api berhemat dan juga perancangan perjalanan yang cekap. Seterusnya, had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan penjawat awam buat waktu ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Dan ini juga merupakan antara caruman 0.75% bagi skim lindung 24 jam tidak lagi mandatori dan dibuat secara sukarela serta-merta. Kesuma akan mengeluarkan kenyataan lanjut. Itu di antara kemaskini berita di portal.berita.rtm. Dan seperti biasa juga, waktu ini saya nak tunaikan permintaan kita, rakan-rakan kita yang tak sabar nak dengarkan lagu mereka dimainkan di Nasional FM. Okey, baik. Untuk pilihan yang pertama hari ini, 3 permintaan. Saya akan tunaikan permintaan daripada Mak Ngah Anggun yang berada di Singapura. Apa khabar warga Singapura? Terima kasih kerana terus setia dan juga dengarkan Nasional FM. Beliau ingat lagu dari penyanyian Spin dengan judulnya Sejiwa. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Sadin Sadini yang juga antara pendengar setia Nasional FM, buat pilihan merusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ingat lagu daripada Ella, Puteri Kota. Lagu yang ditulis sekitar tahun 90-an ini akan menghiburkan anda. Dan sebelum itu bersama dengan pilihan Muhammad Ramli bin Jaafar, ini dia nyanyian daripada Coldplay, judulnya Clouds. Untuk anda, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

MRENG. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sudah mampir jam 12:30 malam dan selepas ini bersama dengan ya, geng GBH, geng burung hantu yang akan temankan anda daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi bersama dengan ya, siapa? Nak tahu kena tunggu dan juga selepas ini terus dengarkan Nasional FM. Terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang buat pilihan lagu, juga yang bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi, dan juga kepada anda yang membuat ucapan dan juga memberikan komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Dan jangan lupa sentiasa memberikan sokongan kepada Nasional FM, dan jangan lupa tonton Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, Piala Dunia 2026. Semoga anda terus sihat, semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nas.

0: Meraih Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12.30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka, hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Kepada anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala Kota Kinabaru dan Tuaharan. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

orang pi mana-mana pun tak kisahlah. Ha, tapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan? Harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 sen seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Senang FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: Saya Juliana Evans.
1: Saya Z, The Fabulous Cat.
2: Kami dari Match 247.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
4: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM. Okey, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam. Okey, ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya. Semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
5: Piala Dunia.
6: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan. Yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit. Bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati. Tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan. Bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan dipilih pijak. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa, tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Bersama-sama kami di National FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah. Cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri. Sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat office tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula, bila balik anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak, lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti, dah balik kerja punch in pula kerja dekat rumah, jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Nak rehatkan mata, masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ini boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar. Ya, hutang tidur buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat, jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanif nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana, yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Ha, lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Jangan pergi ke mana-mana, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman muka buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman muka buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda, geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida, dia nak ucapkan happy birthday buat adik, adik Nida Wahida hari ini, namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, ada juga daripada ada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng saka pokok apartmen, ya. Macam-macam geng yang ada, ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin, selamat pagi. Abdul Jalil Tahir, ada Saidin, selamat pagi. Ada Sam Suwardi, dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Buruh Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12:30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl, MRC juga ada. Ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza Liza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya. Cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter Rahmah, tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM4.20 je. Tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah SWT. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada. Itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni ni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Piala Dunia.
2: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hanim ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam, cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa. Tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu kentut yang bunyi kuat. Ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni? Sebab kalau ikut daripada kesihatan kentut yang berbau ke? Okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi. Ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kobis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menghuraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu. Bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi, tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan. Kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya apa tu eh? Sebabnya kita makan terlalu laju satu, ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar, bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hani untuk pagi ini, untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM. Sedia

Plush Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang sedang memandu dalam perjalanan, abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar. Okey, pertama, pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di R&R berdekatan, buat renggangan badan. Atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 hingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap kan. Sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang apa tu, kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu, 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanif ingat.

dan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Teruskan bersama Nasional FM. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim di sini, ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Guess I'm...

Hani menemani anda dalam game Burung Hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah. Ada Akila Jana, dan ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tanker Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga. Anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okey, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok Live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga Hanim dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi Hanim rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi. Apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucur kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita dua tiga orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je, dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, potong-potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau-kacau-kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng, cucur kentang tu. Tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak. Tak, kalau buat cucuk kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah. Cuba tau resepi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah, ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan. Cicah dengan sardin, oh, sedapnya lah kan. Waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan yang tengah memandu, yang tengah bekerja rasa macam lapar pula. Tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja, kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri." وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita itu, kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecualilah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Laki dia lumpuh. Tentu halanya, kan? Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergolik, apa semua, kan? Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah dia. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan balik pun bulan. Pergi pagi balik malam, kan? Semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna, tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni, dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecualilah kalau macam masalah tu, memang dia dah usaha dah. Memang dia bekerja, dia dah usaha dah. Tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak pula diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak, diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat, kan? Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang aje, ada masalah up dalam grup, letih dia buatnya kan. Itu makna tuan-tuan, jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah, walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit, dia akan tolong jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri, orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap, oi payah ni. Tapi daripada sumber yang haram. Adapun duit tu, duit tak ada, duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qala al-mu'allimahullah ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik, ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia, setengah orang ni dia pandang lekeh pada orang lain. Mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal, tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok, walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang yang lebih tinggi ni dia rasa bangga dan sombong, maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini, sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Dan sebentar nanti tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai ada salah dan silap diberi, maaf dipinta sepanjang siaran. Saya undurkan diri, terus bersama Nasional FM sentiasa.

0: Ul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni Dewi Luang Besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat." "Ya, ya, tak boleh nak angkat." Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam ni lah adik, bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh Ustaz, kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakin.
3: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga suara kembali lagi.
5: Ya, alhamdulillah. Selamat pagi semua. Dan juga terima kasih untuk anda yang bersama kami. Kita okay. Dapat online di Facebook pagi ini. Tiga suara, Sonic Dia dan juga Nazri.
4: Okey, hari ini hari Khamis 9 Julai 2026.
5: Yes.
4: Bersamaan dengan 23 Muharram lah. Jadi tadi 5.56 dah azan.
5: Baik.
4: Okey, untuk anda berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan juga Seremban.
5: Betul tu. Jadi selamat menerangkan suap pada subuh. Baik. Untuk muslimi dan muslimat. Masuk follow dan share Facebook kita.
4: Okey, ada banyak video, ada banyak lah info-info terkini
5: InsyaAllah.
4: Okey, cantik. Jom sambil tu kita layan dulu lagu-lagu terbaik.
5: Baik.
4: Susunan saya. Baik. Baik, inilah dia.
5: Nasional
4: Pagi.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, kembali bertemankan tiga suara, Dia, Sonic dan juga Nazri. Macam biasa, kita live di Facebook, boleh share, boleh komen. Nanti jam ketiga live di TikTok pula .
2: Betul tu. Okey, selamat pagi untuk Aniza Samin.
1: Selamat pagi
2: Soleh Hadi, Masya Saleh. Okey, Kak Aziz pun ada. Terima kasih Siti Sawah, macam biasa lah .
1: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yang awal pagi dah muncul kan. Musi Ali, lepas tu Ita Rozaya, ada yang dah mula teka penyampai. Sabar
2: dulu.
1: Nanti tunggu isyarat dulu .
2: Ya, walau macam mana pun anda boleh follow, like dan juga share. Kalau nak teka penyampai, wajah-wajahnya nanti kami siarkan nanti.
1: Cantik.
2: Ya.
1: Okey, sampai itu ni tentang had umur.
2: Had umur apa tu?
1: Okey, yang mana kerajaan memutuskan tiada keperluan okey untuk nak tingkatkan had usia persaraan penjawat awam buat masa ini.
2: Okey. Dan jurucakap kerajaan Mandani, Dato' Fahim Fadil, Menteri Kenyataan memaklumkan keputusan telah dibuat oleh pada mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan untuk penjawat awam masih kekal 60 tahun.
1: Ini kenyataan lanjutlah mengenai keputusan itu yang bakal dikeluarkan oleh Kesuma, Kementerian Sumber Manusia. Tapi ada pilihan kan, macam Abel kan, buat pilihan untuk bersara awal.
2: Betul, nak bersara umur 58 pun boleh, nak buat 60 pun boleh. Kalau macam Sonic, kau tak salah dah 15 tahun lagi. 15 tahun.
1: Awak?
2: Saya, umur saya sekarang dah 43. 43, tak lama tu.
1: Tak lama dah
2: 18 tahun ada tak?
1: Lebih kurang
2: Lebih kurang gitulah.
1: Mantap. Okey, itu kalau had umur penjawat awam lah.
2: Betul.
1: Okey, jadi itu antara info awal. Untuk penjawat awam, bolehlah rancang-rancang sama ada nak besar awal ke.
2: Betul.
1: Ataupun nak masih kekal untuk pilihan umur 60 maksimum. Okey.
2: Okey,
1: baik. Itu antaranya untuk awal pagi ni, info sihat menyusul. Sekejap je lagi, yang mana tengah bersiap bekerja, nak solat dan sebagainya. Semoga dipermudah urusan
2: Lakukan sebaik mungkin, secepat mungkin
1: Baik, inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
3: Okey, saya yakin malam tadi ramai yang tidurnya nyenyak,
4: yeah,
3: sebab
4: betul.
3: Malam tadi tak ada Piala Dunia eh?
4: Tak ada. Cuma ada yang tak berkesempatan mereka tengok ulangan. Macam saya di kawasan yang banyak kedai makan kan. Ada juga yang bersorak. Saya macam ini ulangan.
3: Ulangan. Okey, jadi untuk info sihat kita ni nak kongsi tip untuk kualiti tidur.
4: Ya, yeah, betul.
3: Tidur pun ada kualiti tau.
4: Sangat penting tau.
5: Okey, jadi ada beberapa tips yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tips yang pertama, tidur pada waktu yang sama pada setiap hari.
4: Kalau pukul 8 malam lah kita tidur.
3: 8-1 minit tak boleh.
4: Boleh awak.
5: Cukup 8 jam.
3: Sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam lah.
4: Kemudian hanya gunakan katil untuk tidur dan hubungan intim saja tau. Jangan kita gunakan katil tu untuk kita makan.
3: Dengar tu AJ.
4: Azura tu dengar tau. Selalu je makan snack-snack keropok atas tu tau, tak katil.
3: Elakkan tidur siang terlalu lama. Dengar tu Hanim. GBH malam tadi.
5: Sian dia.
3: Okay. Dan pastikan aktif pada waktu siang. Supaya malam penat senang nak tidur.
4: Betul tu. Okay. Yeah, dengar tu Aizat eh.
5: Lepas tu elakkan terbau asap rokok, minum kopi ataupun alkohol sebelum tidur.
4: Saya tak boleh. Kalau saya terhidu bau asap rokok, saya akan segar.
3: Oi, lain macam.
4: Saya agak pelik.
5: Memang pelik.
3: Dan kena pastikan suhu bilik kita sejuk dan nyaman.
4: Yang paling utama tau, cadar dan sarung bantal ni sentiasa bersih.
3: Warna putih.
5: Kena tukar. Sebab tu kena pakai warna putih. Nampak kotor dia.
4: Jangan nak bunga-bunga warna hitam tu. Susah kita nak tahu.
5: Okey, ini betul. Saya setuju. Gelapkan bilik tidur. Tutup lampu. Jangan biar terang-terang.
3: Itulah.
5: Apa hal pula.
3: Okay. Dan yang terakhir, elakkanlah makan banyak sebelum tidur.
4: Ada orang kata kalau makan banyak ni baru tidur kita akan lebih nyaman.
3: Nanti perut kita nak proses, nak menghadamkan tu. Bangun pagi esok laparnya berganda pula lagi.
4: Jangan tau.
3: Makan kau boleh sebelum pukul 7 lah.
4: Kalau boleh sebelum tu lagi.
3: Ikutlah.
4: Sebelum-sebelum ikut badan kita. Kalau anda rasa badan anda begitu, beginilah hidupnya.
3: Jadi ini tip nak ikut.
5: Itulah tu. Ulang benda masing-masing lah.
4: Yang paling penting kita tahulah. Yang paling penting kita sehat. Itu yang paling utama sekali eh.
3: InsyaAllah. Okey, nak lagi sihat macam biasa, kita nak bagi hadiah minuman kesihatan kejap aja lagi.
4: Allahuakbar.
3: Okey, menerusi teka penyampai. Standby semua eh.
4: Baik.
3: Jom kita layan dulu Irwan Shah.
4: Inilah dia nak

0: Mini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan.

0: Baik, itu dia Wani Carey. Aku suka kamu. Baru saja menghiburkan anda. Standby semua, kita nak lock teka penyampai.
1: Ya betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja suka kami. Lagi-lagilah suka untuk terus saja memenangi hadiah sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
0: Standby, okay,
2: standby semua,
0: semua
1: Boleh masuk di Facebook saja tau.
0: Betul.
1: Ada okay, yang try hubungi kami, memang jawapannya hanya di Facebook saja.
0: Tak ada. Okay, jom standby. Kita nak siapkan isyaratnya.
1: Okay, okay, baik.
0: Dalam kiraan
3: 5 4 3 2 1.
4: Istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, tahniah untuk Fatimah Al-Ba'in.
1: Ya, yeah, dia teka siapa orang pertama ni?
0: Okey, dia nak lock Amin Nor Azam.
1: Okey, baik. Fiz Mofiz, Fazilah Nur Rafiqah, Najrin Ma'ir, Nurul Zahira Razi, Nur Haini, Siti Nur Diati Zaidi, Zamila Othman.
2: Ya. Yeah.
1: Ya, pagi ni juga memilih Siti Nur Diati Zaidi.
2: Okey, okay. Riana nak lock Siti Nur Diati Zaidi. Dan lepas tu kita ada Zaki nak lock pun sama juga Siti Nur Diati Zaidi.
0: Okey.
2: Azmi Amin Nur Azam.
0: Okey, Mushi dia nak log Izamin Asih. Helmi nak log Fazila Nur Afika. Nordin nak log Fazila Nur Afika.
1: Okey, baik. Kita ada Kawasaki The Best nak log Nur Afika. Wan Azlan Wan Aruf nak log Amin Nur Azam. Supina Fizah Nur, Siti Nur Diati Zaidi. Nur Yaya yang memilih Amin Nur Azam.
2: Okey, Syafika nak pilih Amin Nur Azam. Lepas tu kita ada Azim nak lock Amin Nur Azam juga. Okey, dan seterusnya kita ada Din. Amin Nur Azam kunci terus.
0: Cantik. Okey, Nur Adila, saya nak lock Nur Diati. Boleh. Brown Roy Hamami Yusof kasih lock. Boleh. Mazlan Osman, Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, baik. Kita Hamzah Haji Daud. Ini pendengar kita berada di Sabah. Dia kata dia nak lock Siti Nur Diati Zaidi. Ini kali ketiga meneka sejak bersama Tiga Suara. Sejak 3 tahun lalu tau.
0: Oh, setahun sekali.
1: Setahun sekali. Allahuakbar.
0: Mana pergi hari-hari lain eh?
2: Okey, Ikin nak log Izamin Nasir. Naiz nak log Khairul Azan Arbang. Lepas tu kita ada Azri nak log Rastwistia.
0: Okey, Zakri Emily, Siti Nur Diati Zaidi, Tamimi Ismail, saya pilih Amin.
1: Okey, Adi Elma Ilyas Ilshah, Nurul Zahira Razi, Zakri Emily, Siti Nur Diati Zaidi, Tamimi Ismail nak pilih Amin Nur Azam.
2: Okey, awak? Saya nak log Lucky. Nak ambil ni lah Amin Nur Azam lah.
1: Okay, saya Nur Afika.
0: Saya Siti Nur Diati Zaidi lah.
2: Okay.
1: Sebab kan nak pilih Nur Zahira Razi ke?
0: Okay lah, saya pilih lah Nur Zahira Razi.
1: Awak kan Diati pula dengar dia kecewa dia.
0: Tak apalah, nanti boleh keluar minum belanja.
1: Yeah.
0: Settle.
2: Okay,
1: baik. Saya Nur Afika.
0: Okay, saya Siti Nur Diati. Saya Nurul Zahira Razi.
2: Amin. Saya Amin .
1: Okay, baik.
0: Saya kalau ada sasul itu yang baca tu
1: Okay, balik tau.
0: Nurul Zahira Razi. Okay,
1: baik. Jom, kita nak lock tau.
2: Baik.
3: Satu, dua, tiga. Lock.
0: Baik, jawapannya
1: 7 pagi.
0: 7 pagi, cantik. Okay, respon kami di Facebook Live.
1: Baik.
0: Jom, inilah dia. Nasio.

0: Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi telah memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah ditujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan melalui pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya MyJPJ, MyPTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayu berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja, yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayu. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ini.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Platini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, Izamil Nasir.
2: Allahuakbar. Jadi itulah dia yang terus saja menemani anda Allahuakbar
1: Maknanya tiga-tiga salah lah. Salah berjemaah kita.
3: Alhamdulillah.
2: Yelah.
3: Eloklah tu.
2: Jadi macam biasa ada yang tepat dan yang tidak. Okay. Jadi tahniah diucapkan kepada mereka yang telah pun bersama-sama dengan kami untuk teka siapa yang baca berita pagi ni
1: Okey, pemenang akan membawa pulang minuman berhasiat Profile dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja, terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM.
2: Ya, betul. Okay.
1: Pemenangnya tidak asing lagi.
2: Wow.
1: Tahniah kita ucapkan
3: kepada
1: Musi Ali.
3: Musi Ali, tahniah Musi. Cuba Musi Ali upkan dekat medsos kan. Dah berapa kali menang? Berapa banyak dah hadiah dapat ni? Cukup satu rumah tak?
1: Dia tak boleh marah tau orang yang menang banyak kali ni. Sebab dia memang tunggu setiap masa depan telefon tau.
2: Sampai dapat. Sangat luar biasa tau. Semangat ini yang kita macam terpegun jugalah. Jadi macam biasa Musi Ali, mungkin awak dah ada nombor telefon kami untuk anda bagikan alamat rumah. Jadi Nazri, nombornya.
3: Nombor dia okey, semua ingat betul-betul sebab dia takkan ulang sekali 2-3 kali. Walaupun kita bertiga, dia sekali saja.
2: Sekali saja tau.
3: Okey, 013-822-6962.
2: Allah.
1: Sekat
2: awak jadi itu nantilah peribahasa. Okey, baik.
1: Saya sambil tu ini info semasa lah untuk rakyat Johor. Okey, yang akan pulang mengundi hari Sabtu nanti 11 Julai.
3: Okey.
1: Okey, LLM Lembaga Lebuh Raya Malaysia jangka kepulangan lebih 300,000 pengundi luar Johor akan balik mengundi dan tunaikan tanggungjawab mereka menerusi pilihan raya negeri PRN ke-16 Johor dan sekaligus menyumbanglah kepada peningkatan aliran trafik.
3: Okey, apa yang dimaksud oleh pengerusi LLM Datuk Sri Hasni Muhammad. Orang ramai yang bercadang untuk memasuki ataupun melalui Johor disarankan merancang perjalanan lebih awal. Ini untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas di laluan utama menuju ke negeri JDT.
2: Ya, betul lah Jadi orang kata kalau pilihan raya ni dah macam raya tau. Jadi bagi memastikan perjalanan yang selamat dan lancar di lebuh raya, kerja-kerja melibatkan penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian Sabtu ini kecuali bagi kerja-kerja kecemasan.
1: Okey, jadi kalau ada maklumat ataupun nak tanya apa-apa, boleh terus saja hubungi 1-800-88-7752.
2: Betul. Jadi kejap je lagi nanti 7:30 nanti.
1: Baik.
2: InsyaAllah kita pun akan bersama dengan rakan-rakan kita di sana.
3: Okey.
1: Okey, tahukah anda?
3: Allahuakbar.
1: Semalam kan saya kata saya nak bawa pergi jalan-jalan main salji.
2: Jalan-jalan
1: dengan sepatu roda ke di tempat yang sejuk.
2: Allahuakbar.
1: Di tempat yang paling tinggi di dunia. Di kampung ada orang, ada kehidupan.
2: Betul.
1: Makan, minum, kerja macam biasa. Tapi ada yang uniknya dekat sana.
2: Awak berdua pernah pergi Kapit kan?
1: Pernah.
2: Perjalanan yang begitu macam naik bukit, gunung, bagai.
1: Betul.
2: Kan?
1: Cuma dekat Kapit tak ada salji. Yang ini ada salji. Dan ada
3: menarik.
1: Emas.
2: Ya ke dia?
3: Ya, betul.
2: Ya ke? Kau tak percaya dekat Facebook tau.
1: Okay, stand by semua
2: Macam marah kan?
3: Betul ke video tu?
1: Betul. AI tu ada sikit, tapi selebihnya memang pengalaman orang yang datang sana.
2: InsyaAllah.
1: Jadi jom tengok kejap je lagi. Tapi kita layan dulu Datuk Sri Siti Nurhaliza Ring Chong.
2: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Tahu ke anda? Jom ke Facebook Live. Sebab tempat ni sepatutnya tak boleh orang duduk pun. Sebab dekat situ oksigen sangat susah. Sangat sejuk melampau. Tapi ada perkampungan dekat situ.
1: Masya Allah. Jadi anda boleh terus saja tengok kekuasaan Allah ini. Allahu Akbar. Saya tengok ni memang meremang tau. Sebab keadaannya dan suasananya agak berbeza di tempat kita. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa.
0: Okey,
1: baik. Tahukah anda ada perkampungan atas awan tau? Namanya La Rinconada. Iaitu sebuah penempatan yang terletak di Banjaran Andes, Peru. Dan diiktiraf sebagai penempatan paling tinggi dan paling ekstrim di dunia pada ketinggian sekitar 5,100 meter dari aras laut.
0: Bayangkan. Okey, kalau ikut ketinggian yang Sonic sebut ni, kalau puncak Gunung Kinabalu lebih kurang 4,095 meter lah puncak dia dari aras laut. Kalau base camp untuk ke puncak Gunung Everest lebih kurang 5,300 ke 5,600.
1: Hampirlah tu.
0: Jadi dia berada di betul-betul bawah sikit je dari camp asas nak daki Gunung Everest. Maknanya memang kat situ oksigen level memang tak ada lah orang kata.
2: Maknanya siapa yang ada semput, siapa yang ada asma, lelah, tak boleh naik.
0: Jadi boleh tengok perkampungan yang sangat ekstrim ni.
2: Pada altitude sebegini, kandungan oksigen kalau dekat kampung tu hanya 50% berbanding di paras laut. Dan kebiasaannya kalau pelawat akan ke sana yang baru saja nak melalui pengalaman itu akan mengalami sesak nafas, bening, loya dan juga mabuk altitude hanya selepas beberapa minit. Tetapi penduduk tempatan di sana sudah pun menjadi kebiasaan lah.
0: Mereka dah biasa lah.
2: Itu dah biasa lah.
0: Tak ada hal. Sebab tu kalau tengok dalam video ni, ada satu macam vlog apa blogger ni. Dia sentiasa ukur guna oximeter tu. Oksigen dia 76, 60.
1: Tinggi tau. Sangat-sangat tinggi tau. Jadi seramai 30,000 hingga 50,000 orang tinggal di La Rinconada. Jadi menariknya hampir semua penduduk tidak mahu berhijrah keluar kerana satu sebab utama.
2: Apa tu?
1: Iaitu emas.
0: Yes.
1: Sebab ada emas.
0: Banyak emas.
1: Allahu Akbar.
0: Okey, boleh tengok lah
1: Tengok tau, rugi siapa tak tengok cantiknya.
0: Okey, tapi ada kelemahan juga tempat ni.
2: Okey,
0: selain daripada oksigen dia kurang, hampir keseluruhan ekonomi dekat sini dia bergantung kepada pelombongan tau. Tapi tak ada kilang besar, tak ada ladang pertanian sebab dekat sana susah tumbuhan nak hidup. Sebab cuaca terlalu sejuk. Dan yang kesiannya, sistem pembayaran gaji pelombong dekat sana dianggap pelik. Disebut sebagai kakorio.
2: Kakorio.
1: Kekorio.
0: Yelah, kakor.
2: Kakorio. Keko pula dah.
0: Macam kekok dengar.
1: Okay, awak kan.
0: Sebabnya, mereka ni pelombong hari-hari melombong.
2: Okay.
0: Tapi gaji dia hanyalah diberi sekali je peluang dalam sebulan. Kau pergilah lombong berapa banyak pun, kau bawa balik. Kalau ada dalam tu emas, itulah gaji.
1: Kalau tak ada,
0: tak ada, tak adalah gaji.
2: Maknanya kalau lagi besar emas dia, lagi banyaklah
0: lagi
2: gaji
0: banyaklah
2: dia.
0: Lagi banyaklah gaji. Tapi hanya sekali saja diberi peluang untuk bawa balik keluar daripada kawasan lombong.
1: Hanya sekali.
0: Sekali dalam sebulan
1: tu. Macam kalah matilah. Allah, kalau boleh sepak ni, matilah dia tu.
2: Sejaklah pergi.
1: Tersingkirlah. Allahu Akbar.
2: Kat Malaysia, setahu saya harga emas RM500
0: 1 gram.
2: RM536 1 gram. Gemas terkini.
0: Bayangkan kalau dah sebulan kerja melombong hari-hari, tiba-tiba satu hari tu diberi peluang, kau bawa balik lah banyak pun, tapi tiba-tiba dah turun, ada dalam batu emas.
1: Jadi macam kalau batu tersebut mengandungi emas dalam kuantiti yang banyak, mereka boleh mempunyai pendapatan lumayan. Namun jika batu itu tidak bernilai, mereka pulang dengan tangan kosong walaupun telah bekerja selama berminggu-minggu.
2: Dan kawasan di sini juga katanya tak ada sistem air pipe moden tau. Bekalan air dipakai daripada tangki simpanan ataupun ais dan saji yang dicairkan. Dan malangnya sebahagian sumber itu turut tercemar akibat penggunaan mercury dalam pelubungan emas.
1: Bayangkan. Bahaya jugalah eh.
0: Lepas tu nak dapatkan bahan-bahan nak masak, nak makan, kena pergi ulang alik sejauh 180 kilometer.
2: Ya Allah, berapa? Jauhnya.
0: 180 ibarat macam KL ke Melaka.
2: Betul.
0: Sikit, bawah sikit lah.
1: Ya Allah. Jadi walaupun terpencil, La Rinconada ni, ia tetap mempunyai sekolah rendah dan menengah, kedai runcit, pasar kecil, serta gerai makanan. Namun kemudahan kesihatan amat terhad dan hanya terdapat klinik kecil saja.
0: Betul. Kalau nak bersalin pun sama, kena pergi sehingga 180 km pergi ke bandar dekat Peru tu.
1: Itulah.
0: Kalau terberanak, terberanaklah dalam
1: kereta. Terberanak dekat batu lah. Sebab banyak batu kan.
2: Okey.
1: Allahuakbar.
2: Baik, dan zuhurnya di sana katanya sekitar 1 darjah Celsius. Manakala pada waktu malam suhu dia boleh menjunam sehingga negatif 20 darjah Celsius. Dan salji turun hampir sepanjang tahun.
0: Kalau saya tak sanggup duduk dekat sini.
1: Allah, dia macam perkampungan yang batu-batu je.
0: Betul.
1: Macam dah kena bom dan mereka tinggal di situ.
0: Okey, dan yang saya menyebabkan saya pilih untuk tidak tinggal dekat sini kalau ada kesempatan pun, sebab dia tak ada sistem pembuangan sampah. Tapi saya tak masukkanlah sebab kotor kan.
2: Memang kotor lah.
0: Cuma pemandangan tu memang win lah.
1: Tak ada pokok langsung.
0: Pemandangan memang cantik. Sejuk. Cuma sebab dia tak ada tempat gunung. Pelupusan sampah tu tak ada.
1: Ya, Masya Allah. Jadi anda boleh terus saja komen, boleh terus saja tengok tau.
0: Yes.
1: Keajaiban yang kami kongsikan pada pagi ini.
0: Okay.

0: lagu ni. So yes, lagu ni mengingat no dengan lecturer saya.
1: Hai.
0: Lecturer saya suka lagu ni.
2: Siapa nama lecturer dia? Wang Yok.
0: Bukan. Apa nama, lupa.
2: Sam Yok.
0: Bukan. Wang
2: Cheng.
0: Abang Zainoren.
1: Oh. Zainoren. Okay. Abang kalau dengar lagu ni abang untuk abang eh.
2: Abang.
1: Abang. Okey, baik. Jom kita dengar lagu, lepas tu kami
0: akan baca.
1: Lepas tu kita baca komen lah.
0: Okay. Lepas tu kita balik.
1: Balik.
0: Yalah.
2: Awas
0: salah. Yalah. Nasional Pagi.

0: Okay, jadi Ain't No Mountain High Enough. Bagi saya ini buka anda cerita tentang macam mana kehidupan rupanya wujud perkampungan di camp dekat-dekat bawah dekat, sikit daripada dekat Gunung Everest.
1: Peru.
0: Betul. Apa nama dia, Sonny?
1: Awak
0: La?
1: Kan? La Viva apalah.
2: La Diva.
0: La Viva dah lho kan?
1: Nak kejap awak kan dia? La Rico Neda.
0: Neda cinta.
1: Neda. Datuk Sri Vida dan juga Datuk Fazli. Okey, baik. Jadi, Viva Sion. Dia kata, Masya Allah, speechless saya.
0: Sebab
1: terima kasih tiga suara amazing and inspiring info you share. Bravo. Tak terfikir ada kawasan macam ni.
0: Siapa nama dia?
1: Viva Sion.
0: Oh, ingat Hida.
1: Bukan. Ini Viva Sion. Terima kasih tau untuk komen awak yang sangat biasa ni puji kami.
2: Okey. Lepas tu kita ada Azri. Ya Allah, tuanku, tempat best sejuk. Tapi itulah bila dia kata tak ada perumpusan sampah, macam kotor lah tempat tu kan.
1: Memang kotor.
0: Itulah. Dia taklah kotor sangat.
1: Saya kau yakin dia memang kotor.
0: Dia taklah kotor sangat. Cuma ada kawasan tu tak boleh nak dilupuskan lah. Macam kita ada tempat pelupusan dan akan dilupuskan.
1: Betul. Dia ada macam tak boleh lori-lori bagainya, tak boleh kan.
0: Dia susah. Dia lambat. Okey, Azrin Azlan, dia kata saya tak boleh lah naik sana sebab ada asma. Betul.
1: Jangan tau.
0: Saya pun sama, tak
1: awak
0: boleh.
1: Awak kekal di daratan ya. Okey, NN. Dia kata terima kasih National FM sentiasa di hati, khasnya tiga suara tau. Khasnya seulang balik, khasnya tiga suara. Sebab siaran ini dapat juga tengok negara orang walaupun di alam maya. Tapi memang Ray, betul tempat ni tiga suara memang the best ever in the world.
0: Exaggerate nombor.
2: Betul ke tu? Dia punya bacaan pendek je.
0: Kak Dayang Rawa, dia kata, ya Allah, tak sanggup lah saya nak tinggal situ walaupun sangat cantik pemandangannya.
2: Ya, Kak Dayang.

0: berbekalkan Gunung Everest, tapi pemandangan atas kayangan, kaya dengan emas. Tapi bagi saya, Malaysia still the best
1: in the world.
0: In the world.
2: Yelah, hujan emas di tempat,
1: hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik lagi di negeri orang sendiri. Awak kan nanti.
0: Okay, Najum, kita nak bersama dengan Saiful.
1: Saiful apa?
0: Saiful je.
1: Oh, Saiful.
0: Awak kan? Okay, untuk laporan trafik di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Silakan, Saiful.
1: Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Tiga Suara, Sony, Gia dan Nazri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, dimulakan dengan taliran trafik di Jabatan Pulau Pinang E36. Trafik mula perlahan dari Prime menuju ke Pulau. Di Jabatan Ustaz Abdul Halim Azam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik perlahan dari Pematang Pau menuju ke Prime, dari Hospital Sungai Buloh ke Sungai Buloh. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Plus E2, trafik perlahan dari Bazar Tu Sungai Besi ke Pusat Bandar, dari Pasir Gudang ke Datuk On dan dari Putra Mahkota ke Bangi. Di Lebuh Raya E3, tinjauan trafik perlahan dari Pertengahan Jabatan ke CIQ Tuas Singapura. Manakala tinjauan aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, E8, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya NKWE 1, trafik perlahan dari Setia Alam menuju ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom dan dari Persimpangan Kewajipan susul ke Subang Jaya. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Petra Jaya ke Bandar Sarjana Putra. Di Lebuh Raya Kesaga E7, trafik perlahan dari Tun Hussein On ke Telekom. Laluan Tider dari Kajang ke Kuala Lumpur di kilometer 12.2 dan kilometer 14.9 telah dibuka. Di Lebuh Raya Besar E9, trafik perlahan dari Sapura menuju ke Plaza Tumas Utara dan dari Plaza Look U ke Jalan Istana. Di Lebuh Raya MPE 10, trafik perlahan dari Sawi ke Persiaran Kewajipan dan dari Kuala Lumpur ke Pantai Dalam, seterusnya susul ke Taman Desa. Turut perlahan di Lebuh Raya LDP 11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, dari Jalan Majlis ke Taman Megah dan dari Plaza Tua PJS ke Jabatan Kabel. Di Lebuh Raya Sirk E18, trafik perlahan dari Country High dan Sungai Chua ke Unitan. Di Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Sri Kembangan menuju ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tua Damansara menuju ke Kayu Ara, dari Pencala ke Titi Dayu Utara dan dari Munkara ke Jalan Duta. Di Lebuh Raya SKWE E26, trafik bergerak lancar dari Unitan ke City Mall. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Gombak menuju ke Plaza Tu Sentul Pasar. Akhir sekali, Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jutong ke persimpangan Jalan Montfort. Ikuti perkembangan trafik dari semasa ke semasa di aplikasi X at LM Traffic, at Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Saiful Aziz Jamaluddin, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara, Sonic Dia dan Nazri di Nasional Pagi.

0: Apa yang tular?
1: Okey, yang tular ni kita kena bangga sebab bila sebut tentang makanan di Malaysia akan menjadi igawan untuk pelancong-pelancong eh.
2: Ya, sebab jadi pujian jugalah apabila kita tengok dekat medsos kan siapa-siapa all the tourists yang datang ke negara kita, mereka akan buat review yang fantastic, amazing, you know.
1: Next level, unlimited.
2: I'm so proud to be Malaysian, ya.
1: Betul lah, sebab baguslah bila Sonic cakap bahasa Inggeris macam ni.
2: Yeah.
1: Dia nak relate. Nak
3: human,
1: link.
3: Human can divide by two.
2: By three. Humans,
3: by three dah pula.
2: Humans can be divided into three category because we have three voices.
3: Three voices.
1: Minggu ni je dah dengar dah dialog tu. Okay, saya nak bagi dengar. Ini abang kita.
3: Okay.
1: Abang Lemanjah.
2: Allah, luar biasa.
1: Di kampung baru eh.
2: Kita dengar eh.
4: Welcome to Nasi Lemak Lemanjah Kampung Baru Kuala Lumpur. Where are you from?
5: We live in London, but I'm from Australia.
4: From Australia? Which part of Australia?
5: Melbourne.
4: My sister-in-law is there.
5: Oh, no.
4: In Perth.
5: Perth.
4: Yeah.
5: I'm from Canada.
4: Canada. I see. So all the best for your team. Welcome. Yeah.
1: Okay. Saya cepatkan sikit eh.
4: Yeah. Okay, breakfast today?
5: Yeah.
4: We serve nasi lemak here?
5: Yeah.
4: You guys, have you tried nasi lemak before?
5: No.
4: So today will be your first nasi lemak experience. I'll try to prepare the best for you.
5: We like spicy, it's good.
1: Okay.
4: Of course, I want somebody spicy. Okay? Thank you for choosing us for your first nasi lemak experience.
6: Everything okay?
1: Itulah. Itulah. Nanti kita akan bagi dengar full.
2: Terus masuk lagu lah.
1: Penuh lagu pendek je. Penuh
2: ya Allah, biasanya
1: di Facebook Live. Tapi abang ni memang bahasa Inggeris dia sangat-sangat fluent. Sehingga mengejutkan orang ramai lah. Yelah, biasa kita ada satu stigma tau. Bila sebut peniaga ni semua kan, kakak-kakak, abang-abang ni
3: saya suka apa tau,
1: macam tak pandai. Tapi dia sebenarnya mereka ni lah yang pandai.
3: Dia cakap bahasa Inggeris dia simple saja.
2: Mudah difahami. Tak ada bahasanya.
1: Tak ada macam in Canada.
3: Yeah, Canada, Peru lah.
1: Human kami di mana? Itu sorry, kata-kata
2: raise. Siapa ni mesti berbeza. Allah lahirkan kita unik. Apa kan?
1: Terima kasih tau Abang Lemanjah. Make it simple for us.
2: That is so amazing.
1: Amazing.
2: Oh my mind. Okay, bye. Seorang peniaga from seorang peniaga
3: kampung baru ya tadi.
2: Seorang peniaga nasi lemak di kampung Bairu. Baru saya dah tak boleh tau. Kuala Lumpur mencuri perhatian ramai apabila video memaparkan beliau melayan pelancong asing dalam bahasa Inggeris dengan begitu fasih menjadi tular di TikTok. Dan TikToknya namanya nasi lemak underscore lemanjah underscore official Azhar Ato. Tersebut dilihat dengan yakin menerangkan menu pilihan lauk pauk serta cara menikmati nasi lemak kepada sekumpulan pelancong dari Kanada.
3: Betul.
2: Dan percakapannya lancar, mesra dan penuh keyakinan membuatkan ramai kita sendiri.
3: Betul.
2: Yang dengar pun kagum.
1: Betul.
3: Okey. Ada pelancong-pelancong dari negara Melbourne. Ada dari England. Yeah. Akan nak cakap
2: Melbourne.
1: Ada kolam-kolam kuburor kat situ. England dah.
2: So dia dah past 10 kan.
3: Ada satu lagi ni lebih menarik lagi. Ada pempengaruh yang terkenal dari Amerika Syarikat, Mark Wins. Yang mana melancong betul datang ke sini dan dia dah buat YouTube tau. Ada 11 juta subscriber dan 2 juta pengikut di TikTok dan juga Instagram.
1: Bayangkan eh.
2: Dia datang sini eh, sampai situ.
1: Sampai situ dan dia pergi dekat kedai Abang Azhar ni, kedai Lemanjah ni, semata-mata nak buat konten untuk Abang Lemanjah ni.
3: Betul. Pergilah dia ngasih pergi kedai abang ni. Memang jadi sedap.
1: Dekat kampung baru je.
2: Betul. Ini antara cara juga untuk menarik orang datang ke negara kita sebelum dengan tahun melauk Malaysia kan.
1: Tahun ni kan. Memang sesuai lah.
2: Abang
1: sebab
2: ni,
1: ramai yang puji sikap mesra abang ni yang memang berkebolehan lah. Sebab setiap kali dia cedok lauk-lauk tu, memang dia bagi cadangan. This is the best menu signature for our nasi lemak.
2: You can eat with peanut, something like that.
3: Pagi-pagi abang ni selalu live TikTok tau.
1: Betul-betul. Sebab semalam saya dah minta izin dengan dia.
2: Lepas tu apa dia kata?
1: Dia
2: nak hantar nasi lemak.
3: Boleh juga bang.
1: Dia kata, waalaikumsalam. Okay, terima kasih support konten Pergerakan Lemanjah. Saya kata sama-sama konten baik.
2: Bolehlah kita pergi dekat sini siapa-siapa yang berada di Kuala Lumpur ni. Yeah,
1: betul. Yes. Jadi ini antara orang kata apa, peranan kita lah sebagai duta kecil negara kita kan.
3: Betul.
1: Melalui makanan pun boleh menyebabkan mereka ni balik ke negara mereka akan rindu lah.
2: Ya, betul. Dengan layanan
1: mesra kita.
2: Betul. Melalui.
3: Dia buat live
2: sekarang.
3: Dia buat live.
1: Wow.
3: Ada ni.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kamu itu tadi?
3: Ah, ini tinggal lagi.
0: Sila.
2: Maria ya.
3: Tinggal ni.
1: Dan kalau awak tengok konten dia dekat TikTok dia, memang beratur orang hari-hari.
3: Betul.
1: Jadi boleh nilai supportlah peniaga tempatan kita, okey?
3: Okay.
1: Baik, jom lagunya. Aku di Kuala Lumpur.
2: Cantik. Okay, baik, okay. Memang betul lah kita di Kuala Lumpur kan.
1: Baik, inilah dia.
2: Nasional.
3: Pagi.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: Sinar Pagi. Padat dengan informasi okay. dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada pendengar Nasional FM 3 Suara.
2: Betul.
1: Sebab awak semua memang hebat. Bila kita sebut je Abang Lemanjah ni tengah live di TikTok mereka, mereka serbu betul-betul dan bagi tahu yang Abang ni tengah on dekat Nasional FM ni.
3: Ya Allah, sekarang ni dia sedang sebut nama kita ni.
4: Okey, kita ada geng kita ni, ini steady ni. Ini toke besar ni.
3: Oh, dah toke besar dekat situ. Okey, baik. Jadi sebenarnya kami pun terpegun. Rupanya ramai yang mendengar kita ni.
2: Betul.
3: Okay. Ada Cik Ni juga. Dia kata saya pun dengar Nasional FM. Kami ni dengar tiga suara. Mereka muncul terus dekat live ni.
1: Okey, tadi saya nampak juga ada Fizan Osman. Dia kata, abang, radio tengah promote tu bang. Kelisa Biru 77 bersama Nasional FM tengah promote abang tu. Abang tak on radio ke bang?
3: City H&M datang sini sebab Nasional FM.
2: Lagi-lagi jom-jom. Siapa nak makan nasi lemak Lemanjah? Nasi lemak paru dia sedap.
3: Sedap. Abang ni sedang menunjukkanlah sedang berinteraksi dan juga memang beratur lah yang nak makan nasi lemak ni .
1: Yang saya nampak DJ Sony Hussein, abang. Assalamualaikum abang.
3: Awak kan?
1: Saya lah DJ Nasana Namita.
3: Awak kan?
1: Awak pun masuk juga .
3: Lepas tu Dian Awal.
2: Dia pun ada.
3: Dia kata thank you pendengar tiga suara support. Saya lah yang kontak abang.
2: Okey ni.
3: Kenalan.
2: Yang ni Yush 85.
1: Okey.
2: Wah, DJ Sonic Asing. Wah, suka DJ Sonic. Selalu jadi macam apa? Selalu jadi macam untuk Fazura.
3: Kan?
2: Dia yang cakap.
3: Okey, siapa?
2: Ni.
3: Mana?
2: Yus 85 dia ni. Suka Sonic, selalu jadi macam untuk Fazura.
1: Mana? MC.
3: Ya Allah, popularnya saya.
1: Okey, Siti Hanim dia kata datang sini sebab Nasional FM.
3: Anon dia kata samalah datang sini dengan Nasional FM. Satu hari saya nak parking dan terus makan nasi lemak dekat situ.
1: Okey.
2: Kalau tadi kan abang ni dia bagi tahu macam mana dia boleh cakap bahasa Inggeris dengan fluent. Dia selalu masuk apa perjumpaan jualan-jualan yang bersama dengan
3: international.
2: Sebab tu dia fluence.
1: Okey, macam kita lah, kita kan selalu gabung dengan tracks.
3: Yes. We just speak in English, you understand that, right? Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja nama TikToknya Nasi Lemak Lemanjah.
1: Okey, Nita Rose, terima kasih Nita Rose.
3: Ya Allah, Nita Rose.
1: Dia kata hai, saya dari Tiga Suara Nasional FM juga.
3: Wah, mesti Nita abang ni fikir kita sangat berbeza kan?
1: Okay. jangan lupa dekat FB Live. Okay, Nur Azila dia kata pun sama jugalah tengah mendengar. Lepas tu Mas Sri Osman tersenyum saya. Bila Sonic cakap bahasa Inggeris apa pun terbaik lah. Tiga suara mencirikan kita semua.
3: Yeah, betul. Ladies and gentlemen, thank you for your support. Thank you for your support.
1: Yalah. Dah macam ikan sepat dah.
3: Awak kan, that is my slang.
2: Slang. Habis ni slang.
3: Oh, ramai yang masuk dekat live dia. Mesti abang bikin ni kita ni memang luar biasa lah. Bila betul kita ni terima kasih tau.
1: Terima kasih. Ringkas Sabah Pagi bersama Izamil.
3: Baik.
1: Lepas tu tiga suara kembali lagi. Kita layan lagu Bollywood. Inilah dia
3: Nasional Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Seorang pemimpin perlu terus belajar dan berasimilasi dengan pendekatan baru tanpa mengabaikan asas penting seperti kepercayaan, nilai dan akhlak. Demikian perkongsian Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika bertemu 22 pemimpin muda dari 12 negara yang menghadiri EZM Global Leaders Kuala Lumpur Summit 2026 di Putrajaya semalam. Beliau telah berkongsi pandangan cabaran kepimpinan dalam jamak budaya dan latar belakang bersandarkan kepada hikmah, kebijaksanaan dan kesabaran. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun, manakala 16 juta pendaftaran direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penggunaan sistem itu diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun, 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR galakkan pengundi yang berpindah tempat tinggal menukar alamat mengundi ke kawasan tempat bermastautin bagi memastikan wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili komuniti setempat. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syarum berkata, sistem demokrasi negara yang berasaskan kawasan pilihan raya sewajarnya pengundi memilih ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen yang mewakili kawasan tempat tinggal mereka. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Selangor menyerbu kilang memproses sabun pencuci di sekitar Sri Kembangan yang disyaki menggunakan logo halal tidak sah bagi tujuan perdagangan. Pengarahnya Muhammad Hanif Asari berkata, KPDN menyita lebih 31,000 unit sabun pencuci, 40,000 unit plastik pembungkusan serta beberapa dokumen berkaitan. Nilai rampasan dianggarkan lebih RM200,000. Kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil maklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan meneliti isu tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal tempur pesisir Littoral Combat Ship LCS TLDM. Bangkai pesawat kargo Boeing 737 milik K2 Airways yang dilaporkan hilang di Laut Arab ditemukan. Menurut yang berkuasa lapang terbang Pakistan, bangkai tersebut dijumpai kira-kira 5/3 batu nautika di selatan Urmara daerah Gwadar, Pakistan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.